88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali nih untuk abang kakak yang masih setia mendengarkan seri siaran melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id. Untuk abang kakak, pagi hari abang kakak masih bareng Sherly pastinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih abang kakak, semoga udah bangun ya, gak rebahan terus karena matahari juga udah bersinar nih ya, udah gak mendung nih abang kakak. Untuk abang kakak mungkin ada yang lagi bersih-bersih, lagi olahraga, semangat terus sambil tetap dengerin RRI Pro 4 Medan ya. Mungkin ada juga yang lagi merencanakan bakal kemana hari ini liburan ya abang kakak, semoga lancar terus kegiatannya abang kakak sampai nanti malam. Untuk abang kakak yang lagi siap-siap bikin sarapan atau lagi belanja juga untuk mempersiapkan sarapan dan makan siang, wow, pokoknya tetap semangat selalu deh abang kakak ya. Nah, nantinya saya akan bagi informasi dari sejarah ya di hari ini. Dalam hari ini, dalam sejarah abang kakak, di tanggal 9 Mei 2026 kita memperingati hari apa ya? Tungguin informasinya selama 1 jam ke depan, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, setiap tanggal di dalam kalender ini memiliki makna dan peringatan tersendiri di berbagai belahan dunia. Termasuk tanggal 9 Mei 2026, pada tanggal ini terdapat sejumlah momen penting yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan, hingga kesehatan. Di Indonesia sendiri enggak terdapat hari besar nasional yang diperingati pada tanggal ini, Abang Kakak. Tapi di beberapa negara lain terdapat peringatan penting seperti hari kemenangan Rusia, hari pembebasan Guernsey di Britania Raya, dan hari kesadaran sindrom Cornelia de Lange di Amerika Serikat. Masing-masing peringatan ini memiliki latar belakang dan makna yang berbeda, mulai dari mengenang peristiwa Perang Dunia Kedua hingga meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan langka. Langsung aja, tadi Sherly udah spill ya, Abang Kakak, hari kemenangan Rusia. Jadi hari kemenangan Rusia diperingati setiap 9 Mei untuk mengenang kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Hari ini termasuk menjadi hari libur nasional dan identik dengan parade militer besar-besaran. Penetapan tanggal 9 Mei berkaitan dengan penandatanganan menyerahnya Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat dokumen penyerahan ditandatangani di Berlin, waktu di Moskow sudah melewati tengah malam hingga Rusia memperingatinya pada 9 Mei. Pada masa awal Uni Soviet, peringatan hari kemenangan tidak selalu dirayakan secara meriah. Bahkan pemimpin Soviet saat itu Joseph Stalin, sempat memilih untuk mengabaikan perayaan tersebut selama bertahun-tahun karena menganggap hari kemenangan Rusia adalah warisan perang dunia yang ingin dilupakan. Gitu dia, Bang Kakak ya. Nanti saya akan bagi informasi lainnya, jadi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terubikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, dia kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita enggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kalau itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Ulah kok beli. Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesalapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat, itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu. Ada Rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cicam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue Rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari Rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk Rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang bisa, UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue Rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu, kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi Rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Langsung aja sama kakak kita ngobrol. Jam 8:08 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ngobrolin soal sarapan yok. Ada gak sih satu kuliner ataupun minuman yang paling abang kakak kangenin, yang sampai sekarang tuh susah kali didapatkan? Beberapa minggu ini mungkin ada di antara abang kakak pengen sarapan ini, tapi gak dapat-dapat tuh sehari sampai sekarang, gak tahu kenapa. Boleh ya gabung di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248. Halo Markobar.
1: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Yo. Halo.
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Gimana kabar ya Cynthia?
1: Kabar baik juga Mas Adli.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
0: Sudah sarapan?
1: Pisang goreng.
0: Oh, pakai pisang goreng, enak kali.
1: Makanya makan cuma 2 biji aja, 2 biji.
0: Ya Allah, kenyang 2 biji.
1: Ini campur air putih aja.
0: Ya Allah, kenapa cuma itu?
1: Makan siang, makan siang, rangkap.
0: Rangkap makan siang?
1: Masa nanti makan siang lagi gitu maksudnya dulu.
0: Iya.
1: Ya enak tuh.
0: Tapi udah kenyang, sarapannya itu aja.
1: Kenyang lah, kita gak terlalu banyak makannya.
0: Oh iya, oke deh. Cuaca di sana gimana nih?
1: Ini mendung, tadi gerimis, gede lagi.
0: Mendung, gerimis. Terus sekarang?
1: Sekarang udah gak lagi.
0: Udah reda?
1: Udah reda. Jadi gimana di RRI?
0: Udah bercahaya nih, tadi hujan.
1: Oh iya.
0: Ngobrolin soal ini apa sarapan kalau tadi pisang gorengnya masak sendiri apa beli?
1: Beli.
0: Oh, beli. Beli ya enggak mungkin cuma 2 biji.
1: Enggak aja kan apa? Soalnya kan apa dikasih cuma 2 gitu kan.
0: Iya, belinya banyak gitu ya.
1: Kan 2 biji aja gitu.
0: Dia model yang ini yang apa? Model yang satuan gitu atau yang dia model kipas, model kipas?
1: Itu kipas.
0: Oh, yang kipas cukup besar juga itu ya?
1: Iya besar.
0: Oke deh.
1: Ini udah makan pagi.
0: Ini udah makan tapi belum selesai, sedikit lagi tuh.
1: Oh, ya makan lah, kenyang.
0: Bentar lagi, tapi mau buka dulu Markobar ya kan?
1: Iya, nanti kelamaan.
0: Betul. Nah, ngobrolin soal sarapan nih. Ada enggak sih sarapan yang lagi pengen kali tuh dimakan atau diminum tapi sampai sekarang tuh enggak nemu?
1: Oh, itu. Aku pengen minum apa? Roti ya, apa tuh? Ada jamu dia.
0: Sarapannya pakai jamu?
1: Sarapan? Oh itu apa tuh nasi gurih?
0: Nasi gurih.
1: Tapi sih kok jarang ada sini di Mabar, jarang ada.
0: Oh jarang ada situ ya?
1: Kadang-kadang nggak ada gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Udah berapa lama nih pengennya?
1: Udah seminggu.
0: Seminggu?
1: Iya.
0: Itu maksudnya itu maksudnya musiman atau gimana tuh? Nggak ada di tempat? Memang khusus dia gitu, misalnya tetanggamu jual nasi gurih gitu?
1: Iya, kadang-kadang ada, kadang nggak juga gitu.
0: Oh, biasanya selain nasi gurih apa lagi tuh yang dijual ya?
1: Biasanya campur ada nasi gurih, ada lontong juga gitu.
0: Tapi kalau lontongnya selalu ada?
1: Selalu ada gitu.
0: Oke.
1: Nasi gurih yang jarang buat ya gitu.
0: Oh iya, tadi kok nggak mau nitip di sini? Argun lagi makan nasi gurih tadi.
1: Siapa?
0: Argun.
1: Oh, Argun. Gak tahu, ada nomor telepon.
0: Apa?
1: Gak tahu lah, gak bilang-bilang dia.
0: Iya, dia pun gak ngajak-ngajak ya kan?
1: Agak terlaka berdua
0: ya. Marahin nanti pas dia acem ya.
1: Nanti kita naik sana ke berdua, belum tentu sana.
0: Iya. Oke deh, semoga nanti dapat ya nasi gurihnya ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Oke, amin. Oke deh, ya.
1: Mau kemana nanti Mam Sherly?
0: Kenapa?
1: Mau kemana nanti malam Sherly, Mam Mingguan?
0: Nanti malam, kalau nanti malam belum tahu. Kalau hari ini malah aku mau gerak setelah siaran.
1: Oh ikut, boleh ikut?
0: Ya mak jang. Ayolah sini lah ya.
1: Kita ajak juga, apa dia juga mau dia.

0: Halo Markobar.
1: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Najwa, nampak kali baru buka radio ya.
1: Oh iya lupa. Kak Shirley, lupa. Soalnya ini mirip-mirip gimana gitu ya kan.
0: Oh.
1: Aduh.
0: Gimana? Nggak konek aku. Kenapa?
1: Nggak konek aku, gimana lah.
0: Oh alah, kenapa nggak konek? Belum sarapan.
1: Sorry. Lagi kesenangan soalnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, senangnya pagi hari ini nggak panas.
0: Oh.
1: Cuacanya enak. Hujannya pun hujan, tapi bikin tenang.
0: Ah, iya.
1: Yeah.
0: Oke, lagi mana?
1: Kabarnya Kak Shirley?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Rudy gimana nih?
1: Sehat dong, insyaallah. Mudah-mudahan sehat kita semuanya ya.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Ah, apa nih?
0: Kita lagi ngobrolin soal sarapan.
1: Sarapan.
0: Iya. Ada nggak sih sarapan yang lagi dipengenin kali dari kemarin-kemarin tapi belum dapat tuh sampai sekarang?
1: Ini yang kepengen kali ya tapi belum dapat sampai sekarang. Kalau kita pikir-pikir bayangkan sebetulnya nggak ada sih Kak Shirley. Karena semua pun udah pernah nyoba.
0: Tapi
1: kasih lemak udah.
0: Iya, kalau cerita udah pernah ya udah pernah. Mungkin kayak ada beberapa hari ini pengen misalnya nih pisang goreng tapi memang enggak dapat gitu.
1: Oh, itu.
0: Bukannya enggak pernah dimakan.
1: Iyalah, tahulah aku kan enggak mungkin enggak pernah dimakan seperti di masa. Kalau itu sih belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada lah.
0: Jadi
1: nah, paling sarapan kita. Kalau pisang goreng sih pernah. Spesial sekali. Lah. Enggak ada sih kalau yang kepengen tapi belum dapat sampai sekarang. Semuanya terpenuhi sih masih alhamdulillah itulah.
0: Berarti apa yang dipengen langsung dapat saat itu ya?
1: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Oke lah.
1: Karena kalau aku gini aja sih prinsipnya. Aku itu orangnya gini kasih deh, gak mau menyusahkan orang gitu. Kalaupun misalnya kepengen ya, ya nanti kan pelan-pelan. Tapi terwujud juga gitu. Contohnya kan aku kan belum pernah sarapan pakai apa, telur ayam kampung yang direbus setengah masa itu. Itu kan aku dulunya kan kepengen. Udah tercapai juga.
0: Oh iya.
1: Tapi ya harus dikumpulin dulu telurnya. Karena kan kita kan apa, biar ayam, banyak ayam. Apa ayam kampung. Jadi telurnya dijual.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya dikumpul-kumpulin dulu gitu kan, kumpulin banyak gitu kan. Nah, banyak gitu direbus lah. Satu apa dua butir gitu lah kasih nih.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah tercapai juga gitu. Tapi kalau yang sampai saat ini belum ada dapat sih. Enggak pernah. Tapi intinya kalau aku kepengin sesuatu yang belum dapat semuanya bisa tercapai.
0: Oke. Kalau hari ini sarapan pakai apa tadi?
1: Tadi sarapannya pakai roti bakar. Minumnya teh manis campur jahe.
0: Oh.
1: Enak.
0: Oke lah. Oke deh, thank you nih sudah bergabung ya.
1: Oke lah, buatnya Kak Shirley. Lagunya nanti yang enak-enak aja ya.
0: Kenapa?
1: Lagunya nanti yang enak-enak aja.
0: Siap.
1: Pokoknya aku minta lagu Minang ya.
0: Oke.
1: Oke, judulnya terserah.
0: Oke
1: Kak Shirley. Sehat selalu Kak Shirley ya.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya Bang Kakak, 0618463115, chat WhatsApp-nya 0811614248. Ngobrolin soal sarapan di pagi hari Sabtu ini ya Bang Kakak ya. Sarapan yang mungkin Abang Kakak pengen kali, udah beberapa hari ini, udah pernah makannya. Terus kemarin-kemarin dulu-dulu gitu ya, atau waktu kecil. Tapi sekarang lagi pengen lagi dan aduh kok lagi payah ya. Kalau Shirley ya, pengen ini sih pulut pakai pisang goreng tuh. Dulu waktu kecil sering kali makan itu ya kan, apalagi kalau di hari Sabtu, di hari Minggu. Dari Minggu kan libur, terus Abah Shirley itu sering beli apa yang kami

0: mau kita lontong, kita lupis. Kalau Sherly itu hari Minggu sambil nonton kartun itu mintanya belinya itu pulut pakai pisang goreng. Pakai apa tuh? Inti ya, pakai inti. Nah sekarang kenapa susah sekali ya? Udah pernah dapat lagi, udah dewasa gini, udah kerja gini, tapi dia porsinya kecil kali dan beda sama yang dulu tuh lebih enak gitu ya. Oke, kita angkat dulu nih yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Ada siapa nih?
1: Siapa di sana?
0: Ada Sherly, ada siapa di sana?
1: Apa?
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, pihak-pihak baik.
0: Udah sarapan?
1: Sarapan udah tadi selesai sholat subuh, sarapan minum teh manis ya.
0: Minum teh manis aja?
1: Minum teh manis sama makan apa, roti.
0: Makan roti. Nanti makan siangnya jam berapa? Cepat kali soalnya kan habis apa? Habis sholat subuh langsung sarapan.
1: Tergantung. Kalau saya ya ntar-ntar lagi sekalian makan siang. Kalau nggak selera ya sampai nanti siang.
0: Oke lah, kita lagi ngobrolin soal sarapan yang lagi dipengen kali tapi belum dapat-dapat nih.
1: Susah ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Kalau makanan zaman kita dulu kan ada itu. Kalau kepingin kali itu, kalau katanya Sewul, Gatot itu masih ada. Ada, itu ada orang jual untuk kadang-kadang keliling. Yang gak ada mungkin Sherly pun gak ngerti mungkin.
0: Apa itu
1: juga? Sawut.
0: Sawut?
1: Sawut.
0: Sawut. Apa itu?
1: Ubi lah.
0: Ubi, diapain? Ubinya diapain?
1: Ubi itu di apa, di parut, tapi parutnya dia kasar kayak apa ya, macam ini dia macam apanya kasar gitu dia, macam apa namanya, macam pepaya mau di apa itu, mau di karena ada. Kamu pernah makan pepaya yang disembur itu?
0: Pepaya? Diapain?
1: Iya, pepaya muda yang di air manis itu disembur.
0: Tahu-tahu, tapi kayaknya nggak terlalu suka lah. Terus-terus?
1: Itu ubi itu di apa gitu, di sabut. Itu kalau dulu kan, ya namanya, zamannya dulu zaman susah lah ya, Sher ya. Tahun-tahun 70-an. Jadi itu kalau dikukus pakai gula merah, terus makannya pakai kelapa, kayaknya sekarang udah gak pernah ketemu lagi.
0: Oh, gak pernah lagi ya?
1: Ya gak ada lagi lah. Ini itu kan zaman sama nenek dulu. Kalau macam tewul, gatot, itu masih ada orang jual.
0: Getuk kan, getuk juga masih ada.
1: Getuk. Ya ada orang jual keliling itu. Tapi kalau yang dibilang sawut itu, ya enak, dia macam getuk, tapi dia masih berasa ubi, karena dia enggak kalau getuk kan ditumbuk, ya kan. Tumbuh, kalau ini enggak.
0: Tahun-tahun berapa itu udah enggak ada lagi?
1: Karena udah enggak ada lah, udah langka. Itu tahun 70-an lah, Sher. Tahun 70-an, kalau kita penduduk masih usia-usia sekolah.
0: Itu makanan tradisional Jawa ya?
1: Ya lah. Kalau Jawa itu kan, ubi itu kan bisa dibuat 1000 macam makanan, Sher. Saya juga dulu sama nenek kan jualan apa, tukang buat yang namanya jingle, yang namanya siwa, yang namanya itu dari ubi semua. Makanan-makanan aneh-aneh. Tetapi buat pokoknya ubi itu diolah bikin apa aja bisa lah gitu. Ya begitulah. Nah, sekarang kan zaman apa ya, yang enak-enak, yang gampang-gampang aja lah, yang instan istilahnya kan. Yang instan.
0: Ya, ini kan ya. Kok bisa nggak ada lagi? Mungkin nggak ada lagi pengrajin pembuatnya gitu ya?
1: Nggak ada. Mungkin kalau di Wonogiri sana masih ada.
0: Oh, kalau di Jawa masih ada?
1: Masih ada itu. Ada, karena itu kemakan dari sana.
0: Kenapa?
1: Karena kan makanan dari sana.
0: Sebenarnya iya.
1: Orang sana yang ini. Kalau masih ada, kalau di Jawa mungkin masih ada orang makan sawut, makan ketuk. Karena lain caranya. Yang namanya ubi. Kalau bikin ketuk, bikin sawit, bikin sirup, bikin apa, kalau bikin sarapan, tahan di perut. Artinya kita sarapan pagi nanti, makan siang sampai jam 2, jam 3 pun gak lapar. Mas, sifatnya ubi itu. Kalau sekarang makan lontong, hari gini sarapan lontong, jam 11 itu udah kecarian. Kalau saya kan.
0: Iya.
1: Mau makan lagi. Begitulah pengalaman hidup Charlie.
0: Oke.
1: Jadi lagunya apa nih, Sen?
0: Lagunya yang ada di list ya.
1: Kalau ada lagu Jawa, Sen.
0: Oke, nanti ya.
1: Carikan lagu Jawa ya. Tadi itu warga Lorong Jaya udah naik ya?
0: Siapa?
1: Warga Lorong Jaya udah naik, udah kedengaran suaranya.
0: Nggak dengar.
1: Warga Lorong Jaya.
0: Lorong Jaya siapa?
1: Cynthia.
0: Hah?
1: Cynthia.
0: Oh, iya, udah.
1: Selamat pagi, Cynthia. Oke lah, Sera.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jam berapa, Sherly?
0: Jam 10.
1: Berarti nanti malam siapa lagi? Malam.
0: Nanti malam, tunggu aja lah ya.
1: Tunggu aja ya, oke lah ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, Sera. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak, pukul 8.26 menit waktu Indonesia Barat, masih di Markobar, masih ngobrolin soal sarapan yang lagi pengen kali nih dimakan tapi gak dapat-dapat. Apakah sudah tidak ada lagi di Medan ya, seperti makanan khas Jawa tadi yang diceritakan Opa, udah gak ada lagi, tapi kalau di Jawa sana masih ada. Menarik ya. Setelah dua lagu berikut ini dulu, abang kakak, nanti Sherly bakal balik lagi. Jadi abang kakak jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

하루 마랑 식

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar abang kakak. Ngobrolin soal sarapan yang lagi pengen kali dikonsumsi. Ya udah beberapa hari ini, bahkan mungkin udah seminggu lebih, abang kakak pengen satu menu sarapan, tapi gak dapet-dapet nih. Boleh ya gabung di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-2248. Silakan bergabung lagi ya abang kakak. Ada yang terputus nih ya. Silakan ditelepon 061-846-3115, chat WhatsApp-nya 0811-614-2248. Halo Markobar.
1: Mari kita.
0: Halo. Keputus nih, tapi halo. Dicoba lagi ya, kayaknya Ririn tuh. Baru mari kita. Udah mati teleponnya. Coba lagi. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi, Kak. Hai, Assalamualaikum Kak Seli.
0: Waalaikumsalam, hai.
1: Hai, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat, Ririn gimana nih?
1: Alhamdulillah Ririn juga sehat, baik, sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Udah sarapan Kak?
0: Sudah, Ririn dah?
1: Belum.
0: Loh, why?
1: Belum apa ya, belum cari sarapan sih.
0: Kenapa tuh?
1: Ntar lagi lah Kak.
0: Jam-jam berapa sih biasanya sarapannya?
1: Enggak tentu, kadang jam 8 bisa juga. Kadang setengah 9 gitu lah, paling lambat jam setengah 9.
0: Kalau hari ini pengen sarapan apa?
1: Inari kayaknya Rini pengen makan nasi uduk.
0: Oh nasi uduk, nasi gurih ya?
1: Iya nasi gurih.
0: Tapi okay. Kalau, iya kenapa?
1: Soalnya udah berapa hari gak ada makan nasi uduk.
0: Oh lagi pengen, tapi ada gak yang dipengenin dan belum dapat? Inilah ya mungkin ya.
1: Yang kepengennya ada sih Kak, tapi sekarang udah gak ada jual.
0: Oh apa tuh?
1: Tiwul.
0: Tiwul?
1: Iya, kalau getuk lindri masih ada. Kadang satu minggu mau dua kali datang gitu. Kalo tapi kalau tiwul sekarang udah kayaknya udah langka. Itu yang Rin kepingin kalau pagi kan.
0: Oh iya.
1: Makan gitu, biasanya Kak ada nenek-nenek gitu jual kan. Tapi kayaknya udah gak pernah lagi ada datang kemari.
0: Oh iyanya. Tiwul ya, itu yang mana sih?
1: Hah?
0: Tiwul itu yang mana?
1: Dia dari tepung ubi Kak. Tapi dikukus gitu enak loh Kak.
0: Oh iya.
1: Kalau Kak Seli gak pernah makannya, karena kan Mama Rino orang Jawa jadi tahu. Kayak tiwul,
0: iya.
1: Dia tahu.
0: Oh iya. Ini udah nyari di Google
1: kan
0: ya.
1: Kan enak
0: tahu.
1: Itu kan Kak.
0: Iya.
1: Langka itu sekarang loh Kak. Tapi kalau getul lindri masih ada sih.
0: Iya. Ini yang atasnya pakai ini ya, kelapa kan?
1: Ya, benar.
0: Iya, udah gak pernah lihat lagi sih ini.
1: Iya, enak loh. Rin kepingin kali makannya, tapi sekarang udah gak ada lagi jual.
0: Asin-asin gitu kan?
1: Ya, asin-asin gurih gimana?
0: Gurih.
1: Gitu. Kenapa? Kan ada juga itu Kak, yang dimasak pakai gula merah. Kalau Rin kurang suka sih pakai gula merah. Sukanya yang kayak gitu aja, gak usah dipakai gula merah.
0: Oh, tiwul yang putih?
1: Ya, kalau Gatot kakak tahu gak Gatot?
0: Gatot yang mana lagi?
1: Warna hitam dia, ubi tapi dibusukkan gitu kan.
0: Oh iya.
1: Terus nanti dikukus kan pakai kelapa juga makannya Kak. Itu kalau itu sama sekali udah gak ada. Kalau tiwul sih masih ada lah sekali-sekali kan.
0: Tiwul kayak masih pernah lihat sih.
1: Apa
0: tapi
1: itu?
0: Tapi jarang tiwul.
1: Iya jarang, tapi sekarang pun di sini juga udah gak ada.
0: Oh iya.
1: Kalau dulu sering gitu, nenek itu kan nanti dia jalan itu pagi-pagi, tiwul gitu. Kalau getul lindri masih ada sih, kadang seminggu sekali, kadang seminggu dua kali masih ada di sini.
0: Kalau Gatot nih kayaknya nggak pernah lihat.
1: Kalau Gatot sama sekali udah nggak ada lagi sekarang.
0: Iya ya, mungkin di Jawa sana ya.
1: Kalau itu Kak, mungkin kakak nggak mau mungkin makannya itu kayak ubi tapi dibusukkan sampai hitam gitu.
0: Iya,
1: dia,
0: kan. Yang si Gatot
1: tapi
0: ini.
1: Makan dia kenyang.
0: Oh iya.
1: Enak kalau kakak gak mau lah mungkin. Tapi kalau Ririn sih suka memang.
0: Aku gak terlalu suka kalau dibusukkan kayak oncom juga kan. Kecuali keju dibusukkan, aku mau tuh yogurt.
1: Kalau keju Ririn kurang suka sih, tapi gak suka lah suka. Pokoknya Ririn kalau yang namanya tiwul paling favorit Ririn itu.
0: Oh, kalau aku kalau makanan-makanan Jawa ini kayak paling suka si getuk.
1: Oh, kalau getuk kan masih ada, iya. Masih sering ada Kak.
0: Iya.
1: Getuk yang tapi bukan getuk lindri ya, yang getuk ditumbuk pakai gula merah dia kan Kak.
0: Getuk lindri yang mana lagi?
1: Kalau getuk lindri dia itu kan kayak warna kuning, ada warna merah, warna hijau gitu. terus dia dipakai kayak cetakan gitu kan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Nah dia itu kan dipakai kayak minyak pisang gitu, jadi dia wangi. Kalau gitu kita buat sendiri kan beda. Kalau kita buat sendiri kan ditumbuk pakai gula merah dia kan.
0: Iya.
1: Rin kalau lagi rajin sih, kalau lagi ubinya enak untuk gitu kan Rin mau juga buat sih.
0: Oh, kalau getuk lindri ini?
1: Kalau getuk lindri itu dia pakai mesin kak.
0: Masih adanya ini?
1: Masih, di sini masih ada seminggu dua kali, kadang satu minggu sekali di sini ada masih.
0: Kalau yang satu lagi getuk yang paling tradisional itu peta-peta warna kuning coklat gini.
1: Ya itu dia namanya getuk lindri kakak sayang.
0: Loh, yang warna-warni bukan yang warna-warni, yang lindri.
1: Kalau yang kita buat sendiri kan itu dia kayak gula merah, kita tumbuk sendiri tuh enggak dicetak-cetakin, enggak ada bentuknya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau getuk lindri dia kan kayak ada
0: peta.
1: Cantik lah dia pokoknya.
0: Peta-peta kan?
1: Ya, peta-peta. Kalau kita buat sendiri kan beda, dia alami aja gitu, biasa aja.
0: Oke. Iya.
1: Nah, itulah yang Rin kepingin nih kalau pagi gitu kan. Kadang Rin ngayak, ih kok ada ya orang jual gitu, tiwul gitu. Langsung ngolah beli itu Rin. Tapi kayaknya udah gak ada lagi sih, Kak.
0: Iya, udah jarang semuanya ya.
1: Tapi kalau di tebing sih apa yang kita mau ada, serabi, kutu mayang. Kakak tau kan, kutu mayang itu kan.
0: Iya.
1: Nah, itu masih gampang lah dicari. Kalau di sini sih susah.
0: Oh, itu payah juga tuh.
1: Apa tuh?
0: Si putu mayang.
1: Kalau putu mayang itu dari mihun, Kak.
0: Iya, payah juga di sana.
1: Itu yang di sini enggak ada. Enggak pernah Rin tengok ada orang jual. Nanti Rin mau jualan lah di sini.
0: Iya kan?
1: Di sini enggak ada.
0: Iya, bisa jadi peluang usaha tuh.
1: Iya, di Galang juga enggak ada kan. Kadang nih cari-cari kok enggak ada gitu ya. Kalau di Tebing itu yang sering jual orang kita, orang keling yang sering.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu sering itu kan.
0: Kalau putu bambu ada enggak di situ?
1: Putu bambu jarang sih, satu bulan sekali kadang pun belum tentu.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau ke Kota Galangnya mungkin ada lah kalau malam gitu. Kalau di Tebing kan itu kalau sore itu lewat gitu kan. Itu bambu gitu. Kalau kita masuk ke kota kan udah lewat gitu, Kak.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Di sini nggak ada gitu, jarang ada.
0: Oke. Oke deh, semoga jumpa ya dengan menu-menu sarapan yang lagi dipengen nih.
1: Iya, amin. Kalau enggak sekarang mana mau makannya roti keju. Kalau Ririn sih memang kalau tiwul itu enggak terlupakan Ririn itu.
0: Oh iya.
1: Suka kali Ririn.
0: Kepada para penjual tiwul silakan ya merapat.
1: Iya.
0: Ke daerah Ririn.
1: Sekarang, rumah sekarang dari yang namanya Ririn antar tiwul.
0: Sebelum nanti dia buka usaha di sana.
1: Pokoknya nanti usaha gato, tiwul, kutu mayang, kutu bambu, serabi.
0: Iya kan.
1: Jual kicak juga, kakak ada pernah makan kicak, tahu nggak kakak kicak?
0: Hah?
1: Kicak.
0: Dengarku cicak tadi, serius lah.
1: Kicak loh kak.
0: Apa?
1: Kicak.
0: Kicak.
1: Iya.
0: Nggak tahu.
1: Itu dari ubi kan diparut. Kalau kita mau cantik dikasih juga pewarna gitu kan.
0: Oh.
1: Terus dibungkus kayak bentuk lontong gitu, Kak.
0: Oh iya.
1: Baru dikukus gitu kan. Nanti kita makannya itu dikasih air gula merah sama kelapa. Enak lah.
0: Banyak sekali.
1: Itulah
0: dan
1: itulah makan-makanan yang tradisional yang nggak bisa terlupakan.
0: Dan itu tuh juga nggak ada juga di sana.
1: Hah?
0: Si yang menu terakhir tadi nggak ada juga di sana tuh.
1: Enggak ada
0: juga ya.
1: Paling ada jagung rontol yang direbus itu kan makan pakai kelapa itu ada.
0: Ya.
1: Nah, di sini masih ada itu.
0: Oke. Kalau enggak ada yang jualan di daerah Ririn, silakan yang berjualan Rin ya.
1: Iya deh, makasih ya, Kak.
0: Oke deh, thank you.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak ya bang kakak makanan-makanan yang udah gak ada lagi nih, tapi pengen kali masih hadir untuk menemani pagi kita ya, untuk kita santap saat sarapan. Tapi banyak ternyata yang udah gak ada. Coba ada lagi yang bergabung nih, kita angkat dulu. Halo Markobar. Gak ada suaranya. Halo, coba lagi ya. Silahkan abang kakak bergabung, semoga ini bisa. Halo.
2: Halo. Marco Bar.
0: Markobar.
2: Mari kita ngobrol, kok bisa nggak ada tadi suaranya?
0: Nggak tahu lah kenapa, namanya nggak bercakap, nggak ada lah.
2: Iya, nggak bercakap apa-apa. Telepon aku apa di sana, kurang pencet itu kurasa.
0: Enggak, udah dipencet.
2: Kurang pencet tuh.
0: Enggak.
2: Pencet lah speakernya.
0: Ada siapa nih?
2: Frigin, kakak udah sarapan?
0: Udah.
2: Kalau aku belum.
0: Belum, kenapa belum?
2: Ya kayak gila hidupnya kak.
0: Kenapa?
2: Gila hidupnya kak.
0: Gak jelas, tiba-tiba ketawa, tak apa.
2: Hidup ini gue gini lah kak. Mau beli apa, belum ada makanan.
0: Ya beli lah biar ada.
2: Ya kayak ya gini lah hidup ini kak. Mau beli pun susah kak.
0: Oh kenapa susah?
2: Duitnya gak ada kak, gimana kak?
0: Apa yang gak ada?
2: Duit, gak ada.
0: Kerja.
2: Hah?
0: Kerja biar ada duit.
2: Kerja, mau udah jadi kuli pun.
0: Oh iya, jadi nggak mungkin dong nggak ada duit kalau kerja.
2: Nggak mampu pun kayak enco.
0: Berarti nggak mungkin nggak ada duit kalau udah kerja.
2: Duitnya udah habis kak.
0: Itulah, kok cepat kali habis.
2: Iya, sama cewek pemeras.
0: Kok dihabiskan? Padahal dia nggak bisa makan jadinya, cemana itu?
2: Iya kak. Kayak sekarang banyak pemeras.
0: Ya tergantung orangnya mau.
2: Duitnya mau, orang enggak mau.
0: Iya.
2: Duitnya mau, orang enggak mau. Itu aja sekarang loh.
0: Oh, enggak juga, enggak semua.
2: Apa itu aku sering ngalamin. Kalau aku mulai agak berduit doh. Enggak masuk komen-komen tuh.
0: Iya, ya. Berarti Anda kurang beruntung.
2: Iya, gitulah. Bukan aku aja udah banyak bilang sekarang banyak duit emang.
0: Oke lah, kita ngobrol soal sarapan nih. Udah sarapan? Belum lah ya tadi ya.
2: Iya belum kak.
0: Iya oke.
2: Iya ini hidup ini kak.
0: Kalau sarapan yang lagi dipengen apa tuh?
2: Aku sudah sirin tadi sederhana kali sirin ya. Iya enak nih dapat pacar sirin enak nih sirin. Kasih aja makan getuk kan, pacarnya getuk ya kan. Tiwul di sini masih banyak tiwul.
0: Ya,
2: tiwul masih medannya aja masih banyak. Ada. Rin nyari Rin sini Rin banyak Rin Bromo Rin Ibu Rin. Ini lah jadi pacar Rin ini beruntung lah sederhana Ibu. Kok jadi sekarang makanan wah. Makanan,
0: ya kalau makanan. Dirimu mau sarapan apa nih yang udah lama nggak dimakan?
2: Aku sederhana juga kasi Rin.
0: Apa tuh?
2: Gorengan, nasi goreng.
0: Kalau nasi goreng banyak lah ada di sana.
2: Iya itu sederhana lah, bukan nasi goreng. Pokoknya lagi mie goreng. Dulu mantan aku kan. Kalau aku datang, nanti aku beli kebuatkan kau mitiau kesukaan kau.
0: Oke lah, berarti nasi goreng ya?
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, Rin, suara ngapa serak Rin? Rin, Rin, sekarang rindu.
0: Oke, silakan abang kakak lagi 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Ngobrolin soal sarapan yang lagi pengen dimakan tapi dari kemarin gak dapat mungkin karena udah banyak yang nggak tahu lagi cara buatnya ya orang-orang di sini nggak diturunkan ilmunya atau mungkin sudah diturunkan tapi tak ada penggiatnya, kita juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kayak makanan-makanan dari Jawa tadi di Jawanya masih ada, mungkin di sininya masih kurang lah orang-orang yang bisa membuat seperti getuk, gatot tadi ya. Getuk masih ada sih. Aduh banyak lah tadi ya yang yang udah nggak nampak lagi nih di Medan ini ya. Kalaupun ada porsinya udah berbeda, rasanya juga nggak sama, nggak seenak yang zaman dulu, zaman 90-an kayak pulut tadi yang Sherly bilang dengan pisang goreng kipasnya, itu enak kali, udah lama kali nggak dapat makan itu. Dulu balik ke rumah ya, pulkam istilahnya, nggak pulang kampung, pulang kota aku ya. Sempat makan itu lagi, tapi porsinya tuh tadi Sherly bilang sikit. Terus rasanya beda sama zaman Sherly waktu masih SD. Iyalah ya, penjual ya bunda lain-lain pasti ya kan. Ya udah deh abang kakak, semoga ya makanan yang ingin abang kakak santap di pagi hari ini, semoga membuat mood abang kakak menjadi baik. Untuk sarapan yang belum didapat ya, yang udah dipengenin dari kemarin-kemarin, semoga segera dapat atau masak sendiri ya. Mau cemana lagi ya? Bahkan kalau pandai buatnya ya kan, di tempat abang kakak nggak ada, bukalah jualan di situ ya. Oke deh, Sherly bakal balik lagi pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat abang kakak ya. Sherly akan hadirkan informasi dari dunia wisata ya, dari dunia pariwisata di satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Abang kakak penyanyi ternama Shakira mengenakan hiasan kepala karya desainer aksesoris Rinaldi Ayunardi dalam video klip baru Choka Choka, hasil kolaborasinya dengan penyanyi Anita. Desainer kelahiran Medan itu menuturkan bahwa dia sekitar 1,5 bulan lalu menerima permintaan dari pihak Shakira untuk membuatkan tiara. Namun permintaan tersebut tidak disertai dengan penjelasan mendetail mengenai desain hiasan kepala yang diinginkan oleh sang musisi. Ia menyampaikan bahwa proses pembuatan tiara pesanan penyanyi dan penulis lagu asal Kolombia itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Rinaldi membuat tiara berbahan logam dan kawat dengan detail ukiran dan dodokan yang merupakan ciri khas desain perhiasan Indonesia untuk Shakira. Tiara itu diperindah dengan batu-batu kristal dan juntayan di samping kanan dan kiri kepala.

0: Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
0: Delapan delapan koma empat Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Abang Kakak Sherly update informasi dari dunia olahraga ke ruang dengar Abang Kakak. Info Piala Dunia 2026. Pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey sudah dimulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat. Di antaranya adalah East Rutherford, Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Sementara campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, diantaranya di Arlington, Atlanta, dan Foxborough. Rumput stadion dan lapangan latihan telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya. Menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara. Sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama permafoid. Pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Nah, selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di RRI.com.

0: बहुड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चल जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila, kan begitu kan? Jadi, teman-teman berupaya. Hari ini bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongonsidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran, agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya, terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko spot. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya, jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Abang Kakak, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengembangkan pariwisata berbasis budaya ya, dan juga surfing kelas dunia. Sedangkan si Kerei sebagai suku asli Mentawai menjadi ikon wisata daerah tersebut. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata. Menurutnya pariwisata yang harus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Terkait si Kere, menurut Rinto, si Kere memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Si Kere dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati masyarakat menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang tersedia di hutan Mentawai. Rinto menjelaskan untuk menjadi seorang si Kere terdapat tahapan adat dan sejumlah pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah memanjangkan rambut dan tidak diperbolehkan mengonsumsi sayur pakis selama menjalani proses tersebut. Selain budaya, pemerintah Kabupaten Mentawai juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan wisata selancar atau surfing. Mentawai yang memiliki puluhan titik ombak dinilai berpotensi menjadi destinasi surfing kelas dunia. Terkait infrastruktur pendukung pariwisata seperti pelabuhan, bandara, dan akomodasi wisata, jadi kata mereka nggak bisa bekerja sendiri, karena itu mengajak semua pihak datang dan bersama-sama membangun pariwisata Mentawai. Itu informasinya Bang Kakak, kita balik ke lagu-lagu lagi ya, tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita. Jadi Bang Kakak tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei, Sile! Maya ke mana ne?
1: Jua-jua, Bang. Ah. Abang kai hutan.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai.
0: Betul.
1: Iya, ya. Lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, ke mana saja aku tinggalku?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan ne. Ah. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Ah.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua.
0: Ah.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Ah. Kau dengarkan ya.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Charlie pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Iya, dan nantinya bakal ada siapa nih? Bang Kiki Kaswara ya, yang akan menemani pagi menjelang siang hingga menjelang sore Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Happy weekend deh untuk Abang Kakak semuanya ya, bahagia selalu pastinya. Dan tetap dengerin RRI Perempat Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah Sherly ya, selama 1 jam ke depan akan ada Just More Music sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat Abang Kakak. Jadi untuk Abang Kakak, pastikan tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

sedang mendengarkan Jazz Musik Prambanan.

0: Senin.
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Enak dua, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangen?

0: Ya, kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Lenakan, kesempatan hari ini senang sekali kembali saya Ki Kosparan menyapa Anda ya. Edisi spesial hari ini hari Sabtu akhir pekan Anda tanggal berapa hari ini ya? 9 ya. Ya, 9 Mei 2026 Abang Lenakan hari ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda Telase 884 setelah kabar berita Pro 4 ya. Menghadirkan narasumber yang tentunya sudah berada di studio dan tentunya kita akan berinteraksi dan berbincang mengenai geliat UMKM di Kota Medan untuk Anda. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Ro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

0: Baik, pukul 11:06 waktu Indonesia Barat ya. Di siang hari ini Abang Dadaka, saya Kiki Koswara menemani Anda di acara yang tentunya sudah Anda ketahui ya, Etalase 884. Jadi di kesempatan hari ini selama lebih kurang 1 jam kita akan ngobrolin tentang perkembangan ekonomi, peluang usaha begitu ya, dari usaha misalnya home industry, usaha rumahan sampai skala nasional ya. Di perempat untuk Anda, kita akan menghadirkan narasumber kita yaitu Kak Dian Artika Selviani. Beliau merupakan owner Pojok Bandung Kangkabayan dan Rumah Parsel ya. Dengan tema yang akan kita hadirkan untuk Anda yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM berbasis rumah tangga. Anda yang ingin juga bergabung memberikan tanggapan, boleh silakan nanti kita persilakan Anda untuk berinteraksi di sesi pertanyaan ya, ataupun tanggapan di 061-846-3115 untuk line telepon dan SMS, serta WhatsApp di 0811-614-4248. Kita sapa dulu ya, Kak Dian atau Teh Dian ya. Baik, selamat pagi Ibu cantik.
1: Selamat pagi.
0: Iya, boleh agak dekat mic-nya ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang sekelumit ya kan, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM berbasis rumah tangga. Gimana kabarnya nih Kak Dian?
1: Alhamdulillah.
0: Ini sampai. Saya panggilnya Teteh atau gimana ya?
1: Semangat, Teteh pun boleh.
0: Teteh boleh. Karena saksomnya orang Sunda ya. Oke, kabarnya sehat ya hari
1: Alhamdulillah,
0: ini. Sambil membawa juga keluarga ya. Kalau memang hari ini lagi nggak ada aktivitas atau seperti apa nih Teh?
1: Ya kebetulan kalau Sabtu Minggu memang full buat anak-anak.
0: Untuk anak-anak. Jadi di hari biasa atau weekdays itu adalah cari cuan ya, gitu
1: betul.
0: Ya. Sabtu Minggu bersama keluarga.
1: Betul.
0: Oke, jadi itu perlu keseimbangan ya, seorang ibu yang bisa mengatur memanage waktu seperti itu.
1: Ya justru itu makanya sekarang itu perempuan memang lebih bagusnya ya, lebih fleksibelnya di rumah.
0: Di rumah.
1: Berkreativitas di rumah, mengembangkan ide di rumah, jadi bisa menyeimbangkan antara keluarga dan juga pekerjaan.
0: Oke, ini sudah daging semua nih, pertanyaan dijawab dengan langsung. Ini kan temanya tentang pemberdayaan ekonomi perempuan ya kan, melalui UMKM. Ini kalau Teh Dian itu awalnya gimana gitu menggeluti dunia usaha tapi juga menggerakkan usahanya itu dari rumah gitu. Boleh diceritakan flashback beberapa tahun lalu bagaimana tentang membangun usaha dengan sang suami Kang Ari gitu di awal-awal ini seperti apa?
1: Sebenarnya kan sekian tahun yang lalu saya sebenarnya pekerja juga. Awalnya saya juga pekerja. Jadi waktu pas kita ditugasin di Medan itu sebenarnya belum melihat peluang. Dulu belum melihat peluang. Tapi sempat berpikir mau sampai kapan kita harus tetap kerja.
0: Jadi gitu orang kan. Kerjaan gitu ya.
1: Kalau kata orang sekarang mah budak korporat gitu kan.
0: Agak keren ya tapi budak.
1: Agak kerennya budak korporat.
0: Okay.
1: Sebenarnya itu pilihan sih.
0: Yeah.
1: Kita nggak bisa menyamaratakan. Ih bagusan kerja.
0: Jadi
1: bagusan
0: karyawan gitu ya.
1: Begitu enggak. Itu pilihan sebenarnya karena kan
0: betul.
1: Prinsip hidup orang itu kan different, beda-beda.
0: Benar.
1: Ya kan mindset orang pun juga beda-beda.
0: Iya.
1: Jadi awalnya gitu, saya waktu usaha dimulai dari nol pun saya masih tetap kerja.
0: Oke.
1: Okay. Saya supportnya dari belakang. Nah seperti itu. Jadi awalnya itu kita kan bermainnya di ekspedisi ya.
0: Gejolaknya tahun berapa tuh pergolakan batin bahwa aku harus buka usaha nih tanpa harus pergi ke kantor gitu?
1: Oh kalau untuk itu sekitar 12 tahun yang lalu.
0: Oh udah lama ya.
1: 12 tahun yang lalu. Sebenarnya pergolakan batin seorang ibu aja kan?
0: Iya.
1: Jadi saya pulang lembur kemalaman.
0: Oh gitu.
1: Terus anak yang pertama itu gak mau lihat muka saya. Padahal kenapa? Usianya baru umur 2 bulan. Besoknya saya langsung bikin surat resign. Saya keluar dengan ninggalin karir yang udah saya rintis hampir 25 tahun.
0: Wah bukan waktu yang sebentar ya,
1: bukan
0: 25
1: tahun. Bukan waktu yang
0: tahun.
1: Sebentar untuk posisi yang seperti itu.
0: Lumayan udah mulai di top manajemen
1: ya,
0: gitu ya.
1: Tapi karena ya itulah gejolak batin tadi kan nggak bisa di
0: Ini batin seorang ibu ketika melihat anak kok cemberut gitu.
1: Jadi pulang kerja nggak dikasih muka.
0: Oke, padahal masih kecil gitu ya.
1: Iya, padahal baru 3 bulan habis lahiran kan masuk tuh, habis cuti lahiran. Terus dia jemput, kebetulan nggak lama. Biasanya aku lembur itu bisa sampai jam 2 pagi kalau lagi, apalagi kan dulu kan multi level kan. Jadi kita harus monitoring semua member-member itu sampai close kalau di akhir bulan. Kebetulan waktu itu masih pada masih jam 10. Tiba-tiba dia buang muka, pulang, udah besok saya langsung bikin surat resign.
0: Waduh. Dan apa namanya yang terpikir itu usaha di awal tuh apa gitu? Boleh diceritakan nih setelah mencoba resign dengan mengirimkan surat pengunduran diri gitu ke manajemen.
1: Sebenarnya ketakutan ada, Kang.
0: Iya, boleh diceritakan nih. Gak apa-apa, curhat aja. Di perompet itu casual aja.
1: Sebenarnya awalnya ada ketakutan. Usaha baru berjalan itu baru 2 tahun. Belum 100% settle kan. Biasanya kan masih support itu dari penghasilan saya kan. Tapi satu keyakinan gini, Allah pasti kasih rezeki.
0: Iya, betul.
1: Dalam rumah tangga itu udah ada rezekinya masing-masing.
0: Iya.
1: Alhamdulillah keputusan itu udah bulat. Satu malam saya mikir, besok saya bikin surat resign. Terus manajemen dari Jakarta datang, ditanya lagi. Ya udah, saya putusin tetap resign. Awalnya ya udahlah bantu backup.
0: Oke. Jadi di awal memang suami tercinta ini udah pengusaha atau wira swasta atau usaha sendiri begitu?
1: Ya udah, sempat berjalan 2 tahun lah. Nah jadi setelah itu udah saya resign. Saya bantu, ya saya gabung lah di situ. Alhamdulillah ternyata benar. Apa yang kita yakinin itu ya pasti akan berhasil. Alhamdulillah setelah resign, ya ikut bantu suami tuh makin naik. Dalam beberapa bulan itu, karena kan kita biasanya kan kalau suami konsul atau berbagi itu kan cuman via telepon, paling malam ketemu ya kan, kalau udah di rumah. Kalau ini kan full. Jadi kapanpun kita mau cerita, kapanpun mau sharing, udah gak perlu nunggu telepon, udah ini gimana, udah langsung finalnya.
0: Jadi
1: bisa langsung
0: diusahakan bersama gitu ya.
1: Seperti itu. Jadi alhamdulillah berjalan kan ini. Untuk usaha pertama udah masuk ke tahun 15.
0: Apa namanya untuk jenis usahanya tadi apa, kargo ya?
1: Ya.
0: Dan saya juga tahu bahwa kargo ini banyak juga kompetitornya nih. Apakah di 2 tahun pertama itu juga mengalami yang namanya ya, namanya orang kan misalnya udah mulai bikin entah itu konten atau promosi begitu atau persaingan istilahnya gitu. Nah di dunia kargo sendiri bagaimana tuh untuk bisa diceritakan nih Kak?
1: Sebenarnya Dian, gak cuma di dunia kargo aja ya Kang ya. Di usaha apapun sebenarnya itu kalau udah bilang usaha sejenis sudah kayak lingkaran setan kan. Jadi semua itu pesaing. Tapi ya kembalinya gini, seperti yang sering saya bilang gitu, usaha apapun, ya kan, apapun yang kita usahakan,

0: Yeah. Lebih nyaman. Nah, nanti dari yang satu lagi cerita lagi.
1: Masih menggunakan metode yang klasik dulu yeah. gitu ya.
0: Karena kan orang lebih belief-nya itu mendengar.
1: Oke. Okay.
0: Kadang melihat benar enggak sih kayak begini yeah. gitu kan. Tapi kalau ketika orang sudah merasakan terus dia menyampaikan dan orang lain mendengar, dia lebih trust. Samalah seperti kita ngedengar dari teman kita ya kan. Daripada kita ngelihat konten, ah paling ini kan cuma konten.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, terus tiba-tiba teman kita bercerita, "Oh, benar ternyata teman saya juga kasih taunya begitu."
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: gitu.
1: Dan selama 25 tahun dulu bekerja gitu, mungkin kan ada ilmu atau apa yang bisa diterapkan di dunia kargo yang memang berbeda ya.
0: Ya, sebenarnya saya enggak expert di kargo. Mm-hmm. Kalau saya kan lebih ke trainer.
1: Oke.
0: Okay. Motivator, trainer, HR saya dulu, basicnya HRD.
1: Oke. Okay.
0: Tapi
1: jadi ini giliran saya mau interview ya. Biasanya HRD yang mau interview pekerja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh ceritakan.
0: Jadi 5 atau 10 tahun saya lebih ke HR dulunya, okay. terus dari HR saya ke trainer, marketing manager,
1: yeah.
0: sampai bisa jadi BD kan, bisa jadi BD pegang cabang Medan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Mm-hmm. Jadi dari sekian tahun perjalanan itulah, kan selama ini kan bantu orang, bantu teman-teman dari luar, expatriate, saya mau buka usaha, saya mau ini, dibantu dong gini. Jadi konsul sama saya, nanti dibantu prosesnya, progresnya. Nah, dari sana ilmu yang itu pelan-pelan. Awalnya suami bukan pengusaha. Dia juga pekerja.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi melihat dia punya skill, dia punya ketekunan, saya bilang buka usaha. Stop jadi pekerja.
1: Yeah.
0: Ini saya nggak bisa gini, harus bisa.
1: Awalnya banyak reason ya, alasan.
0: Banyak reason. Yang kita nggak punya modal, kita yang ini sebenarnya modal itu nomor sekian, Kang.
1: Oke. Okay.
0: Kalau ditanya, kamu buka kargo berapa modalnya? Nggak punya modal. Dia keluar kerja, kamu bisa, kamu punya skill, kamu punya punya rekanan, manfaatkan dulu satu. Prinsip kita, jangan pernah bicara tidak bisa. Okay. Karena apa? Dengan kita bicara tidak bisa itu mematikan skill kita sendiri. Mindset kita pun akan meredup. Tapi even kita bilang, kita bisa. Apapun yang kita lakukan, kita bisa, harus bisa gitu loh.
1: Oke, jadi poin utamanya adalah mindset kita ya,
0: ya
1: yang
0: mindset.
1: Harus bisa merubah bahwa jangan banyak alasan dulu nih, jalani
0: betul.
1: Dulu gitu ya.
0: Iya. Makanya masalah modal itu nomor sekian. Yang penting kita punya skill, passion kita tahu passion kita di mana.
1: Yeah.
0: Go ahead, kita jalanin. Modal itu kita yang menentukan.
1: Oke. Okay.
0: Dengan tidak punya modal pun kita punya mindset yang bagus, kita punya inner yang bagus, kita punya relasi yang bagus, modal datang sendiri.
1: Iya. Yeah. Nah, terjun langsung ke dunia kargo walaupun memang sebelumnya itu suami memang udah di situ begitu ya. Ini bagaimana cara rekruting karyawan gitu kan dari dulu dengan basic HRD gitu bisa memaksimalkan bahwa karyawan ini tepat untuk kerjasama dengan perusahaan yang digeluti.
0: Ya, saya kan memang basicnya kan interview, trainer, motivator. Jadi even kita rekrut orang itu kan secara otomatis body language itu kan menggambarkan mindset mereka, menggambarkan isinya mereka. Dan kita kalau untuk di kargo kan yang penting orang itu jujur, mereka pekerja keras, udah gitu tahan banting, yang masih nggak klemar-klemer. Makanya paling kita, kalau saya pendidikan itu, kalau interview itu nomor sekian kan.
1: Oke.
0: Kalau saya lebih melihat personality. Karena apa? Manusia itu masih bisa dibentuk personalitinya. Tapi kalau pendidikan itu menyusul. Ya kan? Dia pintar tapi personalitinya kurang.
1: Oke.
0: Itu miss, perusahaan gak akan mau pakai.
1: Iya, karena kalau di Indonesia nih klasiknya ketika menerima karyawan itu usia maksimal sekian, pengalaman sekian gitu, dengan hal-hal yang memberatkan. Ini kalau konsepnya dari Tedian untuk recruiting teman-teman atau kru kita untuk bisa bergerak di usaha yang sama bagaimana?
0: Sebenarnya kalau untuk kargo memang harus ada yang expert di sana.
1: Okay.
0: Harus ada pengalaman.
1: Tetap pengalaman diutamakan.
0: Pengalaman tetap ada, minimal dia tahu. Atau minimal dia mau tahu.
1: Yeah.
0: Atau minimal dia mau belajar. Sebenarnya itu aja.
1: Okay.
0: Karena gini kan, kita misalnya berpaku, kamu harus pendidikannya S1. Tidak semua anak S1 pintar.
1: Nah, itu ya.
0: Tidak semua anak S1 itu smart. Tidak semua mereka mau bekerja keras. Tidak semua mereka mau

0: yang orang lain itu mau lakukan.
1: Okay.
0: Banyak yang seperti itu. Ada, maaf ya, ada yang S1 dia gak bisa pakai komputer. Ada yang S1 dia cacat vokal. Dalam arti cacat vokal itu dia gak bisa berbicara sama orang. Sedangkan customer service kan harus bisa
1: pelayanan ya.
0: Karena kan mereka kan jadi FO-nya kita, front officer-nya kita. Banyak yang seperti itu. Dan banyak juga anak SMA yang dia hard worker. Dia mau belajar.
1: Motivasinya tinggi.
0: Motivasinya gitu ya? Tinggi, ambisinya ada. Dan dia bisa lebih pintar dari mereka yang S1. Nah makanya saya sering dulu waktu saya jadi HRD itu selalu jadi perdebatan sama bos saya. Dan kalau untuk kami yang di dunia marketing, otomatis kan kami yang membentuk mereka. Kami nggak butuh pendidikan Anda, kami butuh Anda mau bekerja atau tidak.
1: Nah, dari awal memang begitu. sudah nggak sembarangan juga gitu ya untuk bisa merekrut orang, terlihat dulu dari motivasinya, dedikasinya begitu ya. Dan sekarang dan dulu nih compare dengan sekarang, berapa karyawan?
0: Dulu kita sempat karyawan itu sampai di angka 60.
1: Oh banyak ya?
0: Dulu banyak, kita dulu besar.
1: Dulu memang basicnya di Medan atau bagaimana?
0: Di Medan, cuman gini, kembalinya gini. Besar itu terkadang gak seperti yang kita lihat kan. Besar itu gak semuanya, besar, wah gitu, enggak. Ada fase dimana pada saat kita sedang di puncak-puncaknya, ternyata di dalamnya bobrok. Ya kan. Sampai akhirnya kita evaluasi ulang, kita persempit, kita cut nih. Customer-customer yang juga enggak bikin kita nyaman pun juga udah kita cut-cutin. Sampai sekarang itu ya paling 15-an aja.
1: Karena misalnya invoice-nya macet gitu.
0: Itu langsung kita cut-cutin. Karena dulu sampai kita itu di angka 60, omset pun juga lumayan. Tapi pembayaran customer ini saya harus nalangin itu sampai 4-5 bulan.
1: Nalangin juga.
0: Nalangin juga. Terakhir kan kita dengan terlalu banyak nalangin itu kan akhirnya kita kecekek di sana.
1: Dan ini sesuai dengan tema dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi pada saat ikut mendukung sang suami, terus ada juga gejolak tadi seperti tadi tidak seperti orang nampak dengan banyak karyawan itu pasti kredit juga.
0: Betul.
1: Dan untuk silang salingnya untuk bisa menopang ekonomi itu bagaimana ibu rumah tangga juga gitu, terus juga usaha ini.
0: Sebenarnya gini ya.
1: Tunggu ya, saya break dulu. Pokoknya kita jeda dulu sebentar ya.
0: Iya,
1: nanti obrolan lengkapnya setelah yang berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Etalase 884 ya, tentang tema kita kali ini, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM berbasis rumah tangga. Bersama Teh Dian Artika Selpiani, ya, Wong Kito Galo ini ya kan? Iya, dan tadi kita sempat terhenti sejenak nih mengenai bagaimana memperdayakan atau pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM ini. Karena tadi Kak Dian bilang sendiri bahwa sempat juga yang namanya itu entah itu kolaps atau misalnya tadi besar itu nggak nampak seperti di luarnya. Nah, ini bisa diceritakan ini untuk mendukung usaha keluarga ini tetap berjalan itu seperti apa?
1: Sebenarnya gini, kita kalau yang namanya kita usaha,
0: yeah,
1: kita nggak bisa mengharapkan segala sesuatu itu seperti apa yang kita inginkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena perjalanan usaha sama perjalanan hidup itu imbang, hampir sama sebenarnya ya kan. Mm-hmm. Pasti banyak kerikil-kerikil yang pasti akan dilewatin gitu.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Makanya kenapa perempuan itu harus kreatif?
0: Mm-hmm.
1: Kenapa perempuan itu harus memang diberdayakan,
0: yeah,
1: khususnya di rumah tangga? Karena ini yang perempuan inilah sebenarnya ras terkuat yang bisa membantu perekonomian rumah tangga.
0: Okay.
1: Itu enggak menutup apa ya, maksudnya kan kebanyakan orang berpikir gini, udahlah perempuan di rumah aja.
0: Hmm.
1: Udah perempuan mau ngapain sih? Perempuan
0: itu,
1: bisa nyapa sih
0: lama,
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya. Padahal sebenarnya perempuan itu instingnya, pola pikirnya itu sebenarnya satu langkah lebih maju daripada laki-laki.
0: Oke.
1: Okay. Itu benar, benar adanya. Makanya Kang Kiki lah gitu. Banyak kan laki-laki pun juga, mudah-mudahan Kang Kiki nggak seperti itu ya kan. Banyak laki-laki yang udahlah ngapain sih cerita sama orang rumah, tahu apa sih dia? Padahal itu salah. Sebenarnya permasalahan apapun, terutama masalah ekonomi, ketika kita membagi sama orang di rumah, itu sebenarnya lebih relate, lebih bagus, dan itu lebih banyak solusinya daripada dia berbicara sama orang luar.
0: Nah, terkait tentang perusahaan yang bisa diceritakan, perjalanannya bagaimana tuh untuk mendukung ekonominya?
1: Ya, kalau perusahaan yang dijalankan memang gini loh, Kang. Waktu tahun 1, 2, 3 itu kita lagi di atas.
0: Oke.
1: Tahun keempat biasa, persaingan mulai, ya kan, terus banyak apa namanya, kargo-kargo baru muncul, banyak ekspedisi baru, banyak mereka dengan menawarkan yang lebih maju, kita masih pakai itu banyak. Sampai tahun kelima, keenam itu ada waktunya kita juga jatuh, namanya perjalanan ada, pasti ada tersandungnya.
0: Seperti
1: gitu,
0: grafik
1: ya kan?
0: Atau gunung ya.
1: Terus tiba-tiba kita sempat drop down gitu, sampai kita berpikir ini kapal mau ditenggelamkan atau mau gimana.
0: Air sempet, udah sempet banyak,
1: sempat. Karena kan tipikal suami pun juga orangnya yang udahlah, aku nggak pusing gitu kan. Dan kalau saya itulah, kalau perempuan rumah tangga dilibatkan, itu support sistemnya lebih besar.
0: Okay.
1: Dia nggak akan ikutan jatuh, tapi gimana caranya? Yuk kita tambal bareng-bareng ini kapal, supaya itu bisa bangkit. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Is that true? Benar-benar itu perempuan lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki hanya mungkin hanya bisa, ya udah saya cuma bisa kerja, saya cuma bisa kasih ini dari hasil saya. Tapi perempuan bisa membuat hasil yang sedikit itu bisa jadi banyak.
0: Nah,
1: gitu loh.
0: Contohnya seperti apa nih untuk kemarin itu?
1: Contoh ingat COVID.
0: Oh, ya kan? Sempat drop juga di
1: COVID
0: situ ya.
1: COVID kan semua sektor usaha itu semua down.
0: Oke.
1: Okay. Banyak teman-teman saya pun juga yang kolaps.
0: Iya.
1: Iya kan. Kalau perempuan nggak kuat di masa COVID itu, saya rasa juga hampir 50% perekonomian kita itu hancur.
0: Iya.
1: Dan banyak di situ mulai muncul UMKM kan. UMKM mulai merebak itu pada masa COVID.
0: Iya.
1: Di situ banyak yang bikin makanan ini, bikin makanan itu, dan saya pun juga terjun untuk bikin pojok Bandung ini pada saat COVID.
0: Justru dari keterpojokan ini jadi pojok Bandung.
1: Jadi pojok Bandung, jadi pojok terpojok.
0: Awalnya terpojok tapi jadi pojok itu namanya ya.
1: Betul.
0: Kenapa pojok Bandung Kangkabayan itu brandnya gimana tuh? Karena suami orang Sunda atau cuman?
1: Ah nggak, sebenarnya waktu itu iseng aja.
0: Iseng.
1: Saya kan suka tuh ngedengar Kangkabayan gitu di mana-mana.
0: Oh,
1: kayaknya Kangkabayan itu identik dengan Sunda, Sunda, ya kan? Sebenarnya dulu Pojok Bandung nggak punya produk.
0: Oke. Okay.
1: Pojok Bandung itu hanya label.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita kan penggerak UMKM juga.
0: Yeah.
1: Di PWS mungkin Kak Kiki juga tahu kan.
0: Yeah.
1: Kita membantu UMKM untuk ayo kita berkumpul, mm-hmm, mana yang bisa kita bantu di dipromosikan kita promosikan. Awalnya kan cuma label.
0: Iya yeah, iya. Yeah,
1: sampai kita bikin ada sebagian kita bikin sendiri produknya, mm-hmm, gitu kan. Awalnya kan dari itu, dari keterpurukan.
0: Awalnya rebranding juga.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: kita dari branding sampai akhirnya banyak resellernya, banyak customernya, terus kita juga ya harus berkembang, nggak mungkin dengan satu produk aja.
0: Oke, okay, makanan apa yang dulu di
1: awalnya bidik? Tahu.
0: Oh.
1: Mungkin tahu Bandung gitu ya kan, tahu kan tahu Bandung. Awalnya itu pun juga iseng.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya itulah dari keterpurukan, gak mau berpikir, gak mau banyak mikir. Ada yang kirim tahu di foto-foto, di posting di sosmed.
0: Nah, posting ya.
1: Dan alhamdulillah
0: bisa menopang tentunya.
1: Iya, alhamdulillah selama COVID itu bisa menutupin kekosongan di sektor usaha yang lain.
0: Oke, jadi artinya tambah sulamnya itu di dunia nyata langsung aja dia cari kesempatan
1: betul
0: lain gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Gini, untuk kita sebagai perempuan, ini saran aja untuk kita sebagai perempuan, jangan cuman kita hanya bisa diam.
0: Yeah,
1: dalam arti gini, mungkin kalau kita punya suami yang memang mumpuni, punya segalanya gitu, tapi kita juga tetap harus tetap kreatif.
0: Kita bukan pewaris ya.
1: Iya, kita perintis.
0: Ya. Okay.
1: Tapi memang kreativitas perempuan itu harus dikembangkan. Itu kenapa Kang?
0: Yeah.
1: Satu, brand kita pun juga otak kita itu lebih berkembang.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, itu berbeda dengan kita yang cuman terima uang, ya kan? Terus kita
0: pasif,
1: menghabiskan
0: ya
1: uang gitu. Itu beda. Okay. Bedanya kenapa? Ada kepuasan sendiri loh. Kita sebagai perempuan ada kepuasan sendiri ketika kita menghasilkan gitu loh. Karena memang untuk perempuan ini memang harus benar-benar tough.
0: Nah, pada saat terpuruk begitu, itu motivasinya selain memang kondisi seperti itu, ada nggak misalnya tah itu ada tokoh lain atau misalnya motivator lain yang justru menjadikan input kita untuk bisa bergerak gitu?
1: Kalau saya pribadi, motivasi saya keluarga aja. Saya nggak mau keluarga saya susah.
0: Oh, that's okay.
1: All. Karena apa? Semakin lama inflasi makin tinggi, harga makin tinggi. Saya mau anak-anak saya dalam keadaan apapun harus sekolah tetap yang bagus.
0: Itu pada saat itu justru anak-anak masih kecil begitu
1: masih
0: ya?
1: Masih kecil.
0: Usia berapa?
1: Yang kecil ini masih, saya baru habis lahiran. Habis lahiran itu benar-benar pada ujung tanduk ya.
0: Habis lahiran harus tetap kuat.
1: Iya, harus tetap kuat. Terus dulu coba kita punya angkringan, punya resto, ternyata nggak hoki di sana.
0: Okay.
1: Mungkin waktu itu karena pikiran pecah, kita nggak fokus kan. Ya akhirnya udah, kita sempat move ke Jakarta juga.
0: Pindah.
1: Dibilang pindah enggak, karena di sini masih ada usaha kan.
0: Okay.
1: Kita bikin buka cabang satu di sana karena kebetulan ada proyek di sana.
0: Yeah.
1: Ya itu harus dijalankan karena itu harus menutupin semua lubang di kapal yang ada di Medan. Gitu. Okay. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, dari sanalah akhirnya berpikir kita nggak bisa diam sebagai perempuan, kita nggak bisa diam. Kalau kita perempuan diam dalam kondisi usaha, apalagi ini usaha pribadi kan, dalam kondisi kita melihat suami kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita diam, udah.
0: Ya, seberapa jauh pengaruh suami untuk bisa, oke, kamu tetap bisa strike gitu, kamu bisa tetap kuat gitu dengan tentunya kerjasama. Itu bagaimana pola kerjasamanya?
1: Kalau perempuan itu, Kang, perempuan itu bisa kuat ketika kita dihargain.
0: Oke.
1: Okay. Itu poinnya perempuan. Perempuan itu bisa melakukan apapun, bisa kuat menghadapin apapun ketika dia dianggap ada, ketika dia dihargain dan ketika dia dibutuhkan.
0: Jelek banget ya. Itu gue banget.
1: Karena itu perempuan itu cuma 3 poin aja. Even dia udah dianggap ada, dia dibutuhkan dan dia dihargain, whatever apapun permasalahan itu bisa clear sama perempuan.
0: Oke, okay, dan akhirnya dengan proses yang tidak mudah ya, ketika COVID itu tadian dengan keluarga harus tetap bangkit begitu.
1: Yeah.
0: Itu bagaimana apakah misalnya ekonomi juga terus langsung ada perbaikan?
1: Alhamdulillah. Makanya kalau kita kerja sama ya Kang.
0: Iya.
1: Kedua belah pihak saling terbuka. Intinya kan kalau kita dalam kehidupan rumah tangga kan komunikasi.
0: Oke.
1: Terus saling terbuka, saling support. Ya udah, kita nggak perlu ada yang disembunyikan dan kita nggak perlu ada yang dikeluhkan. Setiap permasalahan apapun lakuin bareng-bareng.
0: Oke.
1: Setiap ada permasalahan apapun cari solusi bareng-bareng. Kamu nggak bisa cari solusi, aku cari solusi. Aku nggak bisa cari solusi, kamu cari solusi. Nggak bisa cari solusi, tinggalin. Kita pikirkan dulu solusi yang lain atau kita pikirkan cara yang lain. Seperti itu.
0: Oke, ini baru dua usaha yang tadinya awalnya memang satu, terus karena harus menopang juga, akhirnya ke makanan, begitu ya.
1: Betul.
0: Apa yang diupayakan ketika menjalankan usaha di makanan, tapi harus kargo tetap jalan gitu?
1: Jadi kita gini, alhamdulillahnya kalau kargo itu kan sebenarnya udah bisa berdiri sendiri. Kita hanya monitoring, ya kan. Sebenarnya baliknya gini, kita harus bisa melepas atau mempercayakan sesuatu itu dengan orang lain. Meskipun dengan resiko yang besar. Padahal saya pun juga sudah pernah hancur kepercayaan dengan orang-orang kepercayaan saya gitu kan.
0: Awalnya percaya banget,
1: iya, percaya banget sampainya, sampainya hancur gitu kan. Sampai kita di ujung tanduk. Tapi kita gak bisa juga tidak percaya sama orang. Nah jadi kembalinya seperti itu. Setiap usaha apapun kalau itu passionnya kita, kita punya ilmunya, itu kita bisa. Kepala kita di mana, tangan kita di mana, kaki kita di mana. Makanya kalau orang tanya sama saya, share sama saya cuma bilang, even kamu mau lakuin sesuatu, lakukan sesuatu itu sesuai dengan passionnya kamu. Lakukan sesuatu itu dengan apa yang kamu bisa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO, dan juga jangan gampang menyerah. Namanya usaha kan gak semuanya mulus. Kadang belum jalan pun udah batu sandungannya udah banyak ya kan. Kebanyakan kan orang nih gini, gue mau usaha tapi harus besar gitu loh. Itu gak bisa seperti itu. Karena mau modal berapapun, Kang, kalau kita nggak punya jiwanya di sana, kita nggak punya skill, passion kita bukan di sana, udah 1-2 tahun selesai. Tapi kalau misalnya kita passion kita di sana, kita punya skill di sana, kita punya kemampuan di sana, nggak punya modal pun itu bisa jalan.
0: Bisa jalan ya. Dan ini kalau dunia kuliner kan pastinya ada kegiatan-kegiatan nih, apalagi UMKM kan ini berbasis UMKM. Apa yang dilakukan di dunia kuliner yang memang beda banget dengan di kargo?
1: Kalau ini kan kita UMKM ini kan ada banyak kayak kalau kita bilang paguyuban ya sebenarnya binaan-binaan gitu ya kan.
0: Cari komunitas dulu.
1: Komunitas-komunitas dulu itu paling penting. Karena apa? Dengan komunitas itu kan kita bisa mengenal banyak UMKM yang lain. Karena sebenarnya yang saling support itu ya sama-sama UMKM.
0: Ternyata bisa
1: dia,
0: jadi mitra.
1: Dia beli sama kita, kita beli sama dia. Intinya sebenarnya dari situ kan.
0: Saling menguntungkan ya.
1: Makanya yang paling utama, apapun itu usahanya, mau itu UMKM, mau itu kita jualan kuliner atau apa, relasi dulu. Makanya kita kan memang benar kata orang tua zaman dulu, hidup itu jangan banyak musuh gitu kan.
0: Jangan cari musuh ya.
1: Hidup
0: cari
1: jangan,
0: rezeki gitu ya.
1: Hidup jangan banyak musuh. Semakin banyak orang gak suka sama kita, makin jauh rezeki kan. Tapi even kita menjaga diri baik-baik, kita berhubungan baik sama orang, itu rezeki itu kayak air mengalir kan.
0: Masya Allah.
1: Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi support-support dari teman-teman UMKM lah. Komunitas-komunitas yang bisa bikin kita bisa jadi besar. Makanya kalau ditanya apa sih strateginya, itu yang pertama kita berkumpul, kita ke majelis kalau orang secara ini ya. Kalau ini kan komunitas-komunitas, kita dikasih support, kita dikasih wadah, ya kan, untuk kita bisa sharing, kita bisa promo. Itulah yang bikin besar.
0: Di Pojok Bandung itu apa aja sih produknya, boleh tahu gitu tanpa menyebutkan brandnya, udah brand Pojok Bandung ya, maksudnya produknya apa aja, terus bagaimana cara maintenance untuk produk itu tetap diterima dengan baik, dengan kondisi dan kualitas yang baik, dengan harga yang kompetitif gitu.
1: Sebenarnya produk kita tuh cukup banyak sih, Kang Kiki ya. Yang best seller, alhamdulillah hampir semua best seller. Ya kan, kita lebih cenderung ke makanan otentik Sunda. Jawa Barat sama Palembang.
0: Palembang. Jadi suami istri, suami Sunda, istri Palembang. Justru pesan makanan di situ bisa disatukan ya.
1: Ya, karena kan bahan dasarnya pun sebenarnya dari Palembang ke itu kan hampir sama. Karena tepung kanji itu kan, kita juga Palembang pakai tepung kanji.
0: Contohnya
1: kayak empempe, cireng kan itu sama-sama tepung kanji kan. Somai, batagor pun juga sama.
0: Kan biasanya ya udah pempe itu bisa dimakan langsung. Ternyata ini diolah menjadi frozen food ya.
1: Jadi kita kan berawalnya dari frozen food. Kita banyak sih ada beberapa item. Makanya memang lebih ke autentiknya itu Jawa Barat sama Sumatera Selatan makanannya. Alhamdulillah semua best seller semua. Dan kalau untuk menjaga, kita itu ada quality control-nya.
0: Oh, oke, ada juga ya.
1: Kita ada QC-nya. Mm-hmm. Jadi untuk makanan yang tidak kita produksi sendiri, mm-hmm. itu kita tetap kita jaga QC-nya, rasa nggak boleh berbeda,
0: yeah.
1: karena orang udah tahu rasa kita. Makanya alhamdulillah ini kalau untuk Pojok Bandung udah tahun ke-6 kan, alhamdulillah semua yang ada di terkait di Pojok Bandung itu bisa ikut SOP-nya kita, kayak gitu. Dan terus kayak apa servis kita ke reseller-reseller, dengan kita tidak apa memberikan kemudahan tanpa ongkir dikirim ke mereka,
0: dan harga strateginya seperti apa sih yang boleh diceritakan kan, karena ada orang yang sering posting produknya gitu. Kalau dari Frozen Food atau Pojok Bandung Kang Kambayani seperti apa cara?
1: Kalau kami gini loh Kang, kita itu usaha memang cari uang, betul itu cari uang, tapi kita jangan mengejar untung yang tinggi. Karena gini, kita capek. Kalau kita jualan tuh sebenarnya kita capek, ya kan? Kan beda jualan sama market. Nah, terkadang dua hal ini, oh sama lah aku market, itu different. Kalau kita jualan tuh capek, tapi kalau kita market kita enak.
0: Iya.
1: Karena kita bukan kita yang jualan gitu loh. Market itu ya udah kita cari pangsa pasar di mana kita, kita kembangkan jaringan kita, kita cari pangsa pasar di mana kita bisa naruh produk-produk kita. Jadi ada tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Ya udah kita cukup produksi.
0: Selain Medan sudah keluar?
1: Udah, kita daerah Sumut pun udah. Terus Pekanbaru.
0: Oh, udah mulai Aceh, banyak ya.
1: Karena kan untuk ada beberapa item itu yang memang dipakainya di kafe.
0: Oh, ada gitu. Ada juga untuk buka usaha lain ya, sub-subnya ya.
1: Makanya kita di sini enggak kasih harga semua, mungkin kalau yang termurah kita. Harga kita semua masih di bawah 15.000, free ongkir. Udah gitu reseller mau ngereseller dia enggak harus belanja sekian, enggak harus deposit sekian. Pokoknya saya butuh ini minimal 10 item aja kita kirim tanpa ongkos kirim.
0: Oke, kemarin-kemarin saya lihat juga sering nongkrong tuh di apa pameran-pameran gitu ya.
1: Iya, kalau kemarin-kemarin iya, tapi kadang udah sekarang itu udah enggak terlalu ini ke pameran kan. Karena kan lumayan capek juga sih pameran. Tapi sebenarnya pameran itu bagus kalau kita untuk promosi
0: untuk
1: kan.
0: Untuk perkenalan ya.
1: Untuk kenalan. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang baru memulai atau misalnya butuh eksistensi lagi, ayo gabung ke komunitas-komunitas UMKM. Terus di mana di situ ada bazar, ada pameran, ada pameran, ikut aja, itu kan free. Sayang, karena kan kalau bayar pameran itu lumayan loh.
0: Iya, saya tahu kalau misalnya vendor bayar untuk pameran pernikahan aja bisa minimal 10 juta 3 hari itu harus memang sudah masuk ke panitia gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi kayak gitu.
0: Peluang justru menangkap peluang itu yang paling pintar harus kita gunakan ya.
1: Makanya seperti yang saya bilang gini, kalau kita melakukan sesuatu itu lakukan dengan passionnya kita, lakukan dengan sepenuh hati, dan kita sebelum kita terjun kita pikir dulu nih, ini mau dibawa kemana nih usaha ini, mau jangka panjang, jangka pendek atau gimana. Kalau misalnya udahlah aku cuma ngisi waktu ya kan, jualan aja, ya udah that's all, paling 1-2 tahun atau kapan, ya udah gitu-gitu aja gitu.
0: Artinya jangan setengah-setengah ya.
1: Iya, tapi kalau misalnya aku pengen punya usaha ini, ya kita boleh punya ambisi, aku pengen punya usaha ini harus begini, berarti kita tahu nih, kita harus menciptakan pasarnya itu gimana, karena pasar itu yang menciptakan kita.
0: Tidak hanya sekedar jualan.
1: Iya, gitu ya. Jadi kayak misalnya kita, kok orang banyak nanya, kenapa sih harus makanan Sunda?
0: Oke, itu ya kan? Pertanyaan.
1: Iya, itu selalu pertanyaan, kenapa sih harus, harus makanan Sunda? Saya bilang gini, kita bicara daerah yang paling banyak makanannya, Jawa Barat.
0: Banyak jenisnya ya?
1: Iya, banyak jenisnya. Udah gitu orang sini lebih sering jalan-jalan atau pilih sekolah atau apa ke daerah sana. Dan hampir 60% orang sini pasti sangat tahu dengan makanan sana. Jadi kita enggak perlu harus semua orang mencoba, minimal 10% masyarakat Medan aja yang dia kangen sama makanan itu pun udah lumayan.
0: Jadi enggak gitu. Mesti kalau Rita Nasution bilang enggak mesti jauh kita perjalanan untuk menikmati tekwan.
1: Iya.
0: Di Pojok Bandung juga ada ternyata ya.
1: Betul. Jadi intinya gitu, apa yang lumogo adalah
0: ada, gitu.
1: Makanya.
0: Tadi usahanya selain frozen food itu kan ada kafe juga ya?
1: Ya alhamdulillah udah 1 tahun ini udah berjalan.
0: Itu di dekat rumah atau cuman?
1: Ya dekat rumah di daerah Simalingkar B. Karena kan mempermudah akses juga kan.
0: Itu kan kompleks, terus posisinya juga kalau dilihat dari Medan memang agak jauh juga ya. Tuh. Itu cuman idenya tapi tetap bertahan, apa istilahnya, Australia kita pasti bisa gitu untuk buka kafe juga.
1: Sebenarnya kenapa kita buka di sana? Satu, memang dekat rumah. Terus yang kedua, pengen pojok Bandung ini gak cuma ada di kota.
0: Ini mojok lagi gitu ya?
1: Iya, ini kita mojok lagi gitu. Biar orang yang pojokan juga tahu gitu loh. Intinya gitu.
0: Pasti ada pangsa pasarnya.
1: Iya, dan sekarang pun juga saya mulai ke kantin-kantin.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi kenapa ke kantin-kantin? Supaya yang makan makanan pojok Bandung ini gak cuma orang dewasa. Iya, anak-anak pun juga tahu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Tidak hanya menjemput bola, apa? Tidak hanya menunggu bola gitu ya.
1: Jadi
0: kita
1: gini,
0: harus menjemputnya juga.
1: Kita harus, itu udah saya dibilang kenapa kita harus mengembangkan kreativitas gitu kan, karena supaya apa ya, itu kita nggak bisa nggak cuman ada di satu titik aja. Jadi sayang loh, kita udah punya memulai usaha tapi kita nggak tekunin, nggak diseriusin. Karena apa, kebanyakan orang ini yang saya pelajarin gini kan, udahlah sampingan. Iya kan, punya usaha, saya kerja misalnya, saya punya usaha itu sampingan. Salah. Tidak ada usaha sampingan. Biasanya justru yang sampingan itu yang bisa backup yang utama. Kenapa harus dibilang sampingan? Nah itu sebenarnya pamali kalau kata orang Sunda kan.
0: Iya, betul.
1: Jangan pernah bilang usaha kita itu sampingan. Semua usaha itu butuh effort.
0: Oke, jadi harus ditangani apapun kesempatan kita ya, dimanapun begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jangan pernah menganggap hal yang kecil itu sepele.
0: Berarti pengiriman keluar kargonya tetap itu juga.
1: Semua tetap.
0: Jadi ya sekalian aja.
1: Sebenarnya
0: gitu ya.
1: Itu awalnya dari COVID memanfaatkan kan.
0: Oh, okay.
1: Saya dari dulu paling pantang pecat orang.
0: Iya.
1: Ya kan, kecuali dia sendiri yang mundur atau dia bermasalah. Jadi waktu COVID itu kan lumayan ini. Jadi berpikirnya gimana caranya mereka jangan sampai ada pengurangan.
0: Setelah tadi ada kargo ya, terus juga pojok Bandung. Ini rumah parsel ini gimana ceritanya juga untuk parsel? Emang hobinya juga packing apa hadiah atau seperti apa nih awalnya?
1: Awalnya kita kan memang dulu kita setiap tahun itu kan ada biasalah kasih parsel kemana-mana gitu. Dan memang hobi juga merakit-rakit, bikin-bikin keseni-seni itu juga hobi. Jadi di 2 tahun yang lalu iseng. Awalnya bikin buat anak-anak kantor. Iseng. Ternyata responnya bagus. Alhamdulillah ini kan tahun kedua untuk rumah parsel. Alhamdulillah di tahun kemarin ini pun, di tahun ini pun juga luar biasa.
0: Ini
1: juga
0: banyak banget ya, ada stationery juga, benar gak sih?
1: Iya, stationery.
0: Itu juga ya.
1: Memanfaatkan teman-teman customer-customer. Jadi mereka, even mereka butuh ATK, udahlah gak usah jauh-jauh keluar.
0: Jadi yang namanya Aji Mumpung itu tidak selamanya jelek ya. Justru memanfaatkan sesuatu itulah
1: apa yang bisa kita manfaatkan. Waktu kita yang masih luang, isi aja dengan yang positif.
0: Nah ini melibatkan anak-anak juga enggak sih?
1: Oh iya, mereka harus tahu, karena mereka akan meneruskan. Kayak gitu, karena apa? Mereka dari, justru dari usia segini, mereka harus melihat apa yang dilakukan orang tuanya.
0: Orang tuanya ya.
1: Karena apa? Itu salah satu gesekan lah, salah satu support dari diri mereka nanti yang akan, gua harus bisa seperti mami, gua harus bisa seperti papi gitu.
0: Membentuk selain usaha, membentuk untuk generasi berikutnya ya. Ini yang
1: karena kita utama. Membentuk anak gak bisa dengan kita harus, kamu harus begini, kamu enggak. Dia harus melihat, kan, dia harus mendengarkan.
0: Betul, karena biasanya kalau misalnya nih orang tua usaha malah anaknya keteter gitu, kurang perhatian kah, kurang waktu dengan keluarga, begitu ya. Ini memang harus menyeimbangkan dengan keluarga begitu ya.
1: Harus menyeimbangkan.
0: Karena
1: ya itulah anak-anak, kenapa saya bilang anak-anak harus terlibat. Jadi mereka juga tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri ketika orang tuanya repot.
0: Kita hampir di penghujung, tapi kita rehat dulu sejenak untuk acara kelas 884. Baik Abang dan Eka, di siang hari ini nanti kita akan menutup sesi acara kelas 884 ya, setelah yang berikut ini. Untuk Anda, tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, kita balik lagi nih Abang Nekan di siang hari ini di Etalase 884 ya, bersama Kak Dian Artika Selviani, owner Pojok Bandung dan Rumah Parsel. Hampir di penghujung, boleh diinformasikan nih Kak Dian untuk wanita-wanita lain yang juga ingin berusaha mendukung keluarga ya, tanpa mengurangi apa namanya fungsinya sebagai ibu rumah tangga ya, boleh diceritakan nih mengenai kesimpulan dan bagaimana trik-triknya supaya yang lain juga termotivasi seperti Kak Dian begitu, silakan.
1: Oke, kalau untuk dari saya sih, untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, yang paling penting ada saat ini kita harus tetap kreatif, mengembangkan diri. Masalah hasil, masalah uang, masalah itu nomor sekian. Yang penting kita menjadi orang tua, menjadi ibu yang waras dulu. Karena apa? Dalam rumah tangga itu berat. Beban kita sebagai perempuan itu sangat berat. Jadi kenapa lebih baik kita menuangkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Ketika kita memiliki skill, kita memiliki kemampuan, lakukan yang terbaik. Karena dengan kita berusaha dari rumah itu, fleksibilitasnya itu pun juga, waktu pun kan bisa dimanfaatkan sebagian buat keluarga, sebagian kita bisa menghasilkan diri sendiri. Dan yang penting itu kita menjadi wanita yang mandiri.
0: Mandiri, bisa mengatur
1: bisa mengatur waktu, bisa mengatur semuanya. Karena di dalam rumah tangga itu, berhasil atau tidaknya, baik atau tidaknya, itu dimulai dari perempuan. Kalau perempuannya sehat, perempuannya waras, perempuannya mentalnya terjaga, itu otomatis keluarga itu pasti akan bahagia.
0: Wah, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Pojok Bandung. Dan terakhir nih, harapannya ke depan seperti apa usaha yang dirintis begitu bersama suami tercinta dan keluarga?
1: Harapannya ya otomatis lebih berkembang. Karena memang saya tuh punya cita-cita itu Pojok Bandung itu setiap kota ada, berharapnya
0: ada
1: seperti
0: goal-goal
1: itu.
0: Tertentu ya.
1: Berharapnya seperti itu, cuman tapi untuk saat ini pengen Pojok Bandung itu di Medan itu dikenal dulu.
0: Lebih kenal.
1: Nah, karena kan itu butuh waktu. Yang 15 tahun, yang 20 tahun aja masih banyak yang tidak tahu kan, apalagi kita yang masih seumur jagung. Seperti itu. Itu harapannya.
0: Tetap terus berusaha ya, bahwa kesempatan itu berkali-kali ada.
1: Betul.
0: Yang mati itu adalah harapan ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih nih Kak Dian ya. Salam untuk keluarga. Dan tentunya menjadi inspirasi bagi yang lain ya, terutama untuk wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tidak ada salahnya juga untuk berusaha begitu untuk menopang kehidupan keluarga ya. Baik, terima kasih di siang hari ini sudah hadir di studio program 4. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Baik, di siang hari ini Abang Neraka pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita Pro 4, dan kami harapkan Anda tetap bersama kami Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan kembali Etalase 884 esok hari setiap harinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Perulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Ndiadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita nikmati sajian acara Etalase 884 ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita tetap berusaha dan menjadikan hidup lebih baik ya Bang Danaka. Baik, di siang hari ini informasi dan juga lagu-lagu kita sajikan ya. Tadi ada lagu Bugis, Alosi begitu ya, Alosi Ripolo 2. Nah ya, jadi orang Bugis nih, Sulawesi Selatan ya, pasti menikmati lagunya ya. Kita juga mencoba untuk menghadirkan seluruh lagu-lagu di Nusantara ya Bang Danaka di program 4 RRI Medan. Dan untuk sajian acara masih kita hadirkan ya di siang hari ini Abang Danaka dengan lagu-lagu dan juga informasi khas Nusantara Prompat FM, suara budaya Nusantara. Selamat mendengarkan kembali.

Ya, program apa Tremio dan Suara Budaya Nusantara Bang Danang ke penghantar Kumar Azan akan kita hadirkan untuk Anda. Salawat Hibzul Milad ya. Untuk jadwal kumandang azan zuhur insyaallah untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat. Baik, dari studio program 4, selamat menantikan kumandang azan zuhur dan tentunya masih bersama kami Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, abang dan kak, 43 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Selepas untuk kaum muslimin wa muslimat sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur, abang dan kak, saya Kiki Koswara kembali hadir untuk anda dengan ragam irama dan juga musik yang kita hadirkan, informasi dan musik, abang dan kak. Nah, ini saya hadirkan informasi tentang Festival Kesenian Sumatera Utara yang dinilai tentunya menjadi ruang ya untuk berkreativitas abang dan kak, dan tentunya penting dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat harmoni keberagaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat menghadiri Festival Kesenian Sumatera Utara di halaman Plaza Medan Fair hari Jumat ya, tanggal 8 Mei. Dan festival yang mengusung tentang tema harmoni kolaborasi seni, satu panggung, seribu warna, ini menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan seni yang beragam dari daerah Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Surya mengatakan bahwa Sumut merupakan miniatur Indonesia karena memiliki keberagaman suku, bahasa, dan istiadat serta kesenian. Menurutnya, keberagaman tersebut tentunya menjadi kekuatan besar yang perlu dijaga tentu bersama-sama demi memperkuat persatuan masyarakat. Anda yang punya banyak waktu, boleh silakan ya ke sana ya di Plaza Medan Fair Abang Denaka, tentu dengan beragam tampilan ya, lagu-lagu, tarian misalnya khas dari Sumatera Utara, ini menjadi hasanah menambah ke khasan Sumatera Utara yang didukung tentu oleh kita ya selaku warga Kota Medan yang memberikan apresiasi untuk menyaksikan pagelaran tersebut ya Bang Denaka. Baik, untuk Anda masih bersama kami Perempat FM Suara Budaya Nusantara, hadir untuk Anda dengan lagu-lagu khas Perempat ya. Selamat mendengarkan kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda senang mendengarkan program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara. Lagu Minang ya, berbahasa Minang tapi dibalut dengan kekinian DJ Cinan Bana dari Fauzana ya Bang Danaka. Untuk menghantarkan mungkin santap siang Anda ataupun kegiatan di siang hari ini ya Bang Danaka. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda kabar berita perempat dan juga Suara Budaya Nusantara ya. Untuk Anda spesial hari ini karena hari libur, jadi pukul 13 sampai dengan selesai masih untuk menghadirkan nuansa lokal Sumatera Utara ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: FM Suara Budaya.

0: Kabar berita perompak jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Abang dan Aka, informasi hari ini terkait tentang tradisi mengupa dalam masyarakat Batak Angkola, Mandailing, dan Tapanuli Selatan. Dilansir dari rri.co.id Medan, bagi masyarakat Angkola, Mandailing, dan Tapanuli Selatan tidak hanya sebatas prosesi adat, tetapi juga syarat makna melalui bahan-bahan yang disajikan dalam upa-upa. Setiap isi dalam upa-upa mengandung pesan moral, doa, serta harapan bagi orang yang menerimanya. Kepada Tapanuli Selatan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Dr. Anes Parlaungan Ritonga, M.Hum, mengatakan bahwa bahan upa-upa bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kehidupan lahir dan batin. Dikatakannya, semua bahan upa-upa di samping memiliki makna simbolik, tentu kalau dikonsumsi juga memperbaiki gizi, jadi manusia perlu diberikan makanan lahir dan batinnya. Menurutnya, arti upa-upa adalah harapan agar orang-orang yang menerimanya semakin sehat, memperoleh rezeki yang lebih baik, panjang umur, serta segala cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyampaiannya, doa tersebut kerap disertai pantun atau umpasa adat Batak Angkola. Di antaranya, Nadi Durung Dilasniari Horas Hamu Jana Torkis, Olat Nion Tugin Jang Niari, dan seterusnya. Pantun tersebut berisi doa keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi orang yang menerima upa-upa. Parlaungan menjelaskan garam memiliki arti penting meski harganya murah, namun tanpa garam makanan terasa hambar. Karena itu orang yang diberi upa-upa diharapkan memiliki sifat seperti garam, yakni kehadirannya selalu membawa manfaat dan dirindukan dalam segala pertemuan. Sementara nasi melambangkan perjalanan hidup yang panjang, proses padi hingga menjadi nasi membutuhkan makanan atau membutuhkan tahapan panjang dan penuh kerja keras. Hal itu diibaratkan sebagai perjalanan rumah tangga yang akan menghadapi berbagai cobaan, hambatan, dan ujian dalam kehidupan. Masih banyak lagi syarat makna pada upa-upa. Pengenalan informasi lengkapnya bisa Anda akses rri.co.id. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Dusana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Masih dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang Deraka ya. Sempat hening sejenak. Aku hening. Enggak ada suara saya gitu ya. Tadi ada dua lagu yang kita hadirkan. Terakhir ada DJ Santai Reggae Sajojo ya. Dan ternyata Abang Deraka lagu Sajojo ini dari Papua ya, memiliki makna tentang sosok gadis desa yang sangat cantik, disayangi oleh orang tua dan dipuja banyak pria begitu ya. Dengan irama riang dan lirik bahasa Moi, lagu ini melambangkan kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan ya, dan tentunya masyarakat Papua yang open minded ya, selalu terbuka gitu ya. Dan lagu ini bisa dinyanyikan pada saat acara budaya, hiburan, senam, dan juga identitas acara-acara khas Papua.

menghadirkan lagu-lagu daerahnya ya. Baik, di siang hari ini informasi kita hadirkan Suara Budaya Nusantara untuk lokal Sumatera Utara ya. Di antaranya adalah tentang kue nastar Medan. Wah, ini pasti sudah pada pernah merasakan nikmatnya kue nastar ya. Tapi ada yang berbeda di Sumatera Utara, kita dengarkan kembali informasinya.

0: Sahabat Budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat Budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat Budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pai buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pai atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Tapi setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi apa ya, sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Kuala Namu.
0: Sahabat Budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
0: Melihat Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

Ada suatu kenangan yang tidak terlupakan di Sungai Musi ya. Sebiduk Sungai Musi, Abang Danaka. Sebiduk di Sungai Musi. Baik Abang Danaka, melintas ke berbagai informasi ya, kita hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah kuliner Nusantara. Yang dulu ada makanan-makanan yang ternyata dulunya hanya dimakan atau disantap oleh para raja aja ya. Para raja saja ya Abang Danaka. Jadi tidak sembarangan ya orang-orang atau siapapun yang menikmatinya, dan sekarang sudah bisa disantap dan menjadi hidangan yang tentunya menjadi warisan Nusantara, Abang Danaka. Nah, diantaranya adalah ayam betutu. Ini adalah salah satu makanan paling ikonik dari Bali yang terkenal dengan cita rasa rempahnya yang kuat ya. Ayam utuh dibumbui rasa dengan base genep, yaitu campuran berbagai rempah khas Bali. Jadi dulunya pada masa kerajaan Bali, hidangan ini sering disajikan dalam upacara adat dan jamuan kerajaan. Sebab proses memasaknya yang memakan waktu lama dan membutuhkan ketelitian, ayam betutu menjadi simbol kesabaran serta penghormatan terhadap tamu penting. Dan hingga kini ayam betutu masih identik dengan upacara ataupun acara-acara besar ya, keagamaan dan perayaan adat. Meski sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum, aura eksklusifnya masih terasa karena teknik memasaknya yang tidak biasa. Begitu Bang Danaka. Berikutnya ada nasi blawong. Tapi nanti ya, satu-satu aja ya, sambil mendengarkan lagu untuk Anda Bang Danaka di Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Anda masih mendengarkan program Ampatan Medan melalui acara Suara Budaya Nusantara yang mengadakan di siang hari ini. Tadi kita nikmati lagu Borneo Medley ya, diantaranya ada Paris Barantai ya, terus juga dilanjut lagu Ampar-ampar Pisang ya, sebelumnya Soleram Abang dan Eka. Dan tahukah Anda ternyata lagu Ampar-ampar Pisang ini berasal dari Kalimantan Selatan ya. Nah, penciptanya Hami dan Aceh. Ada beberapa sumber yang menyebut bahwa penciptanya adalah Aza ini ya. Dan lagu ini menggambarkan proses pembuatan makanan tradisional dari pisang yang dijemur atau diamparkan, sekaligus mengandung pesan moral untuk kita tetap sabar dan nasihat tentang konsekuensi pembuatan, begitu Abang Dadaka. Jadi lirik lagu ini bercerita tentang pisang yang disusun, dijemur, diamparkan, dihinggapi bari-bari atau binatang kecil sejenis lalat buah yang kecil-kecil itu Abang Dadaka ya, dan memiliki pesan moral dari orang tua. Ini adalah lagu permainan anak-anak Banjar yang seringkali dinyanyikan saat bermain, mencerminkan keceriaan dan kearifan lokal. Lagu ini mengandung nasihat tentang kehidupan, kesabaran dalam menunggu hasil atau pisang masak, kebaikan serta peringatan akan nampak dan juga akan serta peringatan akan berdampak perbuatan buruk ya. Jadi sistem tabur tuai ya Bang Danaka. Dan lagu ini diciptakan oleh Hamid dan Aceh, merupakan seniman asal Kalimantan Selatan yang diakui menciptakan lagu ini dan sering digunakan sebagai lagu pengiring permainan tradisional anak-anak di Kalimantan Selatan.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Sintan itu, Sintan.
0: Iya, Sintan.
1: Eh, Intan. Sini, kau duduk. Duduk.
0: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Iya, udah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, 52 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti tadi sempat terlewat ya informasi mengenai makanan-makanan yang ternyata warisan dari kerajaan zaman-zaman dulu, begitu Abang Daneka, yang sekarang disajikan ya. Nah, diantaranya kalau tadi ada ayam betutu dari Bali. Berikutnya ada nasi belawong. Ini unik ya namanya nasi belawong, Abang Daneka. Jadi nasi belawong ini merupakan hidangan khas dari Keraton Yogyakarta yang dulunya hanya disajikan untuk sultan ya dan keluarga kerajaan saja. Nah, hidangan ini terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan kuah santan berwarna merah serta potongan daging sapi ataupun kerbau ya. Warna merah pada kuahnya bukan sekedar estetika melainkan memiliki makna filosofi sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Nah, selain itu penggunaan rempah-rempah pilihan menunjukkan kemewahan dan kekayaan kuliner di lingkungan keraton, Abang Daneka. Saat ini nasi belawong sudah mulai dikonsumsi masyarakat luas walaupun masih jarang ditemukan ya. Keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya kuliner Yogyakarta. Nah, berikutnya bentar ya, ini saya tenggorokannya lagi ngenak ya. Ada yang lewat. Nah, berikutnya ada bebek sungkem. Bebek sungkem ya, bebek songkem, bukan sungkem. Kalau sungkem ini di pernikahan ya atau di hari-hari raya. Ini namanya bebek songkem. Jadi makanan ini berasal dari Madura dan dikenal dengan cara masaknya yang unik ya, yaitu dikukus dalam balutan daun pisang. Jadi daging bebek yang telah dibumbui akan dimasak hingga empuk dan menghasilkan cita rasa gurih yang khas. Nama songkem memiliki arti sikap, hormat atau tunduk. Oh ya, sama ya, yang mencerminkan tentang nilai budaya masyarakat Madura. Jadi dahulu hidangan ini sering disajikan kepada bangsawan atau tamu penting sebagai bentuk penghormatan. Selain rasanya yang lezat, bebek songkem juga mencerminkan filosofi kesederhanaan yang elegan. Teknik memasaknya yang tanpa digoreng membuatnya lebih sehat, Abang Daneka, sekaligus mempertahankan cita rasa alami dari bahan-bahannya. Berikutnya ada gulai itiak lado mudo. Nah, dari itiak, dari penyebutannya ini pasti dari barat ya, Bang Nana. Betul ya, dari Sumatera Barat ya, yang menggunakan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dimasak dengan cabai hijau serta rempah-rempah khas Minangkabau, rasanya pedas dengan tentunya aroma yang menggugah selera. Nah, ceritanya nih pada zaman dahulu, Bang Nana, hidangan ini sering disajikan dalam acara adat yang melibatkan penghulu ataupun tokoh penting masyarakat Minangkabau karena bahan dan bumbunya yang melimpah, begitu ya. Ini siapa nih ya, kita sapa dulu deh. Halo, selamat siang.
2: Siang, tadi katanya ada acara di mana?
1: Iya kan tadi acara di Pro 4.
2: Hah? Tari Melayu.
1: Oh, tarian-tarian Melayu. Ada ya, di pelataran parkir Transmart.
2: WWA kapan gak dibilang?
1: Ya, karena memang bukan acara RRI, cuman kalau mau datang itu dari kemarin sudah ada gitu.
2: Sampai kapan?
1: Kurang tahu ya, akhirnya Jumat Sabtu Minggu deh. Biasanya gitu, Jumat Sabtu Minggu.
2: Sampai Minggu berarti.
1: Iya. Gitu.
2: Tunggu si ibu awak ya kan.
1: Besok hari ini bisa juga.
2: Ini kebanjiran.
1: Oh, kebanjiran.
2: Lagi membersihkan.
1: Kasihan sekali.
2: Kebanjiran.
1: Iya. Oke deh, bersih-bersih aja dulu. Bersih-bersih dulu aja ya.
2: Iya, nanti kita sampai jam berapa?
1: Saya jam 3.
2: Ulang habis itu. Tadi malam udah ya kan?
1: Iya, namanya kerja ya, kerja ke sini lagi. Oke. Oke deh, terima kasih.
2: Hati-hati di jalan ya, Kiki.
1: Sama-sama.
2: Hati-hati di jalan.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar kita, Kak Farida, nanyain ada acara Melayu di mana. Itu di sana, di apa, di Transmart Studio begitu. Eh, bukan sih. Pokoknya di Gatsu ya, di Transmart ya, Abang Nenek, di depannya gitu, di area pelataran ya. Tanpa bermaksud untuk promosi, enggak sih, sebenarnya lebih ke pengenalan budaya, karena kapan lagi kita bisa menikmati suasana Melayu, khas-khas dari makanannya, lagu-lagunya, begitu Abang Daneka. Jangan sampai tentunya kita sebagai warga Kota Medan tidak mengetahui bagaimana sih ciri khas atau keunikan dari Sumatera Utara, terutama di Kota Medan. Nah, jadi bisa kita telusuri ya. Baik, Abang Neka, di siang hari ini kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Untuk sesi terakhir kita akan hadirkan lagu-lagu Irama Keroncong dalam alunan Irama Keroncong Indonesia ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Di Tapanuli bagian selatan, tepatnya di Padang Lawas Utara, terdapat bangunan candi yang bernilai sejarah. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kejayaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Orang menyebutnya Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Portibi. Bangunan peninggalan Buddha aliran Vajrayana ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang Sidempuan atau sekitar 420 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Candi Bahal atau Portibi diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebutnya, candi ini dibangun oleh Raja Hindu Siwa dari Tamil yang memerintah dari India Selatan. Namun pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11, Bahal sendiri diambil dari nama desa setempat. Sedangkan Portibi dalam bahasa etnis Batak setempat berarti dunia atau bumi. Dengan demikian, candi ini mempunyai nama khusus yang unik sebagai Candi Dunia. Para ahli mengungkapkan 3 bangunan candi yang ditemukan di Bahal merupakan bagian dari 26 candi yang tersebar di Padang Lawas Utara. Karena lokasinya yang berada di tengah lapangan luas, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Candi Padang Lawas atau Candi di Lapang yang Luas.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Waduh, suara dari Sukoco ini memang tidak pernah gagal ya. Lembut, kalau orang Sunda bilangnya halimpu, Jawa bilang api tenan gitu ya, api tenan. Jadi Sundari Sukoco ini memang memiliki karakter suara yang mendayu-dayu ya, nggak cerewet gitu, tapi enak didengar, itulah ya. Beragam apa namanya karakter dari penyanyi-penyanyi keroncong Indonesia, Abang Danaka. Dan tentu di siang hari ini ya, sambil juga menemani Anda menikmati alunan musik keroncong, kita hadirkan beragam informasi ya, yang tentunya insya Allah bermanfaat. Anda pernah makan daun ginseng gak sih? Kalau saya udah ya, tapi dulu jadi apa namanya lalapan gitu ya, Bang Danaka, ataupun dimasak bening ya, seperti campuran untuk herbal hingga obat tradisional. Nah, biasanya ginseng digunakan, Abang Danaka. Tapi ada di sini ginseng Jawa. Apakah berbeda dengan ginseng yang ada di Korea? Ya, tanaman ini berbeda ternyata. Ginseng Jawa adalah tanaman herbal lokal yang sudah lama dipakai dalam pengobatan tradisional Indonesia. Walaupun bentuk daunnya sih hampir mirip ya. Jadi daun ginseng Jawa berasal dari tanaman bernama Talinum panaculatum ya. Tanaman ini dikenal dengan nama Som Jawa atau ginseng Jawa karena dipercaya punya manfaat yang mirip dengan ginseng asli dari Asia Timur. Nah, tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Bentuknya berupa tanaman perdu kecil dengan daun hijau yang lembut dan batang yang tidak terlalu keras, Abang Danaka. Jadi awalnya tanaman ini digunakan sebagai obat tradisional ataupun

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, nggak ketahuan.
0: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Prodangdut,
4: Prodangdut,
5: Prodangdut,
3: Prodangdut,
5: Prodangdut, Prodangdut, makin asik, makin yahut. Endo.

0: sebuah lagu dari Evie Tamala, Bang Kakak selamat ulang tahun. Tadi direquest oleh Mas Aska ya, katanya yang ulang tahun anaknya Amel nih. Kalau emang benar, semoga panjang umur ya. Selamat ulang tahun untuk anaknya Amel. Kita akan penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik ya. Selamat sore Bang Marlon.
0: Selamat sore Ririn, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Ririn baik, sehat Bang Marlon.
0: Mantap.
1: Bang Marlon juga sehat kan?
0: Sehat. Nanti malam minggu keluar enggak?
1: Jangan tidak ya hujan lah, tak tahu Bang, soalnya di sini libur pemalam hujan terus ya kan Bang. Kan Abang Marlon juga malam mingguan.
0: Mana ya. Malam mingguan kemana-mana lah.
1: Ya kemana coba, paling keluar ya kan, kalaupun misalnya datang hinggap di rumah, ya Bang kita makan bakso baru keluar.
0: Gitu.
1: Itu toh Bang.
0: Yalah, kalau begitu
1: Bang, lagunya di Jedangdut Rindu Bang Jah, cewek utuh pakai baju merah rambut yang diikat ya Bang.
0: Tunggu ya. Di ya, Jedangdut Rindu.
1: Iya. Kan itu kan ada tiga itu, kalau di sini sih ada tiga tuh yang pokoknya dia cewek yang rambut diikat pakai baju merah dia Bang ceweknya.
0: Cewek diikat pakai sebentar ya.
1: Iya, kan itu kan ada yang rindu yang satu lagi, kalau hatiku sedang rindu, ini bukan, ini beda. Soalnya di situ DJ Dangdut Rindu judulnya.
0: Bentar, DJ Dangdut. Mana ya pakai baju merah ya?
1: Iya.
0: Tunggu.
1: Pokoknya
0: dia, mana? Dia pakai kacamata?
1: Enggak, dia rambutnya diikat, ada poninya di depan. Tempat ini sih YouTube ini kayak gitu. Entah itu juga ada. Pokoknya DJ Dangdut Rindu lah Bang dia judulnya. Kalau nggak ada,
0: nggak ada, nggak kelihatan.
1: Kalau nggak ada, ini aja lah, jangan suka nyindir.
0: Jangan apa?
1: Jangan suka nyindir.
0: Jangan suka nyindir, tunggu ya.
1: Iya, judulnya.
0: Jangan suka nyindir.
1: DJ juga dia Bang.
0: Banyak versinya juga nih, yang mana nih?
1: Cewek kan Bang itu kan?
0: Iya cewek rata-rata.
1: Iya udah deh itu aja lah, pokoknya judulnya itu tadi jangan suka nyindir.
0: Iya tapi versinya banyak, nanti salah nih.
1: Remik lah pokoknya dia.
0: Atau tes dulu ya kali ya?
1: Iya coba Bang.
0: Tuh ya. Yang ini satu.
1: Itu ceweknya pakai baju. Iya, itu dia.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Terima kasih Bang Marlon menyunta.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: Ririn.
1: Malam mingguan.
0: Iya, malam mingguan tak kemana-mana. Emang gak ada Ririn Borudamanik di Galang ya. Dan tadi ada Bu Ratni juga request dari WA nih. Pro Dangdut makin asik makin yahut. Mas Marlon sehat, Mas Marlon sehat. Bu Ratni request lagu Rena-Rena dari Musin Alatas. Oke Bu, nanti diputar ya. Maaf Mas Marlon, Bu Ratni gak bisa nelpon langsung, HP-nya merajuk. Iya, sudah berapa hari kayaknya HP Bu Ratni merajuk-merajuk ya, karena harus dibujuk dulu itu keren. Kayaknya harus dibujuk-bujuk dulu dengan sabar ya kan. Makasih Mas Marlon, sehat-sehat terus ya. Oke Bu, nanti diputar ya. Tapi kita lihat-lihat jam juga nanti Bu ya, kalau misalnya nanti gak sempat, mungkin setelah azan asar baru kita putar. Terus ntar ya, semua lagu DJ. Ya itu aja dulu ya. Kalau dari Ito Farida, nanti ya kita putar dulu ini lagu yang request oleh Ririn. Jangan suka nyindir. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.
1: Prodangdut,
2: Prodangdut,
3: Prodangdut,
1: Prodangdut,
3: Prodangdut, Prodangdut, makin asik, makin yahut. Indonesia.

Abang kakak sahabat budaya, menjelang azan asar, jadi nanti lagu yang di request Bu Ratni kita putar setelah azan asar ya. Sekarang ini menjelang azan asar, kita putar dulu sebuah lagu religi dari Opik berjudul Assalamualaikum.

Sahabat budaya, saatnya kini kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Kembali lagi di Pro Dangdut Abang Kakak, tapi sebelum Marlon terima penelpon atau chat selanjutnya ya, kita putar dulu lagu yang di request Bu Ratni tadi, karena belum sempat terputar tadi ya kan. Jadi kita putar dulu ini, baru nanti kita terima penelpon selanjutnya. Ini dia Muhsin Alatas dengan Rena.

0: Kembali lagi kita Bang Kakak di Pro Dangdut, makin asik makin Yahoo, dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin Yahoo.
0: Siapa di mana ini?
1: Warga siapa yuk? Warga apa?
0: Kayaknya siapa? Amel ya?
1: Iyalah.
0: Apa kabar Amel?
1: Alhamdulillah
0: ya. Amel, aku mau nanya, anaknya ulang tahun memang ya?
1: Iya, ulang tahun anak umur aku.
0: Oh, selamat ulang tahun ya untuk anaknya Amel. Yang keberapa tuh?
1: 6.
0: Oh, berarti tahun depan udah bisa langsung SD ya?
1: Iya, baru panggoran.
0: Oh, cewek ternyata.
1: Iya, cewek.
0: Boru panggwarki, karena ada lagunya tuh kan.
1: Boru panggwarki gitu ya kan.
0: Iya. Kan
1: ngomongnya kan Bang.
0: Tapi ini si Hanum ngomong-ngomong kirim salam dia sama Amel.
1: Kak Hanum, mana dia Bang?
0: Gak tahu, dia kirim salam dari WA nih. Katanya semoga anaknya sehat panjang umur, lagi di jalan ya, katanya dia.
1: Kadonya mana Kak Hanum? Bau mana kadonya?
0: Nah itu silakan jawab sendirilah Hanum.
1: Oke. Bang Kamil minta lagunya Jupe selama ulang tahun.
0: Lagunya siapa?
1: Jupe.
0: Jupe Julia Perez ya?
1: Iya.
0: Tunggu ya Julia.
1: Selain Jupe, selain Evita Mala apa Bang? Kan
0: itulah saya yang tak tahu itu. Aku taunya jam, aku taunya Jamrut, tapi nggak mungkin lagu Jamrut ya kan.
1: Hari ini.
0: Iya ya gitu.
1: Kan nostalgia ya.
0: Enggak, maksudnya kan gak sekarang
1: boleh.
0: Dangdut.
1: Enggak di pop kan?
0: Enggak, karena kan itu bukan lagu dangdut.
1: Nggak versi, nggak ada versi dangdutnya ya.
0: Oh nggak tahu sih, mungkin ada, mau ku cari, enggak?
1: Cari ya kalau mau kalau
0: ini. Ya Jamrut.
1: Kalau ngadong.
0: Jamrut selamat ulang tahun versi DJ berarti ya kan, biar dia jadi dangdut.
1: Tapi Amel gak suka DJ loh Bang.
0: Jadi?
1: Aku bener ngomong ya. DJ kalau aku suka ngomong, aku suka sama DJ itu lagi ya.
0: Tunggu kita cari dangdut. Oh versi koplo adanya.
1: Ah gak mau itu lagi.
0: Berarti lagu Julia Perez saja.
1: Itu aja lah.
0: Oke lah.
1: Kita marah.
0: Evita Mala tadi udah diputar, tadi ada yang tadi request. Enggak, tadi Mas Aska kenal enggak?
1: Mas Aska kenal.
0: Nah, dia request lagu selamat ulang tahun.
1: Diulang enggak boleh, Bang?
0: Kenapa?
1: Diulang lagi enggak boleh.
0: Enggak boleh diulang lagi. Kalau artisnya sama enggak apa-apa Evita Mala, cuma kalau lagunya diulang lagi enggak boleh.
1: Enggak boleh ya kan?
0: Iya.
1: Julia Perez aja
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti
1: malam apa siaran Bang? Pro apa Pro 4?
0: Nanti malam?
1: Hanum.
0: Hanum ya.
1: Hanum asik.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong ini ada WA dari Bang Togar gitu. Happy birthday ya itu Amel borunya. Amel boru apa sih katanya?
1: Borudamanik.
0: Oh, Borudamanik tuh Bang Togar ya.
1: Borudamanik tuh Bang. Bukan Togar, bukannya Ayah Percut.
0: Enggak tahu Bang Togar ini entah Bang Mas Paijo entah Bang Togar yang lain enggak tahu lah.
1: Iya, Togar banyak kali Paijo.
0: Iya.
1: Namanya
0: banyak alias-aliasnya. Jadi on bingung
1: alias
0: yang mana.
1: Alias orang Jawa siapa itu dia?
0: Enggak tahu. Mungkin. Soalnya dia logat Bataknya dapat, Jawanya dapat. Iya.
1: Ya, semua pintar ya kan.
0: Cinanya aja yang belum dapat ini. Sang song katanya nanti.
1: Iya kan.
0: Oke. Nanti diputar ya.
1: Boleh ya Bang ya.
0: Oke Amel.
1: Bodang, horas.
0: Horas. Abang Kakak ada Amel di Ring Road ya, yang request lagu dari Julia Perez. Selamat ulang tahun. Itu udah dibuka nih teleponnya. Itu Farida tadi minta dibuka teleponnya soalnya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin Yahoo.
0: Weh, Cynthia apa kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik, gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga. Udah makan belum nih?
2: Udah makan malam, cuman belum makan sore, udah malam belum.
0: Loh, berarti 4 kali makannya, pagi, siang, sore, malam.
2: Iya.
0: Mantap. Nampak kali orang sehat ya.
2: Udah makan sore.
0: Makan malam belum, makan sore aku enggak. Aku makannya cuma sarapan, siang, malam, itu aja.
2: Oh iya, kita nanti makan sama-sama ya, berdua.
0: Aku enggak kemana-mana soalnya, nanti malam. Maaf.
2: Oh iya. Iya. Malam jam 8.
0: Kenapa?
2: Kenapa malam jam 8? Di acara apa, salam malam?
0: Nanti disapa malam jam 10, bukan jam 8.
2: Iya, saya nanti yang tuh yang saya nanti yang apa yang nyiar gitu.
0: Oh, nanti ada Hanum.
2: Oh, iya.
0: Iyo. Cynthia mau request lagu apa nih?
2: Ada lagu dari apa dari Tuti Bowo.
0: Judulnya apa tuh?
2: Apa sih tidak berpele?
0: Hah? Pele-pele?
2: Berpele judulnya apa ya? Berpele gitu, berpele.
0: Oh, pele. Oh ya, aku enggak nangkap pilih-pilih maksudnya ya. Oh, ada No Comment, ada Hamil Duluan, ada Hujan Pengantin, ada Mati Aku, ada Mabok Janda, ada Rindu, ada Diam.
2: Coba Rindu, jadi Rindu.
0: Rindu aja ya. Oke, nanti diputar ya.
2: Oke, makasih. Selamat sore
0: juga Cynthia. Ya bang, kakak ada Cynthia di mana ya? Di Mabar kalau nggak salah ya. Lupa ingat. Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
3: Ini dengan Vina di Kampari ya Bang Marlon.
0: Oh, Vina di Riau.
3: Iya Bang Marlon, apa kabar?
0: Kabar sehat. Vina gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar saya juga Bang Marlon, cuacanya cerah sini ya Bang Marlon.
0: Weh, cerah-cerah apa panas nih? Beda cerah sama panas.
3: Cerah, kok panasnya gak panas banget, biasa aja.
0: Oh, gak terlalu panas, mantap ya.
3: Iya Bang Marlon.
0: Udah makan kan?
3: Gimana cuacanya sama kabar Bang Marlon juga?
0: Di sini cerah-cerah tapi agak mendung, tapi enak lah kayak gini, gak terlalu panas juga. Iya, udah makan kan? Halo?
3: Ya udah.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
3: Request lagunya dari Malagat aja Bang Marlon.
0: Judulnya apa tuh?
3: Kita Bikin Romantis.
0: Hah? Ada versi dangdutnya?
3: Ada, pernah diminta sama Kak Hanum. Kak Hanum kemarin bingung.
0: Oke, nanti kita putar ya.
3: Iya, aku tunggu lagunya ya Bang Marlon.
0: Oke.
3: Salamnya buat Bang Marlon. Semoga selalu lancar rezekinya, semoga bertugas sampai tuntas. Semoga selalu. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Vina. Ya Bang, kakak ada Vina di Riau ya. Request lagu Kita Bikin Romantis. Oh, bingung tadi loh. Itu kan lagu pop gitu, tapi ternyata ada versi dangdutnya. Tapi sekarang kita putar dulu lagu Selamat Ulang Tahun dari Julia Perez Bang kakak. Ini di request oleh Amel ya, karena anaknya ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun untuk anaknya Amel yang ke-6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, jorok penuh sampah. Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Masih di Pro Dangdut Abang Kakak, dan coba kita angkat penelpon selanjutnya ya. Tadi dia yang masuk tapi Marlon tahan nih. Halo, halo. Pro Dangdut.
1: Masih. Oh, masih ya. Apa ya, lupa, Bang.
0: Makin asik makin Yahud.
1: Makin asik makin Yahud. Lupa loh Bang, orang jauh nih kayak apa ya, Bang ya?
0: Iya, ternyata Bang Edo ya.
1: Mbak Lang tadi ngalih banner masuknya susah sekali Bang, ngalih lagi.
0: Iya, ini juga dari WA ada yang minta buka telepon, udah tak buka, kirain dia yang masuk, ternyata bukan.
1: Aduh, orang jauh lagi Bang masuknya Bang ya.
0: Iya, malah orang jauh ya.
1: Kecewa sekali Bang, dia berarti udah dibuka, gak bisa masuk ya.
0: Bang Edo sehat ya.
1: Apa Bang?
0: Bang Edo sehat ya.
1: Alhamdulillah bisa nelfon Abang nih, harus usahanya bilang kalau jauh orang Banjar, Mbak Ima usahanya menelpon Bang Marlon nih.
0: Mbak Ima?
1: Bahimat.
0: Oh, Bahimat. Iya.
1: Kuat-kuat gitu nah masuknya gitu nah Bahimatnya karena bahasa Banjarnya.
0: Saya baru tahu lah.
1: Jalan dan Bang.
0: Kenapa?
1: Sejak ke jalan aja Bahimat karena.
0: Apa artinya?
1: Iya tadi kejar ke jalan baru usaha gitu nah Bang.
0: Oh gitu. Iya.
1: Masuk tuh Bahimat karena mengenai.
0: Oke. Udah masuk sekarang ya kan.
1: Dia syukur raya masuk sama Bang Omar. Mau sebanar kan ada anak masuk saya asal sama banar ya gue.
0: Oke. Bang Edo mau request lagu apa nih?
1: Dapat lagu Bang.
0: Iya dong. Kalau udah masuk udah pasti dapat lagu lah.
1: Lalu ya dapat yang kedua, kada dapat bagian lagu, kada apa-apa aja Bang. Masa bisa masuk ketemu Bang Marlon aja ya kada?
0: Waduh. Jadi enggak mau
1: Bang Marlon ganteng ya Bang ya?
0: Enggak, biasa aja.
1: Abang nih bisa banar Bang merendah gitu mah.
0: Oh iya, yang biasa aja. Jadi Bang Edo enggak mau request lagu.
1: Oh bisa, Carmilla aja kita.
0: Iya, mau lagu apa ini?
1: Carmilla.
0: Oh Carmilla.
1: Lagu dari anu tuh nah, dari siapa ya?
0: Yang Carmilla. Dari Ashraf ya?
1: Ya dari Ashraf.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Yang beat Bang ya.
0: Yang ada
1: di TikTok bagian biasanya yang dari putar.
0: Bentar kita cari dulu ya, yang biasa di TikTok ada. Ya.
1: Iya, yang agak ngebeat itu aja Bang, enggak apa-apa lagunya orang biar enggak lama-lama gitu nah.
0: Bentar.
1: Salamnya buat pendengar Tompat Medan dan semuanya, sehat semuanya ya. Buat Bang Marlon terutama sehat ya ada.
0: Oke.
1: Ketemu Bang ya.
0: Oke, ketemu ha. Oke, siap.
1: Sehat selalu Bang lah.
0: Iya, Bang Edo juga semoga sehat.
1: Terima kasih untuk informasi di sore hari ini, harinya hendak hujan.
0: Oh, harinya hendak hujan?
1: Iya.
0: Oh, enaklah ya, sejuk-sejuk ya.
1: Iya, sejuk Bang ini, tadi panas nih, hendak hujan, belum mau hujan.
0: Iya.
1: Masih hendak hujan.
0: Asalkan enggak sama.
1: Terima kasih banyak Bang ya.
0: Iya, sama-sama ya, Mas Edo. Iya, sehat-sehat ya, Bang Edo. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya Bang Kakak, ada Bang Edo di Palangkaraya ya. Katanya mendung-mendung dan mau hujan. Semoga gak sampai malam tapi hujannya ya. Karena malam ini malam minggu. Ayo pergi ke bioskop. Ini dari WA ada Bang Kakak ya, kita baca dulu nih. Itu Farida sayang kali ya, dari tadi udah lama dibuka sebentarnya itu, cuma gak masuk-masuk, coba chat aja lah ya kalau enggak. Kita baca dari WA dulu nih ya Bang Kakak, ini ada Syaira Hermalia Putri di Pasar 2 Namorambe. Dia request lagu Denyut Rindu dari Anis Atla. Oke, nanti diputar ya. Dan udah punya 2 lagu berarti kita ya, kita cek lagu ketiga nih, ada Bang Togar. Yang ternyata ini Bang Togarnya enggak, bukan Mas Paijo nih kayaknya. Ini katanya asli Balige itu gitu ya. Jadi ini bukan Mas Paijo ya. Siapa tadi? Oh, Amel. Jadi ini Bang Tonggarnya asli yang ini. Apa dibilangnya nih? Bahasa Batak. Terus dia request lagu dangdut tapi dangdut Batak. Kayaknya boleh-boleh aja ya. Abang Ganteng dari Rani Simbolon. Oke, nanti kita putar ya. Yang penting dangdut ya. Kalau misalnya bahasanya bahasa Batak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti diputar ya, Bang. Kalau telepon dari WA tidak bisa, Abangku. Teleponnya di nomor yang biasa. Oke, kita punya 3 lagu untuk diputarnya Bang Kakak ya, dari Bang Edo, dari Syairah Remalia Putri, dan juga Bang Togar. Kita putar lagu yang request Bang Edo dulu, Carmilla, tapi versi yang Versi apa lah ini? Versi DJ, versi TikTok, ya itulah dia pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Classic Style.
1: Tari adat Fata'ule Nias. Tari adat Fata'ule merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ule bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ule sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Arul Musinami, Dison Arong Lagu Permintaan, Sian Anak Rantau. Alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusinami, baik kau maju lagu Abang Ganteng.

Kembali lagi di Pro Dangdut, Abang Kakak makin asik makin yahut dan kita nggak terima telepon lagi. Karena apa? Karena dari WA ada yang belum dibaca ini. Ini ada Itok Farida ya, dia request lagunya itu Mengejar Badai tapi versi DJ katanya. Oke, nanti diputar ya. Ini udah di ujung-ujung Abang Kakak dan kebetulan lagu Mengejar Badai ini agak panjang, jadi kayaknya dua lagu mungkin nggak sempat ya. Jadi kita nggak terima telepon lagi. Tapi ngomong-ngomong, terima kasih untuk tadi yang masih mendengarkan Pro Dangdut dan juga sudah request lagu. Hari ini ada banyak ya, ada Bunda Eva, ada Bang Lumi, ada Mas Aska, salam kenal ya, ada Ririn, terus ada Bu Ratni, ada Amel yang anaknya ulang tahun, selamat ulang tahun untuk anak Amel, terus juga ada Cynthia, ada Vina di mana tadi ya, di Riau kalau nggak salah ya, terus ada Bang Edo di Palangkaraya, dan terakhir ada Itok Farida di Sembada ya, di Medan maksudnya. Sembada nggak semua orang tahu soalnya. Dan sekarang langsung aja kita putar Bang Kakak ya, ini dia lagu Mengejar Badai versi DJ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di acara Just Music Abang Kakak, tapi sedikit Marlon sampaikan info mengenai Piala Dunia yang sebentar lagi akan bergulir ya di bulan Juni. Gak terasa bulan depan kita udah teriak-teriak gol, hey, pelanggaran, set jangan set gitu. Ada yang bentak-bentak lah, ada yang pukul TV-nya, asal jangan sampai rusak aja lah TV-nya ya. Mungkin Abang Kakak ingat dengan lagu yang namanya yang nadanya kayak na-na-na-na-na-na-na waka waka kayaknya itu lagu paling memorable ya kalau misalnya menjelang Piala Dunia. Tapi itu tahun berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak salah Bang Kakak ya. Nah sekarang ya, atmosfer Piala Dunia ini semakin dimeriahkan lagi oleh comebacknya penyanyi yang sama dengan penyanyi yang waktu itu menyanyikan lagu itu, yaitu Shakira ya kan. Sekarang mungkin udah tua, tapi yang namanya suara penyanyi tetap aja bagus ya kan. Tapi kali ini dia kembali dengan lagu yang judulnya beda lah, masa sama kayak hari itu ya kan. Kali ini judulnya adalah Dai Dai Abang Kakak ya. Tapi bukan Dai maksudnya pengkhotbah gitu ya, enggak. Dai Dai ini itu diambil dari bahasa Italia yang artinya itu ayo ayo gitu ya. Tapi walaupun itu diambil dari bahasa Italia, sebenarnya lagu itu tuh di dalamnya ada dua bahasa, yaitu Inggris dan juga Spanyol Abang Kakak ya. Jadi kita bingung ya kan, diambil dari bahasa Italia tapi dalam bahasa lagunya itu malah Inggris dan juga Spanyol. Dan itu menjadi single terbaru yang masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026 Abang Kakak ya. Ini tuh melengkapi lagu-lagu lainnya yang sebelumnya telah dirilis oleh FIFA juga. Kayak ada single berjudul Lighter gitu ya. Ini dinyanyikan oleh Jelly Roll dan juga Karen Leon. Siapa itu? Gak tahu ya. Awak juga gak tahu siapa nyanyinya. Tapi itu sudah dirilis di 20 Maret yang lalu. Nah, kemudian ada juga lagu lainnya yang sudah mendahului lagu ini, yaitu lagu berjudul Illuminate atau Illuminate, nah kira-kira seperti itulah ya, oleh Jessie Reyes dan juga Eliana pada 8 Mei yang lalu gitu. Nah yang lagu terbaru ini diumumkan oleh Shakira lewat unggahan video teaser di Instagram. Kayak teaser itu kayak apa ya, inilah sedikit cuplikannya gitu ya di Instagram, dengan latar belakang Stadion Maracana, di mana itu di Brazil stadionnya ya. Dan video itu juga menampilkan penyanyi asal Nigeria yaitu Burna Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu tersebut. Gimana lagunya? Nggak tahu, Arlo juga belum dengar ya. Mungkin nanti kita akan ngecek ya Yusuf ya, Yusuf alias YouTube tentang lagunya. Tapi memang sampai sekarang kayaknya kita belum ada lagu yang benar-benar familiar untuk Piala Dunia tahun ini ya Bang Kakak ya. Ya semoga aja nanti gak kalah meriahnya dengan 2010 yang lalu. Supaya apa? Ya supaya ada kemajuan lah. Paling gak kita jadi move on, wah ternyata ini lebih berkesan daripada Piala Dunia yang lalu gitu kan. Tapi memang yang lalu itu sangat-sangat wah sekali sih ya. Mungkin karena perdana diadakan di Afrika waktu itu ya, jadi momennya itu kayak dapat sekali, kayak unik gitu ya. Tapi semoga yang ini juga unik Abang Kakak. Oke, sekarang kita putar sebuah lagu dari Batak Abang Kakak. Kali ini penyanyinya adalah Yosua Oliver berjudul Sinamot, tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompas.
1: Beb, sampai katong baku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Sahabat budaya, gini saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore dengan judul Tiga Golongan Orang Yang Merugi. Akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nunung Ismayanti MA dari Kemenak Kota Medan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Atas rahmat dan karunia darinya kita kembali bersama mengudara di kajian Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Semoga kita diberikan Allah kesehatan, diistiqomahkan dan diberikan ketetapan iman hingga kita tidak tergerus dengan dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun, kelak syafaatnya akan turun pada hari yaumala yamfa'um malun wala banun. Sahabat budaya, pendengar setia RRI Pro 4 FM Medan, apa kabar kita sore hari ini? Hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya, pendengar setia RRI Pro 4 FM Medan, pada kesempatan sore hari ini saya mengambil tema tausiah, yaitu tiga golongan orang yang merugi. Dalam sebuah riwayat dari Zabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni.' Maka aku pun berkata, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam syurga.' Aku pun berkata, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata lagi, 'Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersolawat untukmu.' Maka aku pun berkata, 'Amin.'" Hadis riwayat Ibnu Humaizah, disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Tirmizi. Hadis ini bukan hanya sekedar cerita, melainkan sebuah peringatan keras tentang tiga peluang emas yang jika disia-siakan akan membawa kehinaan. Yang menarik dari hadis ini adalah doa tersebut diucapkan oleh malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, dan diamini oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi. Doa yang dipanjatkan oleh makhluk sekelas Jibril dan diamini oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat mustajab. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Satu. Mari kita sama-sama menyimak. Pertama, celaka bagi hamba yang melewati Ramadan tanpa ampunan. Kurgian pertama yang diamini oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan namun keluar dari bulan tersebut tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sejatinya adalah banjir rahmat dan ampunan. Bayangkan para sahabat budaya, seseorang yang berada di tengah hujan lebat namun tetap kering karena ia sengaja memakai payung. Payung apa itu? Memakai payung kesombongan dan kemaksiatan. Jika di bulan saat setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup, saat setan yang selalu menggoda kita, membisikkan kita ke jalan-jalan yang penuh dengan maksiat, maka kita tidak mampu bertaubat, maka di bulan apalagi kita bisa memperbaiki diri. Abang dan kakak rahimakumullah, ketidakmampuan mendapatkan ampunan ini biasanya disebabkan oleh sikap meremehkan. Apa itu meremehkan? Memudahkan. Sepele kalau bahasa kitanya ya. Banyak di antara kita yang terjebak pada rutinitas haus dan lapar secara lahiriah saja. Namun lisan tetap tajam mencaci, hati tetap penuh dengki, dan mata tidak terjaga dari kemaksiatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Inilah golongan yang disinggung dalam doa malaikat Jibril, mereka yang hadir secara fisik di bulan Ramadan tapi jiwanya absen dari esensi ibadah. Oleh karena itu, hadis ini juga menjadi cambuk bagi kita agar tidak menjadi hamba yang formalitas. Ampunan Allah di bulan Ramadan menuntut kesungguhan dalam bermuhasabah atau evaluasi diri dan tekad kuat untuk meninggalkan dosa. Jangan sampai kesibukan duniawi dan euforia menyambut hari raya justru malaikat kita dari tujuan utama Ramadan yaitu kembali fitrah dan bersih dari dosa-dosa masa lalu. Kedua, menyia-nyiakan keberadaan orang tua. Apa itu menyia-nyiakan keberadaan orang tua? Kita ketahui, kerugian kedua yang tak kalah dahsyat adalah mendapati orang tua atau salah satunya masih hidup, namun kehadiran mereka tidak menjadi jalan bagi anaknya untuk masuk surga. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, paling mudah, paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan kepada mereka bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan investasi akhirat yang paling nyata. Celakalah seorang anak yang menganggap orang tuanya sebagai beban, padahal mereka adalah tiket menuju kebahagiaan abadi, yaitu surga. Terkadang seringkali kesibukan karir, urusan rumah tangga, urusan sosial di luar dari tempat kita berada membuat kita sebagai seorang anak melupakan hak-hak orang tuanya. Padahal ridha Allah sangat bergantung pada ridha orang tua. Ketika seorang anak mulai berani berkata kasar, mengabaikan kebutuhan mereka di masa senja, atau bahkan menaruh mereka di panti jompo, hanya mereka alasan kepraktisan. Saat itulah ia sedang menutup pintu surganya. Jadi, para sahabat budaya, kita lihat pada saat ini, kalau kebanyakan orang yang sudah hebat, sudah mampu, dia tidak sadar. Dari awal dia dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi dia tidak menganggap atau sepele durhaka kepada orang tuanya, maka itulah ia sedang menutup pintu surganya sendiri dengan tangannya sendiri. Doa malaikat Jibril ini adalah peringatan agar kita tidak terlambat menyadari nilai mereka sebelum maut memisahkan kita. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah kunci keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Selagi mereka masih ada, selagi napas mereka masih terhembus, itulah kesempatan emas untuk menghapus dosa-dosa kita melalui pengabdian yang tulus kepada mereka. Kita jaga perasaan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan perhatian penuh adalah cara paling sederhana namun paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan datang saat nisan sudah tertanam, karena saat itu peluang emas kita tersebut untuk mengabdi kepada orang tua telah hilang. Sirna sudah, kita hanya bisa meratapi, menangisi, tetapi tidak ada manfaatnya lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Ketiga, kekikiran dalam bersolawat kepada Nabi. Poin ketiga yang ditekankan dalam hadis ini adalah tentang kehinaan bagi mereka yang mendengarkan nama Nabi disebut namun enggan bersolawat. Maka selalulah kita perbanyak bersolawat ketika kita mendengarkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wasilah atau perantara terbesar bagi umat manusia untuk mengenal Allah dan jalan keselamatan. Ayo bersolawatlah kita, karena bersolawat adalah bentuk apresiasi terkecil dan tanda cinta paling sederhana dari seorang umat kepada nabinya. Ketika lisan terasa berat untuk berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu menunjukkan adanya kekerasan atau perasaan dan kekeringan di dalam hati hamba tersebut, bahwa kita selalu ingat kepada nabi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang enggan bersolawat saat namanya disebut sebagai orang yang paling bakhil atau pelit. Mengapa demikian? Karena manfaat solawat sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali lipat. Dengan enggan bersolawat, seseorang sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri, menjauhkan dirinya sendiri dari rahmat Allah, dan memutuskan hubungan batin dengan pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hadis ini juga mengajak kita untuk senantiasa menghidupkan rasa hormat dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat bukan sekedar tradisi lisan, melainkan pengakuan atas perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Mari kita jadikan setiap kali nama Muhammad terdengar sebagai momentum untuk meraih keberkahan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi hanya karena keangkuhan lisan yang enggan mendoakan keselamatan bagi Nabi yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan umatnya. Marilah kita sadari bahwa ketiga perkara ini bukanlah urusan yang ringan, karena melibatkan doa dari pemimpin para malaikat dan diamini oleh pemimpin para nabi. Kehilangan ampunan di bulan Ramadan, mengabaikan bakti kepada orang tua dan enggan bersolawat adalah bentuk kelalaian yang berujung pada kebangkrutan hakiki di akhirat. Hadis ini hadir bukan untuk menakut-nakuti atau melainkan sebagai pengingat bagi kita agar kita lebih peka terhadap ladang pahala yang ada di depan mata kita sebelum maut menjemput, dan kesempatan ini tertutup selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, abang kakak Budaya Pro 4 FM, kunci keselamatan kita terletak kepada kemampuan memaafkan momentum emas yang Allah berikan. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa perubahan diri. Jangan biarkan orang tua kita menua tanpa pengabdian terbaik kita. Dan jangan biarkan lisan kita kering dari berselawat kepada baginda Nabi yang selalu ia ingat akan hambanya, umatnya. Karena ketika ditanya di dalam surga pun, apa kata Rasulullah, dia selalu ingat umati, bahwa ia akan ingat dan mendahului umat pengikut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertekad untuk menjadi pribadi yang responsif terhadap setiap jalan kebaikan, sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang celaka dan sebaliknya, termasuk ke dalam hamba-hamba yang beruntung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: kerja bagai lebah. Tanpa mengenal lelah, seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Delapan FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Telah kita dengarkan tadi lagu-lagu religi Islamnya Bang Kakak, dan sekarang sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Ragam Irama Manado. Jadi sampai nanti jam 8 malam, kita akan mutar lagu-lagu Manado. Kita awali dengan sebuah lagu berjudul Mode Pesawat Abang Kakak ya. Tapi ini kita bukan masuk ke pengaturan ini ya, memang judul lagunya begini. Dari Dandi Bakari Barakati ya. Wah, susah nih lagunya. Dandi Barakati featuring Dante Nababan. Ini sama orang Batak juga dia nyanyi berarti. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Rompak RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: You are F.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dari Idal featuring Rizky Latif Abang Kakak ya, Kita Gas Nape Tamang ya. Mungkin masih asing di telinga Abang Kakak, tapi memang enak juga sih lagunya. Dan cerita mengenai maksudnya lagu tadi tuh menceritakan mengenai seseorang yang tidak mendapatkan kejelasan dalam hubungan ya kan. Kayak siapa tuh? Kayak Abang Kakak mungkin ya, di malam minggu gak jelas nih. Jadinya mungkin sekarang lagi galau, ya udah dengarkan aja lagu Kita Gas Nape Tamang ya, kayak lagunya enak kok, jadi nggak bikin galau gitu. Nah Bang Kakak, kita bercerita sedikit tentang Piala Dunia ini ya. Jadi kan timnas Iran itu masuk ke Piala Dunia, dan mereka kali ini tuh pasang target baru nih ya Bang Kakak, di Piala Dunia 2026. Pelatih mereka yaitu Amir Galenoi ya, hampir salah nih. Amir Galenoi, dia ini optimis timnya yaitu timnas Iran mampu melewati fase grup. Jadi mereka ini kayak mau mematahkan kutukan gitu Bang Kakak. Kutukan apa? Ya kutukan nggak lolos fase grup. Jadi cerita punya cerita, timnas Iran ini udah beberapa kali masuk ke Piala Dunia ya. Udah sebanyak 6 kali ya. Kalau nggak salah, ya bukan nggak salah sih, memang datanya 6 kali. Dan selama 6 kali mereka masuk ke Piala Dunia, Bang Kakak, mereka itu cuma sampai di fase grup aja. Nggak pernah sampai ke babak playoff gitu ya, yang kayak 16 besar gitu ya, atau 8 besar. Nggak pernah sampai masuk ke sana. Jadi kayak tim hore-horenya aja di situ gitu. Jadi mereka kali ini tuh kayak bertekad untuk mematahkan kutukan tersebut. Nah, mereka ini percaya diri karena mereka sudah meraih 3 gelar Piala Kontinental, terus juga 2 semifinal Piala Asia, dan tentunya ini membuat mereka semakin termotivasi gitu ya. Dan juga Iran bertekad menciptakan kenangan indah Abang Kakak, dan juga apresiasi membanggakan pada penampilan mereka di Piala Dunia mendatang. Dan mereka memberikan sebagian besar bagi supporter memberikan kebahagiaan ya, melalui perjuangan maksimal sepanjang turnamen tersebut. Dan tentunya kita akan lihat apakah mereka berhasil lolos fase grup, mengingat ini adalah Piala Dunia yang diselenggarakan di negara apa ya, negara musuh bebuyutan mungkin kita katakan, karena mereka bermain di fase grup itu adalah di Amerika Serikat nantinya. Waduh, cemana ini dengan tekanan yang begitu besarnya main di rumah lawan ya kan, dan juga mereka punya target yang harus dicapai gitu ya. Jadi ya menarik untuk kita saksikan nanti di bulan Juni ya. Makanya Bang Kakak ikuti terus RRI, dan juga bisa baca di rri.co.id ya Bang Kakak ya, untuk update Piala Dunia lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu Manado lainnya, kali ini berjudul, kita cek dulu ya, ini soalnya listnya agak-agak lain-lain nih. Kali ini berjudul Tarik Bali ya Bang Kakak. Nah, Tarik Bali ini merupakan lagu tentang pengkhianatan dalam hubungan cinta. Waduh, jangan kemana-mana Bang Kakak, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: tegang kan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Sebuah lagu berjudul Gai Gatal ya. Sebenarnya nggak tahu sih artinya Gai Gatal ini apa. Pokoknya di sini tertulis katanya lagu ini tuh bercerita tentang kisah cinta yang penuh godaan, Bang Kakak. Dimana seseorang itu datang hanya sesaat lalu pergi tanpa kepastian ya. Jadi kayak dinamika cinta di masa muda lah, kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak yang kita kalau dengar lagu Manado yang biasa kita putar kayaknya tua-tua kali lagu Manado. Ya soalnya nggak juga sih ya, kalau kita cari yang lagu-lagu anak muda sekarang juga banyak sebenarnya lagu-lagu muda ya. Dan ini kesannya lagu kayak lagu-lagu timur gitu ya. Tapi ya memang iya, Manado kan agak-agak sebelah timur kita juga, timur Indonesia gitu ya. Dan beberapa lagu yang Maron putar tadi itu sempat viral juga Bang Kakak ya di media sosial, kalau misalnya Bang Kakak sering main media sosial. Dan dari Gai Gatal ini kita beralih ke lagu Manado selanjutnya Bang Kakak. Kali ini lagunya berjudul Karemaus Baking Soe. Nah, ini nyebutkannya aja udah susah ya kan. Tapi kali ini lagunya ini menggambarkan mengenai penyesalan karena tidak mampu menjaga hubungan gitu ya. Semoga Bang Kakak tidak seperti lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: masih membutuhkan darah beberapa kantong lagi. Di rumah sakit ini sudah habis, nak. Kemana kita harus mencarinya lagi, Nin?
1: Nina juga bingung, Mak. Mau beli darah, uang kita tidak cukup.
0: Coba kamu tanyakan sama temanmu yang sering mendonorkan darahnya. Mungkin mereka bisa menolong ayahmu.
1: Oh, iya, Mak. Si Doni sering mendonorkan darahnya, Mak. Nina baru ingat. Mak, itu si Doni. Dia datang kemari.
2: Nin, ayahmu sakit ya?
1: Iya, Don. Kamu bisa tolong ayah aku enggak?
0: Alhamdulillah, pucuk dicinta ulam tiba. Doni, tolong ayah si Nina ya. Dia butuh darah.
2: Ya kebetulan ini, Bu. Saya memang mau mendonorkan darah hari ini. Sebab mendonorkan darah itu sangat banyak fungsinya, Bu. Salah satunya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Misalnya satu kantong darah dapat menyelamatkan 3 nyawa dan mendeteksi dini risiko kesehatan, Bu. Melindungi jantung, ya, dan juga mencegah stroke serta meningkatkan sel darah merah kita dan mencegah penyakit gula, Bu. Banyak manfaatnya, Bu.
1: Ternyata kamu pemuda yang pantas diacungkan jempol ya, Don, karena peduli dengan orang yang sangat membutuhkan darah.
2: Ah, jangan memujiku terlalu tinggi lah, Nin. Mendonorkan darah itu menjadi hal yang biasa kok, kalau kita semua sadar bahwa yang membutuhkan darah adalah saudara kita juga, sesama manusia.
3: Sudahkah Anda mendonorkan darah? Status kesehatan seseorang pendonor darah akan berubah setiap 3 bulan sekali. Dan dengan mendonorkan darah, kesehatan diri kita tanpa kita sadari seakan diperiksa secara langsung. Sehingga segala penyakit yang menempel di dalam tubuh kita dapat terdeteksi lebih cepat. Manfaat mendonor darah untuk kesehatan kita dan juga untuk orang lain. Dengan mendonorkan darah, darah kotor dan kental kita yang menghambat peredaran darah dapat dibuang dan diganti dengan darah yang lebih segar. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Medan FM 88,4 MHz Benteng Budaya Sumatera Utara.
4: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Itu tadi sebuah lagu dari Ona Hetarua, Bang Kakak, tentunya lagu Manado ya, berjudul Nda Menyasal. Ini lagunya tulus sekali nih, karena menceritakan tentang perasaan seseorang yang dengan tulus menyatakan bahwa dia itu tidak menyesal atas cinta yang pernah dia miliki, walaupun kini dia tetap sendiri dan pasangannya yang dulu itu telah menemukan seorang pengganti ya. Wow, besar sekali hati Anda ya. Dan Abang Kakak, ini 2 menit menuju ke azan Isya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Sabian ya, yaitu berjudul Abazaro. Abang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat Budaya, kini saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Sobat budaya, gini sudah pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Jadi Marwan pamit undur diri dulu. Tapi Bang Kakak jangan kemana-mana, karena siaran Perompat tentunya masih akan berlanjut nanti bersama Hanum sampai nanti tengah malam ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perompat Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 hari ini ya. Kok hari ini? Jam sekarang nih ya, 20 lebih 3 menit sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan Hanum hadirkan lagu-lagu yang menarik dan segmen acara yang menarik pula ya. Dan buat abang dan kakak yang sedang bersantai-santai di rumah atau yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Oh ya, ada informasi bahwasanya hari ini ada Car Free Night di daerah Kesawan. Jadi kalau mau lewat dari situ boleh deh cari jalan alternatif lain ya, karena kemungkinan bakalan macet tuh. Dan buat abang dan kakak yang sedang bersantai-santai dengan keluarganya, selamat menikmati santai-santainya lah ya dengan keluarganya. Dan anak-anak Hanum hadirkan nih lagu-lagu yang menarik dan pastinya tepat pukul 20 ini ada drama legenda ya, dengan hari ini dengan judul Asal Mula Raja Silalahi Sabungan ya. Untuk itu buat abang dan kakak selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: drama mini dengan judul Asal Mula Raja Silahi Sabungan, produksi RRI Medan. Alkisah kesalahpahaman di keluarga Tuan Sorba di Banua, tiga dari lima orang bersaudara keturunan Tuan Sorba. Dari istri pertama, yaitu Sipai Tua, Silahi Sabungan, dan Raja Oloan, sepakat untuk pergi merantau dari tanah kelahiran mereka, yaitu Tanah Balige. Mereka telah meninggalkan negeri Balige untuk mencari kehidupan masing-masing. Sipai Tua menemukan tempat pemukiman di Lagu Boti. Setelah Silahi Sabungan merasa adiknya Raja Oloan dapat berdiri sendiri, maka ia meninggalkan adiknya Raja Oloan mendapatkan pemukiman di Huta Bakara. Kemudian Silahi Sabungan meneruskan perjalanannya sehingga ia akhirnya menemukan tempat pemukiman di pesisir Danau Toba, Paropo Dairi, yang diberi nama Huta Lahi, yang sekarang ini dikenal dengan nama Desa Silalahi Nabalok. Pada suatu hari, Raja Pakpak atau Raja Paroltep bersama rombongannya sedang mencari buruan, seekor burung Raja Wali di tengah hutan yang berada di atas kaki gunung atau dolok dalam bahasa Batak Toba, yaitu di kawasan Huta Lahi yang dibuka oleh Silahi Sabungan. Ternyata Raja Pakpak dan rombongannya melihat seekor burung Raja Wali yang terbang melintasi kawasan Huta Lahi. Raja Pakpak dan para rombongannya melepaskan anak panah mereka dan berhasil menancap di tubuh burung Raja Wali yang masih terbang. Raja Pakpak dan rombongannya mengejar burung tersebut. Kemudian Raja Pakpak bertemu dengan Silahi Sabungan. Karena Raja Pakpak merasa kalau Silahi Sabungan mengambil kawasan kekuasaan Raja Pakpak. Kemudian Raja Pakpak bertanya kepada Silahi Sabungan.
1: Wahai anak muda, berani sekali kau menepati tanah kekuasaanku.
2: Tuan, saya adalah Silahi Sabungan. Saya tidak mengambil tanah kekuasaan Tuan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup hidup dengan beban ini.
1: Tuan, apakah Tuan sudah memiliki parsonduk bolon?
2: Maaf Tuan, saya belum mempunyai istri. Saya yakin, mula jadi Nabolon telah mempersiapkan pendamping hidup saya.
1: Apakah Tuan bersedia untuk menikahi anak gadis saya?
2: Bawalah anak gadis Tuan tersebut kemari.
0: Kemudian, Raja Pakpak pulang kembali ke negerinya dengan membawa oleh-oleh berupa ikan mas yang besar dan lezat dari pemberian Silahi Sabungan. Kemudian, Raja Pakpak membawa anak gadisnya yang terdiri dari 7 orang. Tetapi, hanya 1 oranglah yang benar-benar manusia. Sementara yang lainnya, jelmaan-jelmaan yang dibuat oleh Raja Pakpak tersebut. Dan hanya 1 orang dari beberapa orang lainnya yang penampilannya berbeda. Kain atau bajunya basah, dan matanya 1 kurang baik. Kemudian Silahi Sabungan memilih wanita itu menjadi pendamping hidupnya. Karena sebenarnya Silahi Sabungan mengetahui bahwa ia sedang diuji kesaktiannya oleh Raja Pakpak. Karena Raja Pakpak merasa bahwa Silahi Sabungan merupakan orang sakti, maka Raja Pakpak merestui dan menikahkan putrinya yang seorang tersebut dengan pesta adat besar.
3: Tidakkah Tuan menyesal menikah dengan saya yang tidak sempurna ini?
2: Bagi saya, putri sangatlah sempurna.
3: Perkataan Tuan tadi pasti sedang menghibur saya.
2: Tidak, tidak putri. Saya sangat bahagia dapat mempersunting salah seorang dari putri Raja Pakpak yang baik hati.
3: Benarkah yang Tuan katakan itu?
2: Benar. Bukankah kita sudah menikah? Itu tandanya kita sudah menjadi suami istri. Saya berharap Putri akan menjadi ibu dari anak-anak saya nanti.
3: Terima kasih suamiku. Saya sangat bahagia menjadi istrimu.
0: Kemudian Raja Pakpak memberi gelar Raja kepada Silahi Sabungan menjadi Raja Silahi Sabungan, dan putrinya diberi nama Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Keturunan Raja Silahi Sabungan dari istrinya Pinggan Matio Boru Padang Batanghari 7 putra dan 1 putri, yaitu Loho Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Deang Namora, Dabariba Raja, Debang Raja, dan Batu Raja. Di wilayah Panen di Onan Porsea datang seorang jagoan yang bernama Rahat Bulu. Nama ini adalah nama pemberian orang, karena siapapun yang berurusan dengan Rahat Bulu atau buluh yang sangat gatal, pasti dia bakalan celaka. Raja Mangatur merasa gerah dengan kehadiran orang ini dan berpikir keras bagaimana cara menyingkirkannya. Sementara itu, kabar mengenai kehebatan Sabungan telah lama didengar oleh Raja Mangatur. Karena itu, ia berkeinginan untuk mengikat hubungan persaudaraan dengan Sabungan. Dengan maksud, bila terjadi sesuatu dengan Rahat Bulu yang suka mencari masalah, Sabungan akan dilibatkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui caranya, karena Sabungan telah mempunyai istri dan anak. Untuk itu, ia mencari akal dengan mengatakan bahwa anak gadisnya sedang jatuh sakit dan hanya dapat sembuh apabila diobati oleh Sabungan. Sabungan pun berhasil dibujuk dan pergi mengikuti Raja Mangatur ke kampung halamannya. Begitu diobati oleh Silahi Sabungan, gadis itu pun sembuh. Akan tetapi, begitu dia ditinggalkan oleh Silahi Sabungan, penyakitnya kambuh kembali. Hal itu terjadi berulang-ulang. Agar penyakitnya benar-benar sembuh, diambillah kesepakatan bahwa anak gadis itu harus dikawinkan dengan Sabungan. Walaupun usia keduanya terpaut jauh, karena alasan kemanusiaan, Sabungan pun akhirnya setuju.
4: Terima kasih Sabungan, kau telah membantu kesembuhan putriku dari sakit yang tidak sembuh-sembuh. Padahal sudah banyak orang pintar serta tabib yang mengobatinya, tetapi di tanganmu juga dia merasa sehat.
2: Sebenarnya saya sudah tidak pantas untuk menjadi suaminya, Amang. Tapi saya juga tidak tega melihat putri Amang sakit-sakitan terus.
4: Iya, semoga saja saya tidak salah memilih kamu sebagai menantu saya. Satu pesan saya, tolong jangan sia-siakan anak saya. Jadilah kalian suami istri yang saling mencintai.
2: Iya, Amang. Semoga kami menjadi keluarga yang bahagia.
0: Dari istrinya yang masih muda ini, Sabungan memperoleh seorang anak laki-laki yang rupawan dan diberinya nama Tambun. Suatu waktu pada hari pekan, dengan bangga, anak tersebut dibawa oleh ibunya berbelanja ke pasar. Rahat Bulu kebetulan melihat anak kecil yang rupawan itu. Lalu ia merampasnya dari gendongan ibunya. Ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri dari hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan. Sudah tentu ia menyangkal perkataan Rahat Bulu, karena ia sama sekali tidak pernah berhubungan gelap dengan siapapun. Akan tetapi, apapun yang dikatakannya, Rahat Bulu tetap mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Silahi Sabungan, dan akhirnya Sabungan datang ke pasar dan mencoba untuk menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Rahat Bulu tetap bersikeras dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan.
5: Kurang ajar kau Rahat Bulu, sudah memfitnah istriku dan menculik anak kandungku.
6: Anak yang kuambil dari gendongan perempuan itu adalah anakku, hasil hubungan gelapku dengan dia. Terserah kau mau percaya atau tidak.
5: Dia istriku, tidak mungkin mengkhianati aku. Aku tidak percaya.
6: Hei, Raja Silahi Sabungan, kurang jelas lagi apa yang kukatakan tadi. Kurang jelas gak? Atau kukatakan sekali lagi?
5: Diam kau!
0: Perkelahian antara Raja Silahi Sabungan dengan Rahat Bulu tidak dapat dielakkan lagi. Melihat keadaan itu, masyarakat pun berusaha untuk melerainya. Dan akhirnya, diambillah kesepakatan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya secara bergantian diminta untuk memasuki sebuah batang, yaitu peti mati yang terbuat dari sebatang pohon kayu besar, dibelah dua, sebagian untuk tempat mayat, dan sebagian dijadikan sebagai tutup. Sebelum keduanya secara bergantian memasuki peti mati, Sabungan bertanya,
5: "Percaya doa musude, apa kalian percaya?"
7: Percaya.
0: Karena kedua belah pihak telah setuju, begitu pula orang-orang yang menyaksikannya, maka dicarilah sebuah batang. Setelah sang istri muda dari Sabungan dipersilahkan masuk terlebih dahulu, ia keluar dengan tidak kurang suatu apapun. Orang melihat dan bersorak-sorai. Kemudian, Rahat Bulu menyusul, serta memiliki rasa yakin bahwa ia akan bisa keluar dari peti mati itu dengan selamat. Akan tetapi, begitu ia masuk dan menelentangkan diri, peti mati itu langsung tertutup rapat. Segala upaya dilakukan baik oleh keluarganya yang turut menyaksikan, tetapi peti mati itu tidak dapat terbuka. Peti mati itu kemudian diterbangkan oleh Silahi Sabungan ke Dolok Si Manuk-Manuk dan Rahat. Konon menjadi hantu pengganggu di sana. Inilah asal mula nama Onan Porsea, dekat Patane, tempat raja-raja berkumpul. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian anak kecil tadi dibawa ke Paropo. Pada awalnya anak itu ditempatkan di sebuah tempat yang tersembunyi, karena Silahi Sabungan tidak ingin kehadiran anaknya membawa persoalan baru serta mengganggu kerukunan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, bagaimanapun pintarnya Sabungan menyembunyikan anak kecil itu, rahasianya akhirnya terbongkar. Hal ini diawali dengan seringnya Sabungan menyisakan makanan dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui istri tuanya. Kelakuan ini terasa aneh bagi sang istri tua, dan akhirnya ia pun meminta Raja Silahi Sabungan mengaku atas semua yang terjadi padanya. Sabungan pun menceritakan kronologi kepergiannya ke tempat Raja Mangatur serta perkawinannya dengan putrinya yang menghasilkan anak kecil tersebut. Ia pun menceritakan peristiwa yang menimpa si anak sehingga dibawa ke kampung halamannya demi keselamatannya. Hati istrinya pun terenyuh dan dapat menerima hal itu sebagai sesuatu kenyataan. Ia akhirnya bertekad akan menganggap anak kecil itu sebagai putra bungsunya dan memeliharanya sebagai

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari RRI Medan mengenai asal mula Raja Silahi Sabungan. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: هر است.
1: مجوجو
0: انجوجو.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.
2: Just Music Rompak RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompas.
1: Amak pergual pergoci, paridaan nasuk-suk, parlopan na tawo. Takas no di wotohamu, roro hami disor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Pangapusilu ini menjadi awal kita di Sapa Malam Perempat untuk hari ini edisi 9 Mei 2026. Mungkin yang sedang sedih-sedih ya, ini Sapa Utangan Pangapusilu nih. Ada lagunya nih ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung dan mau request lagu boleh ya di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp kita ini ya di 0811614248. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita dulu nih. Ada Pak Abdullah. Assalamualaikum Hanum, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Minta lagu Melayu judulnya Lemak Manis dari Haziq Rosebi. Oke. Salam-salamnya ini buat Pak Adi Genjer, Pak Anto, Yusrijal, Opa Rasa, Pak Aris, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Ayah Iwan, Pak Al, Mama Rizky, Bu Ratni ya. Terus Pak Rida Sembada, Bu Ida STM, Wan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Dea, Bu Epa, Centini, dan buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat selalu ya. Terima kasih dari Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Nanti anu puterin lagu Lemak Manisnya, tapi yang versinya Haziq Rosebi ya Pak ya. Oke, tenang, aman, ada kok ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu dari telepon sudah anu buka nih di 0618463115. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Ya Allah. Halo. Halo, selamat malam Pro 4. Hilang suaranya apa cemana ini? Halo. Iya, mungkin tiba-tiba terbang ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Mbak Anum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Umi Sumi Mbak Anum.
0: Aduh, kenapa suaranya Umi Sumi?
1: Nah, tenggorokannya sakit.
0: Oh, mau batuk kali ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak, kenapa? Enggak. Menjerit-jerit, baru konser?
1: Baru show.
0: Baru show, ya, baru show di mana?
1: Tiba-tiba Mbak Anum, kadang gitu musuhnya gak batuk tapi suaranya bisa serak ya kan.
0: Oh, kebanyakan bersuara itu. Mungkin show-nya banyak ini.
1: Baru pulang dari Medan Mbak Anum.
0: Oh, kemana?
1: Tapi ini ada job cateringan anak-anak si kota, 600 kota.
0: Oh, mungkin kecapean kali Ibu.
1: Masuk angin Mbak Anum.
0: Itulah, ini mau request lagu apa nih? Mau denger lagu apa?
1: Lagu Jawa aja Mbak Anum.
0: Oke, lagu Jawa. Judulnya apa nih?
1: Judulnya Yale Yale.
0: Yale Yale.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa tuh Yale Yale?
1: Enggak tahu Mbak Anum, siapa ya, lupa Mbak
0: Anum. Oke, Anum cari ya. Ada ya. Ini kayaknya ya.
1: Salamnya Mbak Anum.
0: Boleh.
1: Mbak Anum sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Ya, semoga sehat selalu ya Mbak Anum, semua sekeluarga.
0: Amin,
1: Mbak Anum ya Mbak Anum.
0: Amin.
1: Nah, untuk Mas Bambang juga, untuk ini Pak Enga, untuk si, apa Rijal Pratama, Rijal Buana, Mama Rishi, Musa Sana Ginting, Amel, yang di Lingrut, ya kan? Ada tuh ini siapa namanya? Pak Jiman, Pak Anto, Mas apa itu? Apa itu Mbak Anum? Paris.
0: Mas Paris.
1: Udahlah semua-semua aja Mbak Anum, suaranya selak.
0: Iya, nanti hilang pula suaranya tiba-tiba ya.
1: Ini Mbak Anum ya.
0: Oke.
1: Tunggu ya.
0: Oke. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yale Yale ya judulnya, Yale Yale Vita Alfia ini di sini. Lagu Jawa itu ya kayaknya ya. Atau Meggy Z, enggak ya, Meggy Z dangdut ya. Yale Yale lagu Jawa membuat di sini si Vita Alfia nih. Ya mudah-mudahan betul lah ya. Enggak tahu entah betul tangga nih, nanti kita coba dengerin ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi anu buka ya di 0618463115. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Halo, siapa malam Pro 4 sore budaya Nusantara. Assalamualaikum Mbak Ana mencantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang warga Pancur Batu.
0: Bunda Eva.
2: Iya, betul sekali,
0: Pak. Ini dia, Bunda Eva akhirnya naik lagi.
2: Iya, tapi Pak putus.
0: Oh, tadi yang pertama itu Bunda Eva?
2: Iya, lo.
0: Aduh, terbang kayaknya tadi.
2: Awak senang-senang dan berharap perdana, putus.
0: Jadi, dan panggil-panggil kok gak ada jawaban.
2: Itulah,
0: gitu.
2: Itulah, halo-halo pun juga sini gak denger.
0: Walala, kayak mana lah itu ya.
2: Alah. Yang pada pohon kayu sinyalnya tadi kali.
0: Kayaknya sih iya ya kan.
2: Iya.
0: Atau nyangkut di mana ini? Di tower kali.
2: Janganlah nyangkut di hati Mbak Anem aja lah.
0: Sidi. Mau request lagu apa ini, Bun?
2: Lagu ini lagu Karo aja lah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Sayang Kel Aku.
0: Sayang
2: Kel Aku.
0: Kel Aku. Coba Anem cek ya. Itu yang nyanyi siapa?
2: Itulah yang gak tahu, Bunda.
0: Ada banyak ini, ada Julia Christie Baru Ginting, ada
2: yang Baru Ginting itu aja, yang Baru Ginting.
0: Ada dua Baru Gintingnya, Melinda Baru Ginting juga ada nih. Yang mana?
2: Yang mana pun gak ada lah.
0: Oke, Anum cek kayaknya yang pertama aja lah ya.
2: Oke lah kalau gitu.
0: Oke lah kalau begitu nanti ada puterin. Ya, ayo sapa-sapanya dulu.
2: Salam-salamnya tuh Bu Musumi tadi ya, suaranya kemana tuh?
0: Hilang suaranya tadi.
2: Kebanyakan begadang itu kali ya. Malam minggu belum sampai harinya udah serak suaranya.
0: Nah itu dia, kok bisa gitu itu.
2: Iya, semangat nama Musumi. Iya kan. Untuk itu Bu Radmi, untuk Pak Abdullah dengan Bu Nurnya semoga sehat selalu. Sama siapa lagi ya? Marijal Buana, orang yang paling ganteng di mana ya? Di mana tuh ya? Jalan utama itu di mana alamatnya, Bu Anum?
0: Lupa, Anum.
2: Kalau udah lah ya, pokoknya itu saja ya kan.
0: Di Medan aja lah bilang ah.
2: Iya, yang paling ganteng lah pokoknya ya kan.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Susana Ginting. Untuk Mas Paijo, Pak Jenderal Tanjung, Ira Tarigan, Bunda Dona, Mas, siapa lagi ya? Lupa, Pian.
0: Itulah, udah lama kali pula.
2: Udah sering-sering juga loh, seminggunya ya, perngeder juga dapetnya.
0: Itulah, mantap kan?
2: Itulah, HP-nya ini Mbak Anu terus dapet tadi ya kan?
0: Iya dong, harus dong.
2: Siapa lagi ya? Udahlah semuanya lah.
0: Pak Abdullah, Pak Abdullah nggak diiniin.
2: Udah lo, Pak Abdullah dan Bu Nur tadi yang kedua.
0: Panto
2: Sintis ya kan.
0: Baru siapa lagi? Farida.
2: Farida Sembada ya kan. Tadi udah semua tadi itu kurasa.
0: Udah semua lah itu lah ya.
2: Udah semua lah, apa aja lah tanpa terkecuali ya.
0: Iya betul.
2: Salam keluargaan yang belum sampernya mohon maaf terus-terusnya ya kan. Soalnya lagi pikirannya nggak di situ tuh.
0: Iya doang.
2: Salam untuk Mbak Anu, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Oke.
2: Sangat senang yang dapat jalur, jadi lupa.
0: Itulah, kayak mana itu, kok bisa.
2: Oh, Bang Paris belum, nanti dia sodo-sendolnya itu nanti.
0: Oh, itulah dia, Bang Paris itu jarang ini bergabung.
2: Entah itu, tuanya masih makan kelapa dia.
0: Katanya apa? Katanya sinyalnya kurang bagus yang ini.
2: Iya, memanjat dia di tower, memanjat kenapa ya kan?
0: Geser kayak gitu radionya, kita kemana ya kan?
2: Kok kalah sama awak ya kan, Bun? Enggak jago deh, itu udahlah.
0: Udah
2: ya, Mbak Anu.
0: Oke.
2: Sama bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 4 lagu ya. Ada 3 lagu ini, langsung aja deh kita puterin ya. Lagu Lemak Manis ya, yang di request sama Pak Abdullah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 64 ya untuk hari ini edisi 9 Mei 2026. Buat abang dan kakak yang mau request lagu Anumbuka ya di 0618463115. Halo, selamat malam Prompat.
1: Satu budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Tadi masih marun payah kali.
0: Payah naik ya.
1: Itulah.
0: Bu Farida, gimana kabarnya?
1: Semalam baru kena banjir.
0: Kan udah diceritai di WhatsApp, nggak dibalas.
1: Jadi sore ini membersihinnya.
0: Oh, semana rupanya kenanya? Semana kenanya?
1: Sebetis.
0: Sebetis, sampai ke rumah, masuk ke dalam?
1: Di dalam lah sebetis, kalau anyar itu, buktur sepinggul.
0: Ya Allah, ngeri kali ya.
1: Yang barusan ini kan ada?
0: Udah beres?
1: Hah?
0: Udah beres? Yang hari ini udah beres?
1: Udah sore ini lah.
0: Oh ya ya, oke deh.
1: Mesti satu hari satu malam dia baru siap.
0: Baru turun dia juga?
1: Ya tuh dikeluarin airnya dulu.
0: Ya. Sekarang udah aman ya?
1: Sendiri.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Lagu apa lagi yang DJ ya? Itu aja. Apa lagi?
0: Enggak tahu anum. Lagu apa? Ayo, biar dicari nih.
1: Apa lagi yang DJ ya?
0: Apa? Ayo, kok berpikir dia panjang.
1: Wow, guys, itu juga kutunjukkan laguku ini. Udah lama enggak
0: ternyata. Kutunjukkan laguku ini.
1: Yang DJ-nya.
0: Bentar. Kutunjukkan laguku ini ya. Yang versi DJ ya? Oke, sapa-sapanya dulu.
1: Salam-salamnya. Untuk Abdullah dan Ibu, untuk Pak Yena Tanjung, Pak Anto, Pak Amani, dari Jalan Pratama, Bayu Jaguana, Mas Paijo alias Kogar, itu alias Pak Ulahan. Pak Anto itu sudah ya. Bang Rijal Buana, Bang Arman Asibuan, Bang Al Oparasa, itu Mas Jack, Mama Rizky, Mama Angela, Mama Hafiz, Mama Bunga, Kak Putri Madu, Kak Eva Panserbatu, selalu lupa namanya. Kak Eva Panserbatu, Bu Wati, Bu Rati, Puan Ina, Puan Ina di sini ya, Puan Ina, Bu Wati, naik ya Bu Wati. Nah, betul aja ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Salam masih bosil.
0: Oke. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya agak naik turun tuh Bu Farida. Coba nanti ini ya, mungkin sinyalnya kali ya yang kurang bagus ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp. Ternyata sudah banyak ya. Siapa aja? Ya, kita lihat dulu ya. Ada siapa di sini? Ada Bu Ratni Martubung ya. Ben malam sama malam. Assalamualaikum Mbak Hanum. Inilah orang cantik dan baik hati yang ditunggu-tunggu ya. Ya Allah. Sehat kan Mbak Hanum? Sehat alhamdulillah. Bu Ratni request lagu Rangtalu Minang ya. Oke, salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Parida Sembada, Bu Wati, Bu Epa, Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Puan Ina, Puan Inem ya. Naik Puan Inem, sudah lama gak naik katanya. Untuk semuanya lah ya, untuk Mahanum cantik dan baik hati, lancar rezekinya ya. Makasih, makasih kembali Ibu Bu Ratni ya. Kita baca lagi, selanjutnya ada Bang Togar ya. Assalamualaikum, Hanum Tasuhur request di dah. Request dah si Hall to Dainang. Salam tusu DAK Dongan spesial kru RRI Pro 4 Medan spesial Itok Kuhanum ya. Horas Bang Togar Toba Samosir Balige katanya. Ya Bang Togar Toba Samosir Balige. Ini Bang Togar yang orang Samosir nih. Bukan Bang Togar Mas Paijo ya. Kita langsung puterin aja karena sudah 3 ya lagunya. Betul ya, 3 kan. Oke, pas 3. Kita puterin dulu lagu yang di request sama Bu Parida dulu nih. Ada Aku Tunjukkan Laguku Ini versi DJ. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Ya, 88,4 Perompak Medan Suara Budaya Nusantara. Masih Hanum buka ya, yang mau request lagu di 0618463115. Halo, siapa malam Perompak?
1: Halo, siapa malam Perompak? Assalamualaikum Mbak Anum.
0: Waalaikumsalam Puan I. Nah, nah. Gimana kabarnya Puan Nina?
1: Alhamdulillah, kayak kemarin-kemarin juga.
0: Iya, sehat selalu lah ya.
1: Ya, doain aja. Semoga lancar rezeki kita bersama ya.
0: Itu gimana cuaca di Pantai Labu, hujan?
1: Belum, belum. Biasanya tadi malam sama malam kemarin tuh jam 12 hujan.
0: Oh, ini belum ada ya tanda-tandanya.
1: Nanti kita tengok nanti sebentar lagi ya kan.
0: Iya, tapi kayaknya memang belakangan ini agak-agak gelap ya.
1: Iya memang, kadang siang-siang mendung, tak berapa hari ini mendung aja.
0: Tapi kalau di Medan udah pernah, udah ada hujan sih.
1: Ini memang hujan juga tapi enggak
0: banyak ya, enggak sampai banjir kayak Bu Paridang tuh kebanjiran.
1: Mudah-mudahan belum.
0: Jangan sampai lah. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu ini ada lagu Siapa Pemuda Itu.
0: Lagu Melayu.
1: Iya, lagu Wiwi Abidin.
0: Siapa pemuda itu? Siapa emangnya?
1: Coba tengok dulu. Jadi bisa lewat salam-salam dulu. Bapak Dullah dan ibunya. Farida, Sembada juga buatnya. Ke Ayang Farida juga buatnya. Ibu Ida di CSPN. Buatnya juga Mama Bunga, Mama Hafiz juga. Bang Kiki dan Kak Nopanya juga buatnya. Bang Aji Genjer, buatnya Bang Ijek, buatnya juga Bang Paijo. Semoga sehat selalu di sana. Ada lagunya?
0: Judulnya tadi siapakah?
1: Siapakah pemuda itu?
0: Pemuda itu ya, pemuda ya. Itu yang nyanyi tahu enggak?
1: Wi Abidin.
0: Tunggu ya.
1: Ada kak, nanti kak pengen ditukar
0: lagu ya. Sebentar, ya, sebentar.
1: Juga buatnya Bang Anto Sentis, Bu Wati di Samora juga. Buatnya juga siapa ya? Oh, itu suami saya Bang Irfan Effendi Yambi. Semoga sehat selalu Bang Ude Kajal Pratama. Juga buatnya, buatnya juga siapa? Kak Nu apa? Kak Najwa juga. Buatnya juga Kak Seli. Buatnya juga siapa agaknya ya? Lupa banyak nih, tapi disebut nama nanti sampai pagi nanti tak habis.
0: Gak apa-apalah.
1: Pak Jenal Tanjung juga dengan Atuk Kelana yang ada di Memurambi. Semoga sehat selalu di sana. Ada lagunya kan, Anum?
0: Gak ada, di sini lagunya gak ada yang Siapakah Pemuda Itu. Nanti salah judul.
1: Kalau si Wiwi Abidin, lagu apa aja ada di situ? Lagu lama memang.
0: Wiwi Abidin ya. Lagu lama lah pula ya.
1: Lagu lama untuk kecil-kecil kita.
0: Ntar dulu ya, kita harus tahu juga ini. Masa gak tahu ya kan penyiarnya, harus tahu. Oh, judulnya Siapa Pemuda Itu. Tidak ada kahnya Siapa Pemuda Itu, Wiwi Abidin. Ada ini.
1: Ada
0: dong.
1: Sudah lama kali tak dengar lagu tuh.
0: Di sini pun nengok albumnya pun tua sekali memang albumnya.
1: Tua sekali sih.
0: Iya, ada nih lagunya mau.
1: Awak kalau minta lagu tuh yang tak minta orang lah saya pinta ya kan.
0: Iyalah pula.
1: Supaya kita dengar lagu tuh kembali, supaya kenangan itu terbayang waktu kita bermain tempung dulu.
0: Itulah pula.
1: Ya main tempung, main paseo-paseo, main sayur-sayur, macam-macam main masak-masakan orang dulu.
0: Iya, itulah. Kayak Anum juga nih ya, berarti.
1: Jadi kita main-main tuh, dengarkan lagu orang pesta tuh, diputarkan lagu tuh, ngetok kali lagu tuh. Kita main-main tuh ingat lagu tuh memang.
0: Teringatlah masa-masa dulu ya kan.
1: Iya, masa kita dulu umur kita masih megang-megang pasir lah, megang-megang tempung. Macam-macam lah kita pegang waktu itu. Ada kena marah lah buat mak kita.
0: Okey deh, nanti Anum puterin ya.
1: Tenang ke lagi, entahlah Anum pula. Entah umur berapa lah waktu itu gaknya, ya kan? Dan semua-semua aja, Bu.
0: Okey deh, semua-semuanya sudah dikirim salam ya.
1: Untuk yang mendengar ke lah, mana yang tak mendengar ke tak usah ya kan.
0: Iyalah pula.
1: Untuk keluarga Anum juga lah, untuk sama suami yang tercinta ya kan.
0: Iya dong.
1: Dicintailah sepenuh hati. Jangan sampai jangan ada kocak kacik di dalam rumah tangga bu. Biar kita dan damai-damai sampai kalau bisa sampai akhir hayat lah kita damai.
0: Amin.
1: Doa telah kita bersama, semoga kita sehat saja.
0: Okey.
1: Esok kalau dapat jaluk kita naik lagi, minta lagu lama lagi, saya pilih lagunya.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi lah ya, atau kita coba tengok dulu dari WhatsApp adakah. Tidak ada dari WhatsApp, berarti kita harus buka dari telepon. Hayo, yang mau request lagu di malam minggu, Sabtu malam minggu, memang biasanya lagi santai-santai nih ya. Besok kan libur ya kan. Di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara budaya Nusantara. Selamat malam.
0: Iya, Anom. Selamat malam Pak.
2: Siapa ya?
0: Oh, Pak Zainal Tanjung.
2: Betul.
0: Nih Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya nih?
2: Sehat walafiat.
0: Udah makan kah?
2: Udah dari tadi.
0: Enggak sampai dua kali.
2: Enggak sampai.
0: Ini mau dengarkan lagu apa ini, Pak Zainal?
2: Lagu Ratapan Anak Tiri.
0: Aduh, serem kali. Lagu Melayu itu ya. Coba Anum tengok dulu ya.
2: Cover si Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia. Lagu dangdut itu.
2: Dangdut itu.
0: Iya, tunggu.
2: Kita. Tapi dia sering ya bawa lagu Melayu kok.
0: Iya, tak apa kok. Ratapan Anak Tiri ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya dulu.
2: Untuk Bulat Mi, Mama Rizky, Bung Sumi, Ira Tarigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada yang tadi. Kemudian Mas Paijo, Yusri Jal Pratama, Pak Abdullah, Ibu Nur, Rizal Buwana, Wati Tamora, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Farid, Bang Al, Opa Rasa, Pak Nina yang tadi, Pak Andi, Mas Anto, Opung Jole, Putri Madu, dan semua-mua.
0: Semua-mua ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yang lagunya nyanyi si Iis Dahlia aja. Ada yang lain soalnya nih, ada Ida Laila juga nih.
2: Isdali aja.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu dari WhatsApp nih, ada nih yang muncul tiba-tiba ya. Assalamualaikum Kak, nama saya Ahmad dari kawasan Helvetia Pasar 4 Kak ya. Baru boleh request lagu Batak Aleinang Butet ya, versi cewek ya Kak. Buat kakak metuga sampai tuntas ya kak. Salam buat semuanya dari A sampai Z, dari Ahmad ya kak. Terima kasih kak. Oke, langsung aja nanti Anum puterin ya, Aleinang Butet. Nanti Anum cari dulu ya, mudah-mudahan ada ya. Dan buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh, tapi nanti ya kita puterin dulu lagunya biar gak lama-lama tadi yang udah request ya. Ada lagu Siapa Pemuda Itu dari Wiwi Abidin, pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Ya itu tadi lagu Inang ya. Ternyata tadi lagunya Ale Inang ya, baru sadar. Aduh, tadi udah Anum cari nih, Ale Inang gak ada nih. Ahmad, kalau mau request lagi boleh lah ya, yang lain. Tapi yang gak ada, Anum udah nyari kesana kemari. Jadi Anum ganti lagunya, maaf ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo, siapa malam Rompat?
1: Good evening, is it Dr. H? Is it?
0: Yes, this is Mr. H. Yes, Dr. this H. is Bowo.
1: Yes, you're like, how are you today?
0: I'm fine, and you? How about happy, your recovery? How about your recovery?
1: How about what?
0: Kan kakinya kemarin sakit. Gimana, sudah sehat?
1: Tangan.
0: Oh, tangan ya?
1: Yes, still recovery.
0: Still recovery.
1: Sebagian sudah agak meninggal, tapi masih ada juga yang sedikit bengkak, masih ada.
0: Oh ya ya ya, okay deh. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Wa Ute ya.
0: Wa Ute yang mana Wa Ute nih?
1: Apa lagi aja?
0: Wa Ute yang mana aja gitu?
1: Ya apa aja yang okay. Yang ada.
0: Anu cari dulu ya. Wa Ute, angin kencang.
1: Terus
0: apa lagi? Wa Ute, gomuk pendek ada nih ya.
1: Apa?
0: Gomuk pendek.
1: Logo pendek.
0: Gomuk pendek.
1: Coba lah.
0: Gule loma, yang mana lagi?
1: Gomuk pendek aja lah.
0: Iya, mau itu. Iya. Oke deh, nanti Anu putarin ya.
1: Say hello to Cici Susana Borogiti.
0: Iya.
1: Ada lagi pendekar ikan duyung lah, sama Naraja Yusin Capratama. Itu Bapak Ezra pernah naik?
0: Enggak, belum pernah naik.
1: Oh, ada Dr. Latif, Bapak Haji Abdullah bersama Ibu Dul ya. Ada juga Dr. Anto, Bang A, Bapak Hasibuan, Abah Hasibuan maksudnya, semua-semua aja.
0: Semua-semuanya
1: sehat ya. Bapak Bunga ya. Semoga semua sehat, walafiat, murah, rezeki, lancar usaha. Especially for Dr. H, including Lady Republic Indonesia Program 4, yeah. I wish you all the best.
0: Okay.
1: Take care for your health, sister. If you go, be careful, please. Have a great job and good luck for you. Happy weekend.
0: Okay.
1: God bless you with you and with you and your family also, your partner. Okay. Thanks a lot. Bye.
0: Okay. Bye bye. Yeah. Itu tadi. Mr. B ya, Mr. B with English ya. Oke, okay, Anum buka lagi ya yang mau request lagu di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya. Ini ada Ahmad juga nih WhatsApp. Bentar ya, Ahmad, nanti dibaca. Halo, siapa malam Rompat? Hey, halo.

0: Halo, siapa malam perempat?
1: Suara budaya Nusantara.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wira kakak.
0: Wira di?
1: Sawit Seberang.
0: Sawit Seberang. Apa kabarnya Wira?
1: Alhamdulillah, galau galau tak menentu.
0: Kenapa begitu?
1: Malam minggu diriku ditinggalkan.
0: Ya Allah, sedih sekali. Aduh, jadi sedih
1: tapi
0: nih.
1: Mau bagaimana?
0: Iya, jadi mau dengar lagu sedih.
1: Tidaklah.
0: Harus lagu senang ya.
1: Iyalah.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Poco-poco.
0: Poco-poco. Ya, yang nyanyi siapa itu? Itu lagu Ambon ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu Poco-poco Ambon. Poco-poco ada nih. Yofi Latul ya.
1: Yatul boleh.
0: Oke deh.
1: Yatul Yopi pun boleh.
0: Ada nih, ada. Nanti anu puterin ya.
1: Oke.
0: Oke. Salam-salamnya dulu.
1: Jadi ada Kuku Bowo ya.
0: Iya.
1: Salam kenal buat Kuku. Ada juga dari Pak Deno Tanjung. Ada juga Bang Zek. Ada Pak Nga. Ada semua-semua yang lagi panteng itu empat.
0: Iya, yang lagi pantengin perempat ya.
1: Iya lah.
0: Oke.
1: Kalau nggak pantengin perempat, perlu lapan.
0: Oke.
1: Boleh nanya ini kakak.
0: Iya, boleh.
1: Kakak orang mana?
0: Orang mana? Orang Medan.
1: Iya, maksudnya Medan itu kan nggak selebar daun pisang.
0: Iya, orang mana ya bilangnya? Orang pelajar lah bilangnya.
1: Pelajar?
0: Iya.
1: Oh, berarti sebelah murid sih ini.
0: Hmm?
1: Sebelah murid.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Yeah.
1: Canda kakak, canda.
0: Sebelah murid pelajar, sebelahnya lagi guru.
1: Oke.
0: Oke, nanti anu.
1: Terima kasih waktunya kakak ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sempat enggak nih ya kalau kita buka lagi teleponnya? Ya, enggak sempat kayaknya. Ini kita langsung aja dulu puterin. Kalau misalnya masih ada waktu, nanti anu buka lagi teleponnya. Ya, kalau misalnya enggak ada waktu ya sudah kita akhiri ya. Kita langsung aja nih lagu yang di request sama Koko Bowo dulu, baru nanti lagu Mau Mire dan dilanjutkan dengan Poco-poco ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Ah, bosen.
3: Bah, kau bilang anak mbak cewek kau. Mana cewek yang kau bilang?
2: Ah, tunggu kau sabar ku tunjukkan. Oi. Sayang, kemari kau. Ah, ini dia ni.
3: Ma, punya ni, Cah?
2: Ya Allah.
3: Bangkait kalah, punya ni tidak?
2: Ya kau, ya pula. Kau punya lah tunjukkan sama aku. Mana dia, mana dia?
3: Tak nampak kau yang berbeda tadi.
2: Ma, sendirinya kau nampak aku cinta pacar.
3: Ini ha, di belakangku ni, ha.
2: Ama, bulat. Macam bola, iyo.
3: Tak nampun tengah bola-bola lah. Kau tu macam buat macam galah.
2: Iya, betul. Sama-samanya kita unik, iyo.
3: Iyalah pula. Jadi untuk itu tak perlu apa kata orang. Oh, nak macam galah, oh, nak macam bola. Nampun tengah. Lah kita menyanyi.
2: Iya. Macam mana? Betul. Sama-sama kita menyanyi. Oh, iyo. Mainkan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Ya itu tadi lagu Poco-Poco ya dari Yovi Latul ya, yang di request sama siapa tadi? catat tadi. Ya siapa tadi? Wira dari Sawit Seberang. Ya Allah, belum hafal ya, maaf ya Wir ya. Anum baca dulu, ada dari WhatsApp nih, mungkin ini jadi lagu terakhir yang akan Anum putar nih ya. Menu alam Mbak Hanum mau denger lagu Dinding-Dinding Kaca vokal dari Sri Malem. Ini requestan dari Edi Karo. Oke deh, ya sepertinya pas ya ini waktunya ya. Dan buat abang dan kakak yang sudah bergabung tadi, terima kasih ya. Ada siapa aja ya, kita bacakan ya. Ada Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati ya. Ada Umi Sumi tadi, ada Bunda Eva, terus ada Bu Parida Sembada, Bu Ratni di Martubung, Bang Togar, Puan Ina di Pantai Labu, Pak Jainal Tanjung, Bang Ahmad di Helvetia, Mr. B ya, terus Wira di Sawit Seberang, dan Edi Karo ya. Untuk hari ini edisi 9 Mei 2026, Sapa Malam Pro 4 sudah selesai ya. Kita akan hadirkan lagu terakhir nih, ada lagu Dinding Kaca dari Sri Malem Bangun ya. Jadi pastikan abang dan kakak besok masih bisa dengerin Pro 4, jadi jangan pindah channel ya. Buat abang dan kakak yang sudah bersiap untuk beristirahat, selamat menikmati istirahatnya ya. Semoga esok bangun pagi lebih segar, lebih sehat, lebih semangat ya menghadapi hidup ini ya. Karena besok hari Minggu, yay! Yang mau jalan-jalan ya silakan berjalan-jalan ya. Dan lagu terakhir nih, Dinding Kaca, Sri Malem Bangun.

Dengar sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Denaka. Hari ini alhamdulillah di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Angka yang insya Allah berkah ya di pagi hari ini. Anda yang mungkin masih berada di tempat tidur Anda ya, insya Allah hari ini sudah bersiap-siap walaupun ya akhir pekan ya, tidak menjadi alasan untuk kita bisa mewujudkan impian kita ya Abang Dedaka. Setelah tertidur pulas dengan impian-impian yang indah ya, kita realisasikan di hari ini Abang Dedaka dengan bangun pagi. Baik, untuk Anda, saya Kiki Waswara menemani Anda di Gema Nusantara Pagi Pro 4 di hari ini. Dan tentunya untuk sajian acara kita hadirkan ya, sepanjang hari ini kita memasuki lagu-lagu religi sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi dengan hadirnya lagu-lagu Islami ya di pagi hari ini. Acara lainnya bisa Anda nikmati juga pukul 6, yaitu informasi seputar Sumatera Utara hari ini dalam sejarah Markobar dan ragam budaya Nusantara ya Abang Denaka. Dan untuk jadwal kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Kembali dari studio program 4, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan subuh hari ini untuk Anda yang berdomisili di Kota Medan dan sekitarnya, di mana tepat pukul 4:55 waktu Indonesia Barat, kumandang azan akan berkumandang bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di Kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di Kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di Kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran Kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

seorang Tasya Rosmala ya bersama Sabian mendapatkan teman sejati ya dengan caranya yang masing-masing tentu sesuai dengan harapan begitu ya Bang Danaka. Dan ngobrolin tentang lagu tadi ya teman sejati begitu. Jadi ceritanya ini lebih kurang ada seseorang yang menantikan jodohnya ya, yang tentunya ingin yang baik, ingin yang mencintainya begitu Abang Danaka, ingin menjadi imamnya ya. Dan adalah hal yang wajar ya ketika siapapun dalam doa selalu ingin memberi apa namanya, ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik ya. Dan akhirnya ia menemukan teman sejati yang bisa dijadikan sebagai ya, tentunya pasangan seia sekata ya, terus juga sehidup dan sesurga, amin ya robbal alamin ya. Begitupun kita ya Abang Danaka, mudah-mudahan insyaallah kita akan di dekatkan dengan orang-orang yang beruntung yang tentunya saling memberikan support kepada kita ya, untuk tetap semangat, untuk tetap beribadah dan tentu menjadi yang lebih baik dari hari ke hari ya Bang Danaka. Baik, untuk pagi hari ini masih untuk lagu-lagu religi islami untuk Anda hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW

budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Baik, untuk Anda Abang Naka, di pagi hari ini tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan, tentunya untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Fitrianto Sudiro yang akan dipandu oleh Desi Utami dengan tema melaksanakan amanah. Ya, melaksanakan amanah kesempurnaan iman. Selamat mendengarkan Probat FM, suara budaya Nusantara.
1: Bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana doa yang disampaikan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami bahagia kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Baik sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah melaksanakan amanah adalah kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga dan melaksanakan amanah sebaik mungkin. Orang-orang yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, itu pertanda dia punya iman yang bagus. Orang-orang yang tidak melaksanakan amanah, katakan imannya tidak bagus dan agamanya bermasalah. Rasul menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis beliau, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menjaga janji yang telah diucapkannya. Maka sahabat Mutiara Pagi, kita ini adalah hamba Allah yang telah Allah berikan amanah yang banyak kepada kita. Kita disuruh untuk melaksanakan amanah sebagus mungkin, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sebab itu, ayo dong, saya mengajak diri saya, kita semua, untuk melaksanakan amanah ini. Apa sebenarnya amanah itu? Amanah itu adalah sesuatu yang

0: dipercayakan kepada kita untuk dapat dilaksanakan atau dijaga dengan sebaik-baiknya. Minimal ada tiga jenis amanah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Kepada Allah, patuh dan taat. Laksanakan perintah-perintahnya. Kepada manusia lain, jaga hak-hak mereka. Jangan sakiti mereka dengan perkataan dan perbuatan kita. Jaga aibnya. Jaga kehormatan dirinya. Amanah kepada diri sendiri adalah dengan menjaga kehormatan diri kita. Penuhi haknya. Hak untuk ibadah, hak untuk makan yang halal dan thayyibah, hak untuk mendapat ilmu pengetahuan, hak untuk berbagai macam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka sahabat Mutiara Pagi, itu sebagai mukaddimah, sebagai pengantar tausiah kita pada pagi hari ini, bahwa memang orang-orang yang melaksanakan agama, mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Demikian Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz atas mukaddimahnya untuk kajian kita di Mutiara Pagi hari ini tentang melaksanakan amanah kesempurnaan iman. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan WhatsApp ya di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari Bu Aslah di Palukura, Ustaz.
0: Insyaallah.
1: Ya, Ustaz, saya mendengar iman itu kadang turun, kadang naik. Apakah itu sabda Nabi atau dari ulama, Ustaz? Dan apakah ketika iman kita itu turun, kita terkena dosa? Kemudian yang kedua, apa sambungan dari min husnil Islam, Ustaz?
0: Sudah, Mbak?
1: Sudah, silakan Ustaz.
0: Baik. Yang pertama berkaitan dengan perkataan yang menyatakan apakah kadang iman naik, kadang iman turun. Apakah ini perkataan Nabi atau hanya merupakan bagian dari perkataan para ulama? Baik, pertanyaan yang kedua, kalau iman kita turun, apakah kita berdosa? Pertanyaan yang ketiga, apa sambungan dari hadis min husni? Itu ada tiga pertanyaan dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Terima kasih Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ibu dan keluarga. Yang pertama, kadang iman naik, kadang iman turun. Kita mendapatkan bahwa perkataan ini bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, di mana dikatakan innal imana yazidu wa yanqus wa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. Sesungguhnya iman itu kadang naik, kadang turun. Maka perbaruilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berdasarkan keterangan yang baru disampaikan, kita mendapatkan bahwa perkataan iman kadang naik, iman kadang turun bagian dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, apakah kita berdosa jika iman kita turun? Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kita adalah makhluk Allah, manusia biasa yang memang Allah ciptakan dalam diri kita itu ada sebongkah, ya, bukan sebongkah berlian, ya, sebongkah darah yang kemudian dikatakan hati menjadi tempat menjadi takaran bagi seluruh kegiatan yang ada dalam diri kita manusia. Rasul katakan kalau yang segumpal ini bagus, maka baguslah amal perbuatan yang lain. Dan jika yang segumpal ini tidak bagus, maka tidak baguslah amal perbuatan yang lain. Idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Yang segumpal itu adalah hati. Nah, kadang-kadang hati kita nih naik, bagus dia, mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang iman kita nih malas. Yang disebut dengan futur, masa di mana kita malas, tak semangat, bahkan mungkin meninggalkan kebaikan-kebaikan, futur namanya. Apakah ini keadaan yang baik? Ini keadaan yang tidak baik, walaupun ini manusiawi. Oleh sebab itu, sesuai dengan hadis Rasul yang dibacakan tadi, maka kita diajarkan untuk memperbarui iman kita yang turun dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, mendzikirkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kemudian sahabat Mutiara Pagi, ini kan maksudnya tidak hanya diucapkan saja, bahwa lafaz la ilaha illallah di mana Rasul terangkan ini lafaz adalah merupakan puncak iman tertinggi dari seorang muslim. Ini setelah dilafazkan, dia difahami dan diamalkan. Orang-orang yang lafaz la ilaha illallahnya berkualitas, maka dia akan sangat menyadari, satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang boleh disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tempat memberikan rezeki. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tempat meminta pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi sandaran hidup. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Maknanya banyak dan luas sekali. Maka jika kita mengalami keadaan futur tadi di mana kita malas, iman kita turun, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, melafazkan lafaz tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya saja tidak cukup dilafazkan, tapi difahami, diresapkan ke dalam hati, dihayati, dan dilaksanakan isinya. Sehingga iman kita yang tadi turun berubah menjadi naik, sebab dampak positif dari lafaz la ilaha illallah. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Kita berdosa itu ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, baru kita berdosa. Nah, sebelum kita berdosa, sahabat Mutiara Pagi, mari kita mengarahkan iman kita kembali menuju iman yang baik. Yang ketiga, apa kelengkapan atau sambungan dari hadis yang berbunyi min husni. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, baginya. Nah, itulah sambungan dari hadis, lafaz hadis yang baru dibacakan. Perlu disampaikan maknanya ini, walaupun hadisnya tidak panjang tapi dalam sekali, bahwa Islam kita itu salah satu indikator atau indikasi kebaikannya adalah ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Dan itu menjadi salah satu ciri orang-orang beriman yang sukses, bahagia. Qad aflahal mu'minun 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak perlu bagi mereka. Jadi sahabat Mutiara Pagi, kadang kita manusia ini hidup di dunia masih suka melaksanakan hal-hal yang tidak perlu. Maka ayo kita perbaiki kualitas hidup kita. Bagaimana caranya? Kita bergerak, berubah menjadi pribadi muslim yang membiasakan diri melakukan hal-hal yang perlu untuk kita. Pastikan bahwa setiap perbuatan kita, perkataan kita adalah perkataan dan perbuatan yang mengandung manfaat. Manfaat di sini tentu dampaknya dunia dan akhirat. Hadis tadi itu riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Demikian Mbak, terima kasih.
1: Iya, baik Ustaz, mohon maaf ini boleh diulang sekali lagi Ustaz. Tadi Bu Aslah kurang jelas untuk mendengar dari sambungan Min Husnil Islam tadi.
0: Baik, sambungan hadis Min Husni Islam, Min Husni Islamil Mar'i Tarkuhu Ma La Ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dengan derajat hadis hasan atau baik. Hadis ini bisa kita dapatkan pada banyak kitab hadis ya, termasuk salah satunya adalah hadis Arba'in. Pada hadis nomor ke-12. Nah, jadi diulang kembali sedikit, bahwa orang Islam yang bagus itu salah satu tandanya adalah orang Islam yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat untuknya. Dikatakan bermanfaat jika perbuatan itu dilakukan, maka bertambahlah keimanan kita, bertambahlah kedekatan kita kepada Allah. Dan dikatakan perbuatan itu tidak bermanfaat jika kita melakukannya, bertambah dosa kita, bertambah jauh kita dari Allah. Ini terpulang tentu kepada kita sahabat Mutiara Pagi. Saya mengajak kita semua, ayo membiasakan diri meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak penting, dan membanyakkan perbuatan-perbuatan baik. Apakah ini berarti Ustadz kita dilarang untuk katakanlah bermain bersendagurau? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga suka bersendagurau. Tapi sendagurau beliau tetap yang bermanfaat, yang isinya kebaikan, yang isinya kebenaran, yang menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian Pak.
1: Ya baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah banyak yang mengantri nih Ustadz ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palu Kurau. Ustadz, apa pendapat Ustadz mengenai Menteri Agama yang melarang masyarakat untuk menyembeli hewan kurbannya sendiri? Singkat saja mungkin Ustadz ya, karena waktu kita terbatas.
0: Baik, pendapat tentang Menteri Agama yang melarang orang Islam menyembeli hewan kurbannya sendiri. Ini tentu imbauan yang kurang baik ya, karena kalau kita melihat sejarah dahulu di zaman Rasul, bahwa orang-orang yang berkurban justru merekalah yang langsung menyembelih kurbannya, dan itu yang paling afdol. Nah, artinya jika Bapak dan Ibu sahabat Mutiara Pagi, kita punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban kita, maka yang paling afdol sembelih sendiri. Jika kita tidak punya kemampuan, maka dibolehkan pakai jasa orang yang punya kemampuan baik untuk menyembelih korban. Maksudnya tidak ada masalah dengan sunnah untuk menyembelih hewan kurban sendiri, selama kita punya kemampuan yang baik, cukup syarat. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Titis Sri Irfan. Ya, ini pertanyaannya, apa boleh hasil dari gaji kita setiap bulan 2,5% itu kita tabung setiap bulan, Ustadz? Lalu sudah terkumpul selama 1 tahun lebih, uang tabungan tersebut kita gunakan untuk kurban.
0: Baik, apakah boleh kita sisihkan uang dari gaji kita 2,5% setiap bulan, kemudian ditabung ya selama setahun, hasil tabungannya dipakai untuk kurban? Ya tidak masalah sebenarnya, jika memang diniatkan uang yang disisihkan dari gaji tadi 2,5% itu untuk hewan kurban. Tapi ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Apakah kita sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Salah satunya kan zakat profesi. Nah, kalau kemudian Bapak dan Ibu, kita dengan gaji kita sudah masuk dalam kategori orang yang wajib kena zakat profesi, maka jangan lupa juga untuk mengeluarkan zakat profesi tadi, zakat harta tadi. Baru setelah zakat harta itu dikeluarkan, maka selanjutnya silakan untuk mengumpulkan harta dengan tujuan kurban. Yang jadi masalah adalah kita berdasarkan ketentuan wajib kena zakat harta, tapi tidak kita keluarkan, korban kita lakukan. Nah, sementara dua ini adalah bagian dari apa yang diperintahkan kepada kita. Bagi orang yang mampu, keluarkan zakat hartanya. Memang ada aturan ketentuan tentang kapan seorang muslim wajib mengeluarkan zakat hartanya, minimal berdasarkan dua ketentuan. Satu, apakah mencapai nisab, mencapai jumlah harta minimal yang harus dikeluarkan zakatnya, dan kedua, apakah mencapai haul, umur dari harta yang dimilikinya. Ini dilakukan. Yang kedua, korban juga, kata Rasul, orang-orang yang mampu dari umatku kalau tak berkorban jangan berani-berani mendekati tempat sholat kami. Rasul sangat tegas. Jadi jika memang kita mampu kedua-duanya, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi memang jika kita tidak punya kemampuan yang bagus, apa yang disampaikan tadi adalah bagian dari rencana cerdas. Maksudnya apa? Mencicil biaya korban setiap bulan supaya tak berat, sehingga tahun depan bisa mengambil porsi dan bagian dari korban, gak ada masalah. Demikian, Mbak.
1: Ya baik Ustadz, berikutnya pertanyaan dari Bapak Pahri di Paluh Kurau. Ustadz, seorang anak yang diberi wasiat sebelum orang tuanya meninggal, namun setelah itu anak tersebut tidak melaksanakan wasiat tersebut hingga sampai saat ini, dan saudara kandung yang lain juga tidak mengetahui apa isi dari wasiat tersebut. Apakah wasiat tersebut juga amanah yang harus dikerjakan atau dilaksanakan Ustadz?
0: Baik. Ada seorang anak mendapatkan wasiat dari orang tuanya. Hukum wasiat itu wajib dilaksanakan. Tapi wasiatnya harus dipastikan wasiat yang dibolehkan dalam agama. Jika isi wasiatnya melanggar ketentuan agama, maka tidak boleh dilakukan. Namun, kita anggaplah wasiat yang disampaikan tadi adalah wasiat yang dibolehkan dalam agama. Maka wasiat itu harus dipenuhi, dalam arti dilakukan dengan syarat jika memang punya kemampuan. Nah, ada beberapa kasus dalam masyarakat di mana dia mendapatkan wasiat dari orang tuanya ketika masih hidup, dan kemudian setelah orang tuanya meninggal tidak dilakukan. Walau alam apa sebab dia tidak melakukan isi wasiat tadi, tapi dikatakan kembali wasiat itu adalah bagian dari janji yang harus ditunaikan, dengan catatan seperti yang disampaikan tadi, pastikan bahwa isi wasiatnya sesuai dengan syariat agama Islam. Maksudnya kalau wasiatnya salah tentu dilarang dong. Tapi kalau wasiatnya wasiat yang benar, maka jika punya kemampuan silahkan dilaksanakan, dan supaya menghindari terjadinya konflik dalam keluarga, apa yang diwasiatkan itu harus dikomunikasikan dan disampaikan kepada anggota keluarga yang lain. Kumpulkan saja, berkumpullah dalam satu waktu dan satu tempat, lalu sampaikan bahwa sebelum orang tua kita meninggal, beliau pernah memberikan wasiat. Isi wasiatnya adalah 1, 2, 3. Itu jika orang tua sudah meninggal. Jika orang tua belum meninggal pun tidak ada masalah memberitahukan kepada anggota keluarga yang lain, supaya semuanya sama-sama tahu, sehingga masalah yang mungkin muncul bisa sama-sama dihindari, dan persaudaraan antara anggota keluarga tetap dapat terjaga dengan baik. Kita khawatir bahwa ada sebagian kecil kasus justru pasca meninggalnya orang tua itu persaudaraan menjadi terpecah belah. Abang sama adik, kakak sama adik berantem, bermusuhan. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Nur Habni di Pancing. Ustaz, kita kan ada diundang pesta sama orang, tapi orang yang diamanahkan untuk memberikan undangan itu kepada kita tidak sampai undangannya. Nah, siapakah yang berdosa, dia atau saya, Ustaz? Ya, boleh singkat saja, Ustaz.
0: Terima kasih, Ibu. Ya. Hukum dasar menghadiri undangan itu sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan sekali. Tadi kasusnya bagaimana jika ada undangan, kemudian undangannya tak sampai kepada kita sehingga kita tidak bisa hadir dalam undangan. Siapa yang berdosa? Apakah orang yang dititipi undangan tadi atau kita yang tak datang? Kita yang tak datang namanya enggak tahu, tentu lepas dari hukum salah tadi. Orang yang mendapat titipan, jika dia lupa, maka dia pun tidak terkena dosa tadi. Tapi jika dia sengaja tidak menyampaikan titipan undangan kepada kita, maka itu tentu tidak boleh. Dalam hal ini, kita yang tidak tahu apa-apa, terlepas dari hukuman atau katakanlah mungkin dosa yang menjadi dampak dari tidak kita lakukannya atau tidak kita hadirinya undangan itu. Demikian, Mbak.
1: Iya, baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
0: Baik, sahabat Mutiara pagi yang dirahmati Allah, terima kasih atas atensi, perhatian, dan kepedulian kita, bahwa orang-orang yang peduli terhadap kebaikan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan kepada mereka dunia akhirat. Untuk itu tetaplah istiqomah dalam kebaikan ini, terus mendekatkan diri kepada Allah, sebab Allah ciptakan kita dengan satu tujuan yang sama, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Dan semoga apa yang Allah perintahkan dapat kita tunaikan, dapat kita laksanakan. Apa yang Allah haramkan dapat kita tinggalkan. Itu menjadi tanda kepatuhan kita kepada Allah sebagai seorang hamba yang baik. Kalau kemudian kita mendapatkan berbagai macam kendala, penghalang dalam melakukan kebaikan, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kebaikan itu kita tinggalkan dan tidak kita lakukan. Ini juga bagian dari amanah yang harus kita tegakkan dengan setegak-tegaknya untuk menjadi hamba Allah yang baik tadi. Maka teruslah berjuang, sahabat-sahabat Mutiara pagi, terus menjadi hamba Allah yang baik. Semoga setiap niat kebaikan kita, kemudian perbuatan-perbuatan baik kita, Allah mudahkan insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, ya Allah, jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang salih. Waj'alna min ibadikas syakirin, hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Waj'alna min ibadikas sabirin, hamba-hambamu yang pandai bersabar. Waj'alna min ibadikal aminin, hamba-hambamu yang amanah, ya Allah. Waj'alna min ibadikal muttaqin, jadikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fasahil umurana wa hassil maqasidana. Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau membuatnya menjadi mudah. Maka mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Sampaikan kami pada tujuan kami, ya Allah. Kami ingin bahagia bersama orang-orang yang kami cintai, dunia dan akhirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fitrianto Sudiro yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar melaksanakan amanah kesempurnaan iman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuktuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuktuk karena cara pembuatannya yaitu dituktuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

0: Betul kok kono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Heb.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Iya, 88,4 MHz Perwata FM Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Nata, pagi hari ini hari Minggu. Nah, biasanya hari Minggu di Kota Medan ini banyak tempat-tempat olahraga ya yang dikunjungi oleh para warga Kota Medan yang memanfaatkan waktu di akhir pekan ya, Bang Danaka. Misal di Car Free Day ya di Lapang Merdeka Medan ya, Bang Danaka. Anda bisa kunjungi juga. Terus juga Anda bisa on air juga bersama Pro 2 ya. Ada beragam lapak lah ya, lapak yang digunakan untuk berdagang ya, untuk Anda yang sekalian olahraga tapi juga ingin kulineran ya, dengan teman-teman atau dengan sahabat Anda. Yang pasti untuk di Kota Medan sendiri banyak sekali tempat-tempat area hijau yang bisa Anda gunakan untuk berolahraga, misalnya jogging ya, ataupun aktivitas lainnya ya. Baik, di pagi hari ini untuk Anda, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perwata FM Suara Budaya Nusantara.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

26 menit waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari ini Abang dan Aka. Dan tentunya beragam informasi bisa Anda akses juga selain melalui frekuensi 88,4 MHz ya. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital serta laman berita rri.co.id ya Bang Neka. Semisal saya ini klik rri.co.id, tinggal pilih aja kotanya, kota Medan ya Bang Neka. Dan tentu untuk beragam informasi bisa Anda akses ya dengan mudah banget ya. Dan tidak hanya Sumatera Utara ya, semua satker RRI juga tersedia melalui rri.co.id ya Bang Neka. Sebentar. Nah ini seperti misalnya Anda tinggal klik aja rri.co.id, terus juga pilihan berita ya. Karena Prompat menghadirkan ranah budaya, ini bisa klik juga Anda, bisa Anda ketik budaya begitu Abang Nenaka. Dan ini tidak hanya Sumatera Utara ya, semisal berita dari rri.co.id Jakarta ya, di mana seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya ya untuk berkarya. Nah, pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerjasama dengan Nur Ibrahim, pemilik NIMCA Museum Abang Denaka. Dan pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritual yang tentunya melampaui batas persepsi ya, panca indera dan suasana hati, di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan recall ya. Pameran ini bertujuan untuk memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Hendarto yang berusia 75 tahun, yang merupakan seorang seniman yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Jadi gitu ya, Suryanto Siregar dengan judul lagunya Sayur Kol ya Bang Danaka. Dan saya cari informasi mengenai lagu Sayur Kol yang dulunya dipopulerkan oleh Pangguaran ya. Atau Pangguaran dulu atau Suryanto Siregar dulu ya. Iya, dan tentunya lagu ini bercerita tentang kenangan masa kecil ya, kebersamaan dan kesederhanaan hidup ya. Liriknya menggambarkan pengalaman yang sederhana, makan bersama teman ya, terus juga seringkali dikaitkan dengan kebahagiaan dan persahabatan tanpa beban gitu ya. Jadi kalau sama teman mah makan sayur kol pun ya oke-oke aja gitu ya, kan Abang Nandaka yang pasti kan bukan karena mewahnya makanan ya, tapi pertemanannya ini yang membuat kita nyaman. Kalau sudah tidak nyaman ya ngapain juga ya untuk ada kebersamaan ya, karena ketika kita memupuk rasa persahabatan itu dari dulu, tahu-taunya jadi playing victim misalnya ya, ya kita sebagai individu ya mesti harus memiliki ketahanan diri. Jadi tanpa menyindir atau siapapun ya, Bang Danaka, dalam pertemanan ini memang rentan ya, seperti kaca lah atau seperti gelas ya. Ketika gelas masih utuh nampak terlihat cantik ya, tapi ketika pecah walaupun disambung lagi itu ada retak-retak yang tersisa. Nah seperti itu ya, tapi kita jangan jadi pendendam ya untuk pertemanan kita. Tetap semangat dan ya memberikanlah yang terbaik untuk siapapun ya. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.
3: Detik memegangkan. Napas tertahan dan gol!
4: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
5: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
4: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
5: Piala Dunia
4: lebih dekat,
5: lebih dalam,
4: dan
5: lebih bermakna.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Naga, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita di pagi hari ini untuk Anda. Setelah tadi ada beberapa informasi khas dari Sumut ya, berlanjut untuk sajian acara hari ini dalam sejarah setelah kabar berita perempat untuk Anda. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mehaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo, yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.